0: Kak, hati-hati ngawur ae.
1: Walah, ya wis lek gitu. Cen kon gak solutif awakmu iki.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ya, 22 masih barengan sama Dilah dan juga Tania ya di Yospada pada pagi hari ini, teman Bro 2.
1: Yes, dan sebelumnya kita disclaimer dulu ya kalau ada suara-suara apel karena emang lagi apel
0: lagi teman Bro 2. Betul.
1: Ya. Jadi ya enggak apa-apa, ada kayak back sound-nya gitu.
0: Ada back
1: ya.
0: sound check dikit enggak apa-apa lah ya.
1: Yes, dan info selanjutnya ini tentang Yuna ya, teman Bro 2.
0: Betul.
1: Atau Mbak Itzy nih yang kabarnya ini akan membintangi drama terbaru TVN yang berjudul My Bye Yes My Boss. Sebagai aktris muda yang sedang bersinar gitu ya. Dimana dramanya juga memperlihatkan karakter Yuna melalui sejumlah foto terbarunya ya, menjelang penayangan perdananya di awal Agustus mendatang, teman produser.
0: Betul. Jadi ini tuh drama adaptasi dari webtoon ya, ternyata yang berjudul sama. Ini juga mengisahkan romansa Nam Darem yang bergabung ke sebuah perusahaan demi bertemu idolanya, teman produser. Namun nih, kedekatan Nam Darem ini justru berkembang dengan CEO-nya, bukan sama idol kesayangannya itu, teman Bro 2. Jadi bernama ya, CEO-nya ini bernama Kang Hagi. Memang enggak terduga banget ya ini kedekatan mereka ya, teman Bro 2.
1: Yes.
0: Dan ini ada aktris Kim Hye Jun yang memerankan Nam Darem. Ini penggemar setia yang bekerja di perusahaan rintisan mode Apollo demi menemui Lee Chan, teman Bro 2. Dan karakter Lee Chan sendiri ini diperankan oleh Chow Min ya, sedangkan Kang Hoon ini memerankan CEO Kang Hagi dalam drama ini, teman Bro 2.
1: Yes, dan Yuna sendiri ini akan memerankan Jun Choi ya, aktris pendatang baru yang memiliki kecantikan memikat serta kualitas bintang sejak awal debutnya. Dimana popularitas Jun Choi ini meningkat pesat, teman Pro 2, setelah debut sekaligus menuai respon positif nih berkat adanya chemistry bersama dengan Lee Chen dalam proyek romansa.
0: Betul.
1: Dan selama proses syuting berlangsung ya, Jun Choi ini juga perlahan ternyata menyimpan perasaan setelah lawannya ini main lawan mainnya ya, sering membantunya berlatih dialog. Dan setelah mendalami karakternya, si Yun Choi ini memutuskan untuk mengejar hubungan asmara nyata dengan Lee Chan di luar lokasi syuting.
0: Dan keputusan Yun Choi ini mengejar Lee Chan secara terbuka ini kemudian menghadirkanlah ya ketegangan baru dalam alur cerita di drama tersebut, teman Pro 2. Dan foto yang baru dirilis ini juga memperlihatkan ya, teman Pro 2, Yun Choi yang menghadiri acara karpet merah serta ini serius untuk mempelajari naskah drama dia ya. Dan untuk My Bias My Boss ini sendiri akan dijadwalkan tayang perdana di 3 Agustus di pukul 20.50 waktu Korea Selatan sana, teman Pro 2, melalui channel TVN ya. Dan drama ini juga akan menampilkan kisah romansa, dunia hiburan, dan juga hubungan para karakter utama dalam cerita adaptasi webtoon populer, teman Pro 2.
1: Jadi buat kamu yang suka drama ongoing ini,
0: betul,
1: bisa ditunggu gitu ya.
0: Tapi,
1: setiap hari tanggal 3 Agustus hari apa ya? Nanti kita lihat teman Pro 2.
0: Betul
1: ya.
0: Jadi buat kamu yang Mitzi juga gitu ya, bisa ini menyaksikan Yuna tampil dalam drama, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1 hingga 2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hitung bro, misal nih kamu hobi banget untuk liburan kesana kemari dan menggunakan pesawat gitu ya teman bro dua. Karena ini ada PT Garuda Indonesia yang akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya nih bagi penumpang dari konsep berdasarkan berat atau weight concept ya, menjadi konsep yang berdasarkan jumlah barang atau piece concept teman bro dua. Wow. Dan kebijakan baru ini akan mulai berlaku di 1 September 2026 teman bro dua.
1: Jadi buat kamu yang mau ada rencana liburan di bulan September gitu ya, ini perlu banget diperhatikan teman Pro 2.
0: Betul.
1: Dimana Garuda Indonesia juga menyampaikan ya, perubahan aturan ini juga nantinya bagasi terdaftar akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Dan di tanggal 1 September nanti efektif, Garuda Indonesia akan menghadirkan kemudahan bagasi melalui kebijakan piece concept atau bagasi terdaftar akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan teman Pro 2.
0: Betul, dan kebijakan tersebut teman Pro 2 ini berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli atau diterbitkan mulai 1 September 2026 ya. Dan ketentuan itu juga akan menjadi dasar perhitungan dari kapasitas bagasi bebas biaya bagi seluruh penumpang pada penerbangan yang dioperasikan Garuda Indonesia teman Pro 2. Dan melalui penerapan dari PIS konsep ini sendiri ya, Garuda Indonesia ini menyebutkan bahwa informasi terkait kapasitas bagasi ini akan menjadi lebih jelas dan juga mudah dipahami ya. Dan setiap tiket itu nantinya ya akan mencantumkan jumlah koper yang dapat dibawa penumpang sekaligus batas berat maksimal untuk masing-masing dari koper itu sendiri.
1: Yeah, dengan begitu ya penumpang ini bisa mengetahui kapasitas bagasi yang tersedia sebelum melakukan perjalanan. Dimana dari Garuda sendiri juga menilai teman Pro 2, perubahan sistem ini juga menjadikan bagian ya dari upaya untuk menyelaraskan aturan bagasi dengan standar yang telah ditetapkan di berbagai maskapai internasional. Betul. Untuk penerapan konsep satuan bagasi ini juga diharapkan bisa memberikan pengalaman perjalanan yang lebih konsisten gitu ya, terutama buat kamu nih teman Pro 2 yang melakukan perjalanan lanjutan menggunakan penerbangan internasional.
0: Betul, dan buat kamu ya yang udah ada rencana-rencana mau pergi-pergi di bulan September, maksudnya start di bulan September, nanti harap ini ya diperhatikan lagi gimana untuk kebijakan dari bagasi ini sendiri teman Pro 2.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Iya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal, dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

0: Itu berdua seperti biasa ya, kalau di jam 8 ini aku dan juga Dila akan memberikan perkiraan cuaca ya di Malang Raya di hari ini, teman Pro 2.
1: Yes, dan kita juga nanti bakal tanya-tanya ke teman-teman.
0: Betul.
1: Dari BMKG, teman Pro 2.
0: Dan kali ini juga sudah terhubung dengan Bu Retno, yaitu forecaster dari BMKG Malang ya, teman Pro 2. Langsung aja kita sapa-sapa. Selamat pagi Bu Retno.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, gimana Bu kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, meskipun dingin banget ya Mbak hari ini ya.
0: Dingin banget sih, ini bahkan kita masih pakai jaket ya di Bali.
1: Betul, dari kemarin beberapa hari juga dinginnya dingin banget ya. Udah mulai kembali gitu Malang.
0: Bedinding
1: gitu.
0: Lagi ini Bu ya.
1: Kalau untuk perkiraan cuaca di hari ini akan seperti gimana Bu?
2: Baik, sahabat Pro 2 Malang, semoga hari ini ya, meskipun pagi ini cukup dingin ya rasanya, tetap semangat ya untuk menjalani hari ini, aktivitas hari ini seperti itu. Baik, cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan, tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Kemudian untuk suhu udara diprediksi hari ini untuk Kota Bantu ini ya yang terdingin ya, mencapai 14 hingga 25 derajat Celcius.
0: Oke.
2: Okay. Ya untuk Kota Malang diprediksi 18 hingga 28 derajat Celcius. Ya untuk Kabupaten Malang diprediksi pada kisaran 13 hingga 30 derajat Celcius Mbak. Okay. Nah, jadi untuk terutama di wilayah Poncokusumo ini yang paling dingin ya untuk di Kabupaten Malang. Dia mencapai suhu terdinginnya diprediksi mencapai 13 derajat Celcius seperti itu. Jadi hampir sama kayak di Batu ya.
0: Jadi untuk perkiraan cuaca hari ini masih belum terlihat kalau bakal turun hujan ya Bu ya?
2: Iya, baik hari ini diprediksi tidak ada potensi hujan seperti itu.
0: Okay.
2: Hanya cerah hingga berawan saja seperti itu Mbak, pada umumnya di wilayah Malang Raya.
0: Oke, tapi apakah ada himbauan gitu Bu untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin nanti akan ada acara gitu keluar atau ada planning-planning di aktivitas di luar ruangan gitu Bu?
2: Ya, bagi masyarakat yang hari ini merencanakan kegiatan di luar ruangan, mungkin karena ini ya, kalau hujan lumayan aman ya karena tidak ada potensi ya. Namun untuk di siang hari nanti lumayan ini ya, terik ya. Karena tutupan awan pun juga minim ya. Jadi panas matahari juga maksimal ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Pro 2 yang beraktivitas di luar ruangan tetap diimbau untuk menggunakan pelindung kulit ya, atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi untuk cuaca yang dingin ini Bu, diperkirakan akan sampai bulan apa ya kira-kira?
2: Jadi sekarang kan kita memasuki puncak musim kemarau ya Mbak ya. Jadi tutupan awan relatif sedikit ya atau minim. Jadi kalau siang hari panas matahari atau radiasi matahari kan maksimal ya, maksimum ya mencapai permukaan bumi. Kemudian di malam hari atau menjelang dini hari itu karena tidak ada awan, jadi radiasi balik, jadi bumi itu memantulkan kembali radiasi yang tadi siang diterima itu dipantulkan lagi ke atas ya, ke atmosfer seperti itu. Karena tidak ada tutupan awan, jadi akan langsung, jadi radiasi atau panas matahari itu akan langsung hilang. Sehingga suhu bumi itu langsung dingin seperti itu. Mendingin, lebih dingin. Nah ini diprediksi hingga Agustus, Juli, Agustus, bahkan awal September pun normalnya masih bisa kondisi seperti ini, dingin seperti itu.
0: Oke.
2: Nah ini sebenarnya kondisi umum sih Mbak, maksudnya kondisi tahunan gitu ya. Kondisi yang umum terjadi di bulan Juli, Agustus, kemudian awal September seperti itu.
0: Oke.
2: Nah untuk itu iya, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan ya seperti itu. Kemudian juga kita memasuki puncak musim kemarau, masyarakat juga waspada terhadap bencana kekeringan, kemudian kebakaran hutan maupun lahan, hindari aktivitas pembakaran sampah atau apa ya, membuang puntung rokok sembarangan yang bisa memicu kebakaran lahan seperti itu, karena ini ya sudah masuk ini ya kering seperti itu Mbak kondisinya.
0: Oke, jadi tetap ya, berhati-hati ya Bu ya.
2: Iya benar. Mungkin satu lagi yang terakhir, sahabat Pro 2 himbau juga terus memonitor perkembangan informasi maupun peringatan dingin cuaca dan iklim dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, kemudian di sosial media dan berbagai kanal informasi BMKG seperti di ini ya, di Instagram ya, di beberapa sosial media kami di apa info BMKG Juanda ataupun di bmkg.iklim.jatim seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih ya Bu Retno atas laporan perkiraan cuaca.
0: Betul,
1: untuk hari ini.
0: Terima kasih banyak Ibu Retno.
2: Sama-sama Mbak.
0: Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali Bu Retno.
2: Baik.
1: Oke deh, siap. Oke deh, teman Pro 2 tadi ada perkiraan cuaca untuk hari ini ya. Diperkirakan akan cerah berawan aja sampai nanti malam.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang mungkin hari ini mengawali hari dengan sekolah, dengan berkuliah, jadi aman aja.
0: Aman gitu aja teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa pakai sunscreennya.
1: Betul.
0: Karena ini lagi panas-panasnya juga ya. Jadi dan juga ini sih kebutuhan mineralnya juga jangan sampai kurang ya teman Pro 2.
1: Betul.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Itu dia tuh ngobrol dua teh hijau dari Tulus ya, yang akhir-akhir ini benar-benar rame banget ya ini Dila ya.
1: Rame banget, trending satu berminggu-minggu.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Karena dimana mungkin Tulus juga ini ya baru banget ngeluarin lagu baru lagi gitu ya.
1: Benar, ini tuh lagu terbarunya dia after rilis album Manusia 4 tahun yang lalu.
0: Udah lama banget.
1: Makanya ditunggu-tunggu banget ya.
0: Betul, jadi langsung melejit banget ini teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya lagu Teh Hijau sendiri ini menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan untuk membuka hati kepada orang lain di sekitarnya nih teman Pro 2. Jadi berbagai macam saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru ini juga belum mampu memulihkan kondisi batinnya yang sepenuhnya gitu ya teman Pro 2. Dan juga ini ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh ini juga masih belum berhasil juga nih untuk mengembalikan rasa bahagia yang mungkin sempat hilang gitu ya dari kesehariannya teman Pro 2. Dan tokoh dalam lagu Teh Hijau ini sendiri kemudian memilih untuk mencobalah memahami alur kehidupan sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya dengan tulus teman Pro 2.
1: Wow, dan dimana dia juga sadar gitu ya kalau ada ketidakmampuan nih untuk gitu, cinta merupakan bagian juga dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami gitu ya. Di dirinya sendiri Tulus juga mengajak kepada teman Tulus atau fansnya Tulus gitu ya untuk memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada dalam kendali pribadi, di mana secangkir teh hijau hangat yang ada di genggaman tangan itu bisa jadi simbol sederhana untuk bisa mengelola emosi secara sadar dan mandiri, di mana minuman tersebut juga digambarkan ya mampu untuk membantu melepaskan kemurungan mendalam ingat terus selama ini membayangi perasaan si tokoh utama sepanjang waktu teman Pro 2.
0: Betul, dan jiwa yang sebelumnya terasa gersang gitu ya diharapkan akan kembali segar nih melalui penerimaan emosi secara tulus dan juga lapang dada gitu ya teman Pro 2. Dan juga nih lagu ini tuh juga menegaskan bahwa proses pemulihan batin akibat rasa sepi ini juga memerlukan waktu yang gak sebentar ya pastinya. Dan juga ini pendengar juga dipersilahkan nih untuk mengambil seluruh waktu yang dibutuhkan demi menyembuhkan luka batin dengan sebaik mungkin teman Pro 2. Dan juga ya lagu ini menegaskan bahwa kondisi hampa ini merupakan bagian dari perjalanan hidup sekaligus untuk menghadirkan harapan akan hari esok ini yang lebih indah nih teman Pro 2.
1: Wow, semoga ya buat kamu yang mungkin sekarang lagi mengalami teh hijau era
0: masa-masa teh hijau.
1: Betul,
0: ini ya teman Pro 2.
1: Ternyata banyak juga pas dia rilis banyak komen yang juga bilang kalau kok dia tahu
0: lagi relate
1: ya,
0: gitu ya.
1: Kok dia tahu perasaan gue, padahal aku nggak cerita ke Tulus.
0: Dibocorin gitu ya ceritanya.
1: Benar. Dan semoga seperti yang Tulus bilang, semoga esok akan lebih elok teman-teman.
0: Betul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

UFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produlah.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ya teman produa, buat kamu yang rumahnya kemarin bergetar-getar gitu.
1: Betul, yang bergetar akibat dari sound horror ya teman produa. Karena kan kemarin lagi banyak banget ini ya, karnaval.
0: Betul.
1: Bahkan di dekat kantor sini di Tunggulwulung itu kan juga ada karnaval ya teman produa.
0: Dan juga gak cuma kemarin aja, di Persia kan berlangsung sampai bulan Agustus mendatang gitu ya.
1: Biasanya kalau di bulan Agustus tuh bakalan banyak banget.
0: Lebih banyak
1: sih
0: ya.
1: Iya, karena ini menyambut kemerdekaan Indonesia.
0: Betul. Nah, buat kamu yang kurang menyukai getaran-getaran itu gitu ya. Ini ada sebuah solusi nih teman produa, di mana kamu sekarang udah ada cara baru ya untuk mengetahui lokasi mana aja yang menyelenggarakan sound horrek di sekitarnya. Ini ada pengembang bernama Andi Surya yang membuat sound horrek early warning system. Ini sebuah website yang menyajikan informasi lokasi acara sekaligus untuk memperkirakan dampak kebisingannya berapa desibel gitu ya kira-kira.
1: Keren banget ya. Dan website ini juga menampilkan nih peta lokasi penyelenggaraan sound horrek sendiri beserta jadwalnya kapan sih yang akan datang ya teman produa. Dan berdasarkan pantauannya, cakupan lokasi pada aplikasi saat ini tuh masih sebatas di wilayah Malang Raya aja teman produa. Dan pengguna ini juga bisa juga melihat perkiraan tingkat kebisingan berdasarkan jarak dari lokasi acara, mulai sekitar 55 hingga 90 desibel nih teman produa. Jadi lengkap

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub.

dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Dila dan juga Tania ya.
2: Pagi, dan kali ini juga spesial ya teman Pro 2, karena di Spada kali ini di jam 9 hingga di jam 10 gak cuma ada aku dan juga Dila ya di sini, karena di Spada studio kali ini akan mengusung topik ada seni bukan hanya sebatas ruang ekspresi teman Pro 2.
1: Wow, dan udah hadir ya di studio Pro 2 ada Wak Jo nih. Hmm. Ini merupakan dari kelompok bermain Mlebu Metu.
3: Iya.
1: Yeah. Selamat pagi Wak Jo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi. Bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Yang dingin ini.
3: Segar mendinding.
2: Mendinding benar, dingin banget. Tadi kan saya berangkatnya di jam 5, sebelum jam setengah 5 lah ya. Yeah. Itu memang menusuk banget ke tulangnya.
1: Yes. Dan Pak Jo ini asli Malangnya loh.
3: Enggak sih, saya lahirnya itu sekitar 200 meter dari alun-alun kota.
2: Oh. Malang alun-alun kota.
3: Itu bukan Malang ya?
2: Malang
1: dong. Malang, asli Malang berarti.
3: Daerah Jagalan, jadi nyel Malang.
2: Malangnya. Nah, untuk kelompok bermain dari Mlebu Metu ini sendiri ya Wak Jo ya. Ini gimana nih awal mula terbentuknya kelompok bermain Mlebu Metu ini sendiri?
3: Oke. Sebelumnya terima kasih matur nuwun sudah mengundang saya Wak Jo dari kelompok bermain Mlebu Metu. Sebuah kehormatan dijak jagongan dijak kalau saya tadi pakai status saya ngecemes ya.
2: Ngecemes.
3: Itu memang pola-pola yang kita kerjakan di kelompok bermain Mlebu Metu itu adalah sebuah ruang vibrasi. Sebuah ruang vibrasi, kebetulan saya juga suka berkesenian, saya suka main musik, saya suka teater, saya di seni pertunjukan. Tapi di kelompok bermain Mlebu Metu ini membuka ruang vibrasi, ruang pertemuan, ruang dialog, luang berekspresi atau mengeksplor secara bebas bersama ruang-ruang lainnya yang akhirnya kita berkolaborasi. Itu memang pergerakan dari kelompok bermain Mlebu Metu.
1: Oke, kenapa namanya Mlebu Metu, Wak Jo?
3: Apa ya?
1: Kenapa enggak Mlebu Kabeh? Mlebu Metu.
3: Kalau Mlebu Kabeh dan gak ditokno itu sangat mubazir.
2: Oke. Okay.
3: Jadi filosofi Mlebu Metu itu adalah tentang hidup.
2: Oke.
3: Kita bernafas, ambil nafas, pasti kita juga harus mengeluarkan nafas.
2: Betul.
3: Kita mendapatkan ilmu, kita juga sewajarnya dan sewajibnya kita memberikan ilmu kita. Di saat filosofi Mlebu Metu ini kita terapkan, mungkin semoga juga ini bermanfaat untuk sekitar kita. Kita mendapat berkat materi, ya kalau secara spiritual kewajiban kita juga pasti akan memberi juga. Mlebu Metu itu adalah sebuah peristiwa, sebuah momen di saat kita bernafas, di saat kita menikmati hidup pagi hari sampai nanti malam, ya itulah Mlebu Metu.
2: Oke, berarti ini berdasarkan kehidupan sehari-hari kita gitu ya Wak Jo ya. Tapi untuk kelompok bermain Mlebu Metu ini sendiri itu berdirinya sejak kapan?
3: Sejak COVID berada.
2: Oh, 2019.
3: Sebenarnya sih ya, kita dari karya-karya Mlebu Metu itu tidak terlepas dari dulu saya tahun 92. Kalian sudah lahir belum?
2: Belum,
3: Saya bersama teman-teman membuat sebuah musik. Itu namanya Helgetable.
2: Oke.
3: Di tahun 92 sampai kita hiatus di tahun 2012. Kita hiatus. Dari spirit-spirit di Helgetable ini kita mengangkat tentang spirit kehidupan, kita mengangkat tentang apapun budaya yang di Kota Malang, kita bertemu, kita berinteraksi, kita berkolaborasi di tahun-tahun seperti itu. Di tahun 2019, mm-hmm. 2000 berapa tadi 2012 kita hiatus mm-hmm. karena vokalis kita itu dia ke alam gaib yang lain.
2: Okay.
3: Dia mendahului kita, akhirnya mm-hmm. saya hiatuskan. Tapi spirit itu selalu tertanam, spirit kebudayaan, spirit untuk bertemu dengan sesama, dengan interaksi tentang seni, budaya. Akhirnya saya ngejawantakan lagi di tahun 2019 mm-hmm. dengan lebih spiritual, lebih deep, dan lebih membuat ruang-ruang berkesenian yang beda, perenungan mm-hmm. dengan adanya ini tadi, kelompok bermain Melebu Metu.
2: Oke. Berarti jadi, memang udah lama banget ya sebenarnya berkarya di seni-seni iya. ini mah udah lama banget.
1: Betul. Bahkan belum kita lahir ya, Bang.
2: Iya.
1: Senior banget ini.
3: Hampir lansia lah.
1: Tapi walaupun udah senior tapi masih bugar ya,
2: waras gitu ya, Pak Jaya.
3: Kebetulan saya juga penggiat seni tubuh.
2: Oke.
3: Saya meditasi, yoga, saya mengajar juga untuk lansia-lansia tentang kebugaran. Karena di saat kita bisa memberikan sesuatu atau kita mencintai orang lain, terkhusus kita juga harus mencintai diri kita sendiri.
2: Betul.
3: Itulah saya mendalami juga tentang cara menikmati tubuh kayak gitu. Itu juga seni.
2: Iya. Oke, memahami diri sendiri juga ya, Pak Jaya. Dan Hel Gedableh tadi itu kan bahasa lokal Malangan gitu ya.
3: Sebenarnya itu bahasa plesetannya Petruk.
2: Oke. Okay.
3: Petruk Punakawan, dia itu seorang dewa. Kalau di ceritanya, dia ditugaskan turun ke bumi. Wah, ini panjang ini kalau Hel Gedableh.
2: Boleh diceritakan ini.
3: Dia turun ke bumi tanpa embel-embel siapa dia. Ngejawanta dengan nama bukan Petruk tapi Well Gedableh.
2: Okay.
3: Artinya orang yang tidak bermanfaat, orang yang direndahkan, orang yang sangat dia bukan siapa-siapa. Padahal dia seorang dewa. Kenapa kok dia harus turun? Di saat dia merendah, dia akan bisa menemukan jati dirinya. Dia bisa menemukan, dia bisa tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah, Hel Gedableh itu akhirnya kita karena bahasanya well itu kayaknya kurang, boso malangannya kayak kurang. Akhirnya kita plesetkan jadi Hel Gedableh. Intinya apa? Ya kita apa adanya.
2: Okay.
3: Kita ya wis ono iki. Aku gak iso dur-dur. Mungkin isoku mesa ini tak ya isa ini iki. Sesuai apa yang kita miliki.
1: Oke. Okay. Nah. Secukupnya aja gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, gak terlalu memaksakan gitu.
1: Gak muluk-muluk juga sama berdua. Iya. Tapi dari tadi kan katanya sempat Hel Gedableh kan hiatus ya.
3: Yeah.
1: Terus dilanjutkan spiritnya dilanjutkan dengan membuat kelompok bermain Melebu Metu.
3: Yeah.
1: Nah, ini di apakah ada pemain atau anggota yang sama atau
3: kebetulan saya sendiri.
2: Okay.
3: Tapi ada beberapa yang dulu ikut andil dalam proses berjalannya Hel Gedableh di tahun 90-an itu dan masih ada. Puji Tuhan, alhamdulillah masih ada. Akhirnya saya ajak juga dengan fase yang berbeda.
1: Okay.
3: Kalau di Hel Gedableh masa muda, kita setiap apa yang kita suarakan, wah, membabi buta, meliarkan. Kalau orang-orang dulu mungkin di tahun 90-an akan paham, di saat kita manggung pasti kita akan berorasi secara, ya secara zaman itu. Kita akan maki, kita akan apapun itu
2: Los,
3: yang ada
2: gitu
3: di situ.
2: Ya,
3: ya dengan kearifan lokal Malang. Nah, di saat masuk ke fase kelompok bermain Melebu Metu, kita usia juga. Kita banyak lebih ke spiritual kita, perenungan kita.
2: Okay,
3: dan apapun yang sudah kita lalui, kita tulis di situ juga.
2: Okay, berarti mengalami perubahan gitu dari Hel Gedableh ini sendiri dari
3: bukan perubahan.
2: cara penyampaian masnya.
3: Jadi kalau spiritnya itu tetap
2: masih ada tetap. Nah, ini sendiri juga udah memecahkan rekor muri ya, Wak Jo.
3: Oh, itu bukan di sayanya.
2: Oke, di mana nih?
3: Jadi gini, Wak Jo itu adalah penokohan di kelompok bermain Mlebu Metu. Mm-hmm. Tapi secara komunal, secara pergerakan, saya juga aktif bersama teman-teman di Kota Malang membuat sebuah pergerakan-pergerakan seni. Dulu saya kebetulan jadi ketua musisi Malang. Di situ saya membuat beberapa event-event komunal yang mengatasnamakan komunitas musisi Kota Malang, yang itu bisa masuk di MURI juga. Kayak gitu. Itu beberapa peristiwa yang menurut saya adalah perjalanan secara personal untuk mencintai kotanya.
1: Oke. Kalau dari Rita Waju sendiri kan kayak cinta banget nih sama Kota Malang.
3: Oh, no woman.
1: No woman, karena lah ya di Malang juga Malangnya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mendasari Waju sangat ingin
2: menonjolkan rasa cinta terhadap Malang ini?
3: Saya hidup, saya lahir, hidup, saya mendapat rezeki banyak juga itu di kota saya. Kalau boso naif katilah apa mana ya aku lek gak gawe sesuatu barangkali, dan sesuatu itu belum tentu juga bermanfaat untuk orang lain, tapi paling tidak tidak merugikan orang lain. Ya akhirnya beberapa peristiwa saya membuat sesuatu sing menurut saya ya wis ini tak buat untuk Kota Malang lah. Apakah Kota Malang berterima kasih? Saya nggak ngurus seperti itu. Apakah Kota Malang menjadi sesuatu yang berubah? Saya nggak ngurus seperti itu. Tapi karena itu sebuah perjalanan aja buat saya seperti itu.
2: Oke, jadi memang karena ya juga lahir besar di Kota Malang, terus banyak juga pengalaman-pengalaman yang hadir dari Kota Malang sendiri gitu ya Wak Jo ya. Jadi makanya rasa cinta terhadap Malang juga pastinya terus berkembang gitu ya.
3: Makanya tadi saya bilang seni itu tidak hanya tentang mengekspresikan, tapi seni itu adalah ruang pertemuan. Seni itu ruang dialog. Seni itu menjadi, ini saya bisa bilang, seni itu adalah seni bertemunya banyak orang, akhirnya menjadi seni komunitas. Lah dari seni komunitas ini akan berkembang banyak sekali. Kita sekarang banyak kita lihat ada seni bertemunya orang-orang budaya, seni bertemunya anak-anak subculture kayak gitu, anak-anak muda gitu. Lah itu semua adalah seni bertemu, seni komunitas, dan itu harus ada dalam sebuah kota.
1: Oke, karena kalau bukan warganya sendiri juga siapa lagi? Gitu ya, yang mencintai warga Kota Malang ini teman Pro 2. Oke deh ya, nanti kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol seru lagi sama Wak Jo teman Pro 2. Kita akan bahas apa aja yang udah Pak Jo lalui yang bisa di-share ke kita gitu ya.
2: Tapi karena jangan kan juga udah lama banget ya.
1: Bener.
2: Dan kita break dulu ya. Dan ini akan kita hadirkan beberapa lagu untuk kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, Temu Pro 2, balik lagi barengan sama Dila dan juga Taniyah ya di sini Temu Pro 2 di Spada ya. Dan kali ini juga masih barengan dengan Wak Jo, yaitu dari Wak Jo ya, dari kelompok bermain Melebu Metu nih Temu Pro 2.
1: Yes, dan kemarin nih Temu Pro 2 kabarnya Wak Jo dan kelompok bermain Melebu Metu ini baru aja menggelar sebuah pertunjukan seni gitu ya Wak Jo.
2: Seni Perform Arts.
1: Performance Arts sama Pro 2 yaitu ngelerem no ati.
2: Ngelerem no ati. Kayaknya sampean dari ujung pandang nih. Jadi logatnya kok kayak
1: agak bingung, agak nanggung ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Wak Jo kepada teman Pro 2 apa sih ngelerem no ati itu tadi?
2: Di konser kemarin adalah konser tunggal berkolaborasi dengan teman-teman seniman. Saya mengangkat dengan tajuk Ngleremno Ati. Ngleremno Ati itu lebih belajar untuk menahan diri. Kalau secara filosofinya lebih belajar menahan diri, lebih belajar untuk bersabar seperti itu. Nah, di konser ini saya mengajak banyak sekali teman-teman seniman dari lintas generasi. Berkesenian mereka. Lebih bukan ke generasi sebenarnya, ini lebih ke orang-orang senior yang banyak. Karena kekuatan dari pertunjukan ini juga bukan hanya tentang euforia, tapi tentang kita menikmati sebuah pertunjukan dan kita bisa merenungkannya. Makanya saya ambil tajuknya seperti Ngleremno Ati. Di situ ada seniman teater, ada seniman seni rupa, seniman tradisi, ataupun teman-teman sastra yang berkolab dalam pertunjukan itu sesuai dengan skrip yang sudah saya buat. Kebetulan saya di situ juga sebagai sutradaranya. Nah, dan juga tidak ketinggalan di setiap show atau di setiap performnya kelompok bermain Melebu Metu itu selalu membuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog, bebas apapun itu, menjadi ruang responsif. Jadi di saat kita perform, karena kelompok bermain Melebu Metu tidak membranding atau tidak mengatakan kami ini sebuah grup band.
1: Tapi
2: bukan menjadi ruang-ruang musikalitas. Tapi kelompok bermain Melebu Metu ini adalah ruang pertemuan. Kita membuka ruang vibrasi. Vibrasi itu bunyi. Dengan apa yang kita bisa, itu menjadi ruang-ruang responsif untuk siapa saja yang ada di situ. Jadi di saat kita tampil, kita perform atau kita membuka ruang-ruang kelompok bermain Melebu Metu, semua bisa tampil, semua bisa mengeksplor, semua bisa merespon. Jadi nggak ada yang namanya panggung untuk si artis atau apa, nggak ada seperti itu. Mak bendunduk, orang yang nonton bangun. Dia megang mic, dia mau bercerita, itu adalah ruang Melebu Metu. Dia termasuk juga sebagai penampil di kelompok bermain Melebu Metu. Ada yang terus mau membaca puisi, ada yang langsung merespon dari bunyi yang saya tampilkan, mereka langsung bergerak, mereka menari atau apa. Lah itu ruang-ruang kelompok bermain Melebu Metu seperti itu.
1: Jadi siapapun bebas untuk mengekspresikan ya.
0: Jadi nggak terbatas. Jadi siapapun bisa tampil perform gitu ya.
2: Nggak hanya perform. Sebenarnya ruang ini ini adalah kelompok bermain Melebu Metu banget. Jadi Anda bisa merespon apa yang saya omongkan itu, yaitu tadi yang saya bilang Melebu Metu itu seperti itu. Dan nggak hanya tentang seni. Tadi saya bilang ruang pertemuan, ruang bersilaturahmi, ruang berdiskusi. Jadi banyak sekali di saat saya dalam perjalanan kelompok bermain Melebu Metu membuka ruang-ruang Melebu Metu tadi menjadi sebuah ruang-ruang diskusi. Dan itu yang menjadi kekuatan kita ruang-ruang itu yang tercipta. Akhirnya saya setiap kita tour atau kita perform, ya keluyurane kelompok bermain Mlebu Metu jagongan.
0: Oke. Sering banget jagong gitu.
2: Iya. Jadi di jagongan itu ketemulah apa yang mau kita obrolkan. Sosial, spiritual, seni ataupun komunal atau komunitas atau apa, itu sangat-sangat terjadi di situ.
0: Oke.
2: Nah, ya itu yang ingin kita berikan di Kota Malang menjadi ruang-ruang diskusi-diskusi kecil. Akhirnya ada sebuah timeline yang di saat kita perform selalu saya bilang diskusi tanpa solusi.
1: Oke. Jadi ngobrol aja.
2: Iya. Karena banyak sekali solusi itu adalah sebuah peristiwa egosentris. Kita diskusi ya tentang banjir. Jadi solusinya apa? Padahal kamu sudah punya solusi sendiri, kamu punya solusi sendiri. Yaitu biarlah menjadi kepemilikan. Aku ternyata cocok loh dengan solusinya mbaknya ini. Tapi bukan menjadi satu-satunya solusi yang harus kita lakukan.
0: Gitu kan?
2: Nah, Ruang Mlebu Metu menjadi seperti itu. Jadi bukan menjadi solusi itu bukan tolak ukur menjadi sesuatu itu benar, enggak. Tapi menjadi kebenaran untuk diri kita masing-masing yang ada di situ. Jerure, aduh.
1: Masih pagi ya. Udah agak deep kita.
2: Jadi seperti itu.
0: Dia memang sesimpel kayak jagong, ya gitu, udah bisa masuk gitu ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi kalau anak sekarang mungkin namanya nongki-nongki.
2: Nongki-nongki. Nah, itu ya? Kita ciptakan menjadi keintiman-keintiman sendiri. Dan di saat kita keluar dari situ, kita lupa, enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Kita lupa dengan apa yang kita obrolin, enggak apa-apa, karena semuanya punya dunia masing-masing. Jadi belum tentu diskusi apa ini menjadi oh ya itu biarlah pribadi masing-masing juga.
1: Okay. Jadi ya udah yang diobrolin saat itu aja. Next juga lupa juga.
0: Enggak apa-apa. Ya. Karena next kita masih punya obrolan yang lain.
2: Di Mlermno Ati itu akhirnya saya membuat konsep seperti itu. Di situ ada penari, teman-teman yang sudah tur ke luar negeri juga bisa tampil, tapi dengan skrip perceritaan perform art. Itu sekitar 2.5 jam mereka para audien gak ada yang ucul dari situ. Karena mereka juga ikut andil sebagai perform art-nya juga ternyata. Nah, itu yang terjadi
1: di performance arts kemarin ya, Mlermno Ati. Itu kira-kira persiapannya berapa lama waktu?
2: 2 hari. Jadi gini, kelompok bermain Mlebu Metu itu selalu membuka ruang responsif.
1: Oke. Seperti apa?
2: Saya tidak pernah mengajak siapapun di saat saya membuka ruang-ruang itu untuk berlatih.
0: Oke.
2: Karena di saat saya berlatih akhirnya tidak menjadi ruang responsif. Karena kita harus mengatur. Nah, saya membuka ruang-ruang itu menjadi ruang-ruang yang memang organik, natural kayak gitu. Jadi persiapan itu memang lama secara teknis.
0: Oke.
2: Tapi di saat pertunjukan saya hanya memberi skrip, saya WA ke penari yang ada di Jogja, saya WA yang seni rupa berupa saya yang ada di Jakarta, dia datang dan kita enggak pernah ngobrolin seperti apa enggak. Semua saya bebaskan ya, akhirnya jadi perform art-nya seperti itu. Kalau teknis wajar sebuah event mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu itu secara teknis.
1: Berarti GR gitu gak ada ya Wak Jo ya?
2: GR itu hanya untuk mengenal ruangan.
0: Blocking ya.
2: Kamu nanti toiletnya di sini loh. Tapi nanti kamu mau perform seperti apa itu
0: sangat amat dibebaskan. Jadi sesuai feelnya sendiri.
2: Improve ya itu Mlebu Metu gitu. Itu seperti itu. Keluar dan masuknya secara organik seperti itu.
0: Oke, berarti nggak ada yang harus set gitu kan? Nggak ada yang diatur gitu.
1: Oke. Tapi tadi aku juga sempat ngobrol sama Wak Jo, Tania, ya. Kalau sebelumnya kelompok yang charity buat Aceh itu
2: jadi itu secara personal Wak Jo. Saya bersama kebetulan dengan teman-teman yang lain, teman-teman lintas komunitas. Ada peristiwa kemarin, ada bencana. Nah, itu kita secara spontan juga membuat
0: biar gak serius-serius banget ya.
2: Itu membuat charity dari teman-teman musisi, budaya, dari teman-teman event organizer. Secara sosial kita membuat event charity. Dan ternyata kekuatan spirit atas nama orang Malangnya itu sangat kuat.
0: Oke.
2: Kemarin kita bikin, umpama di total-total untuk biaya membuat sebuah konser, mengundang artisnya, teknisnya juga sewa, itu mungkin habis bisa sampai 400 juta.
0: Wow.
2: Tapi semuanya free.
0: Oke.
2: Jadi kita enggak pakai biaya apapun.
0: ATM gitu enggak pakai.
2: ATM pasti. Oh, pakai. Karena itu charity. Jadi
0: buat dikumpulin itu.
2: Tapi yang saya maksud adalah talent-talentnya,
0: okay,
2: terus produksinya, sewa stadionnya, sewa lapangannya Sudimoro itu berapa, udah mahal. Terus untuk sound system, untuk keamanan, untuk perizinan, semua free karena kita mengatasnamakan Malang.
0: Oke.
2: Tanda kutip yang perlu digarisbawahi, di saat kita membuat sebuah gerakan dan itu mengatasnamakan kota yang kita cintai, itu sangat-sangat
1: luar biasa.
2: Luar biasa. Yes.
0: Nah, ada rasa-rasa bangga sendiri.
2: Spirit itu yang harus kita rawat terus. Habis bisa sampai 100 jutaan kemarin itu
1: donasi yang terkumpul.
0: Keren banget. Dan itu dari Malang ya?
2: Iya.
0: Oke, keren banget ya.
1: Bayangkan jika semua daerah juga memiliki spirit yang sama, kita bisa sama-sama membantu daerah yang terdampak gitu ya, Wak Jo ya.
2: Ya, itu salah satu yang membuat saya selalu bangga dengan menjadi orang Malang itu karena dimanapun kita bergerak dengan komunitas kita masing-masing, di saat kita ngomongin untuk kota Malang, saya masih percaya semua bisa nyengkuyung itu bergotong royong, untuk menjadi satu kesatuan tentang kota Malang. Seperti itu.
0: Okay, jadi memang keren banget sih ini ya. Bahkan waktu charity sendiri itu nggak ada yang dipungut biaya, maksudnya dari
2: talentnya. Udah Iksan Scooter ada, terus kemana sih Sal Priadi, tapi dia lagi ada show juga. Kan. Tapi intinya kalau ngomong Malang mereka akan support.
0: Kebersamaannya langsung.
2: Apalagi untuk charity. Gitu. Nah, jadi kan ada rasa pride. Waduh,
0: iya betul.
2: Berarti kau boy.
0: Kebanggaan sendiri, nah, apalagi dari Malang gitu ya.
2: Nah, itulah yang perlu kita terus kita pupuk ya, untuk generasi yang akan datang atau anak-anak muda Gen Z kayak gitu, bahwa di saat kamu sudah ada di kota Malang, ya kamu harus mencintai kotamu seperti
1: betul.
2: Itu. Tanda kutip, dengan siapapun ada yang merespon atau tidak merespon, kamu juga harus tetap maju seperti itu.
0: Betul sekali ini teman bro dua. Jadi ini juga dari kelompok bermain Melebu Matu sendiri kan juga punya lagu-lagu tersendiri ya.
1: Ada berapa? Udah ada dua album. Dua album.
0: Berarti satu albumnya kisaran berapa lagu biasanya?
2: Karena saya tidak mau terjebak dengan ke mainstreaman atau ke industrian.
0: Oke.
2: Okay. Album itu pasti hanya 5 lagu.
0: Oke.
2: Kalau teman-teman bilang, oh ini album, terserah. Tapi saya selalu membuat album itu 5 lagu.
1: Isinya 5 pasti ya.
2: Ya.
0: Berarti 2 album totalnya 10 lagu nih totalnya. Oke. Mungkin sesaat ini kita ini ya
1: mau
0: dengerin bareng-bareng lagu dari kelompok Melebu Metuh yang berjudul Sambat Teman Pro 2.
1: Nanti kita juga bakal balik lagi bahas lagu ini kita.
2: Matur nuwun.

0: Itu mau dua itu tadi ya, kita dengerin bersama-sama lagu dari kelompok bermain melebu Matuh yang berjudul Sambat.
1: Tadi lirik yang aku denger adalah Urip Pisan Ciabote.
0: Ini sebenarnya
1: bener-bener sambat ya.
0: Sambatnya sahabat ke yang maha kuasa ya, ya ini.
2: Kenapa?
0: Jadi gimana nih proses jadi, arti dari sambat ini sendiri?
2: Iya, ada iblis lewat. sambat itu konotasinya banyak orang. Lapo sih sambat kan okay. Seperti itu. Padahal sambat itu sebuah ungkapan manusiawi. Gak bisa kita menjadi Superman terus. Superman aja mesti sambat. Kalau celananya basah mungkin dijemur. Dia sambat kok.
1: Nanti takut masuk angin ya.
2: Jadi sambat itu sangat-sangat manusiawi dan wajar. Apalagi sambatnya kita kepada yang memberi hidup kepada
0: yang
2: kita,
0: menciptakan kita,
2: yang menciptakan kita. Sambat yang saya tulis ini adalah sambat di saat saya anggap sang pencipta itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan saya. Kalau saya sambat sampai aku kok gak iso ngene, aku ngene-ngene, itu sangat wajar. Karena dia yang terdekat dengan saya. Ketika sambat-sambat ini sambat kepada ibu di waktu kecil, poe sing ada di hati ini sambat kan bisa disambatkan. Karena dekatnya.
0: Betul.
2: Lah, kayak itu tadi saya sambat ditulis itu ya benar-benar sambat. Kok lemah sih? Ya enggak apa-apa, wong saya lemah di hadapannya. Ceritanya seperti itu. Jeru mana ya, Kia?
1: Iya. Semua topik hari ini juga bedip ya.
0: Memang di balik semua karya-karya dari Wak Jo sendiri ini kan juga spiritualnya juga kuat banget kan.
2: Iya.
1: Dan semua lagu dari kelompok bermain Lumut itu udah bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform ya, Wak Jo. Ada di YouTube juga, YouTube-nya boleh di-share ke teman-teman.
2: Iya, di YouTube-nya kelompok bermain Lumut itu.
1: Oke, namanya sama juga ya.
2: Iya. Kelompok bermain melebu metu itu aja.
0: Kalau misal teman Pro 2 mau lihat visualnya gimana dari musik videonya, bisa langsung aja ditonton di YouTube-nya kelompok bermain melebu metu teman Pro 2.
1: Yes, terakhir Wak Jo sebelum kita mengakhiri obrolan kita ya, next plan nih ada bakal ada event apa nih?
2: Kebetulan ini juga ada event komunitas sebenarnya. Jadi kebetulan saya juga ada masuk di situ. Di rangkaian yang mensupport, yang ikut membantu, yang ikut umek juga di acara ini. Jadi ada teman-teman membuat di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu di sekitar tanggal 21-22 mungkin ya. Itu Festival Mbowi 11. Itu mereka sudah 11 kali membuat festival-festival sebelum ada orang yang bilang orang Mbowis di Malang.
0: Pencetus sebenarnya ya.
2: Enggak, karena Mbowis itu adalah bahasa selengeannya di Kota Malang. Ya, jadi tidak ada yang bisa mengklaim ini punya saya sebenarnya gitu. Oke, enggak apa itu disampingkan. Ya, itu teman-teman bikin festival tahunan. Yang ke-11 itu dari teman-teman Malang Creative Fusion.
0: Itu
2: acaranya

0: stadion.
1: Di stadion
0: Gajayana. Mengajak untuk semua masyarakat yang ada di Kota Malang bisa ikut kolaborasi di acara itu. Banyak sekali rangkaian-rangkaiannya, mungkin bisa dilihat di sosmed mereka. Malang Menyala. Itu Malang Creative Fusion yang buat. Jadi di Instagramnya Malang Creative Fusion itu ada Malang Menyala. Itu banyak sekali apa namanya kegiatan-kegiatan yang mereka akan adakan.
1: Berarti bisa langsung aja cek ya untuk event-event selanjutnya bakalan
0: itu
1: ada apa aja.
0: Mulai festival musik, mulai festival budaya, mulai festival sportainment, running, kayak gitu. UMKM semua bisa ikut,
1: bisa mencap
0: masuk
1: semua.
0: Itu karena 3 hari mereka bikin acaranya. Jumat, Sabtu, Minggu sangat-sangat diinginkan semoga semua warga masyarakat di Kota Malang juga ikut
1: berpartisipasi
0: di acara ini. Itu untuk Kota Malang.
1: Jadi buat teman-teman berdua yang mau penasaran ya akan event-event selanjutnya, bisa langsung aja cek di media sosial Malang Menyala,
2: atau di Malang Creative Fusion. Terima kasih Wak Jo ya.
0: Terima kasih banyak. Kita sudah ngedapia bareng.
2: Ngecemas
1: itu tadi terima kasih banyak Wak Jo udah memberikan
2: insight baru
1: ke teman-teman berdua. Dan yang pastinya juga sangat amat berguna banget.
2: Sukses selalu buat karya-karya selanjutnya.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Semoga sukses selalu gitu ya.
0: Oke
2: deh, teman-teman berdua itu juga dari kita juga mau pamit ya, karena abis ini bakal ada Irene yang bakal nemenin kamu. Jadi tetap stay tune di 87.9
1: teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

teman Pro 2, selamat pagi jelang siang aja deh. Kalau tadi jam pagi ya udah ditemenin sama Tania dan juga Dila. Sekarang waktunya buat aku temenin kamu sampai di jam 3 siang nanti, teman Pro 2, barengan sama Irina Tasya. Hari ini hari Senin 13 Juli, kayaknya kita udah harus adaptasi lagi, adjust lagi gitu ya dengan kebiasaan before holiday. Sibuk lagi sama kebiasaan ngurusin anak, nganterin anak ke sekolah. Dan salah satu yang memang cukup menarik adalah gerakan ayah mengantar anak ke sekolah gitu ya. Ini juga menjadi satu hal yang memang lagi hype banget di hari Senin ini, tahun Pro 2. Ya, meskipun tidak semuanya bisa diantarkan oleh ayahnya langsung gitu ya, karena berbagai alasan. Tapi ini kemudian juga menyadarkan juga beberapa ayah yang mungkin agak jarang nganterin anaknya ke sekolah karena kesibukan, tapi hari ini tadi sudah menyempatkan untuk mengantarkan anaknya. Luar biasa sekali tahun Pro 2. Karena memang pemerintah Kota Malang ini, kalau kita ngomongin soal gerakan ayah mengantar anak ke sekolah ya di Kota Malang, ini dari laman rri.co.id, harapannya juga mendorong para ayah untuk bisa terlibat lebih aktif dalam pengasuhan anak melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS yang dilaksanakan hari ini tadi pagi tahun Pro 2. Kalau kamu adalah salah satu ayah yang juga ikut mengantarkan, wow, apresiasi banget nih untuk para ayah dan juga para mamski, para ibu yang hebat gitu ya. Meskipun mungkin karena mungkin ayahnya tetap gak bisa nganter karena kerja, akhirnya ibu yang tetap handling, it's okay. Tapi intinya ada beberapa ayah yang dulunya mungkin gak sempat nganter, akhirnya sekarang udah mulai nganter anak lagi tahun Pro 2. Yang pasti memang bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, program ini juga merupakan tindak lanjut dari peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026, sekaligus merupakan implementasi surat edaran pemerintah pusat untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam keluarga, teman Pro 2. Ini ada dari Kepala Bidang Pengendalian Produk, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Dian Sonyalia Caturina, yang juga menjelaskan pada RRI bahwa GAMAS menjadi bagian dari program Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Karena menurutnya lewat gerakan ini akan lahir sebagai respon terhadap tingginya fenomena fatherless di Indonesia, dan berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, kalau kita bicara soal angka fatherless di Indonesia ini mencapai 25,8%, yang mana artinya sekitar 1 dari 4 anak Indonesia ini tumbuh tanpa keterlibatan aktif dari figur ayah dalam proses pengasuhan anak, teman Pro 2. Ditegaskan juga peran ayah tidak hanya cukup sebagai pencari nafkah gitu ya, karena kehadiran ayah ini juga dibutuhkan dalam pendidikan, kemudian juga pembentukan karakter dan juga mental anak, sampai dengan perkembangan emosional anak, teman Pro 2. Nah, untuk mendukung implementasi program ini, pemerintah Kota Malang juga telah menerbitkan surat edaran Wali Kota Malang nomor 19 tahun 2026 tertanggal 26 Juni 2026, di mana surat edaran ini juga ditujukan tidak hanya kepada perangkat daerah saja, tetapi juga BUMD, satuan pendidikan, sampai dengan perusahaan swasta, agar kemudian memberikan kesempatan kepada para ayah mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Nah, Pemkot juga menggencarkan sosialisasi melalui berbagai media sosial ya, termasuk mungkin dari Instagram, dari Twitter, dari Threads, teman Pro 2, dari Facebook ya, pokoknya berbagai macam medsos, agar harapannya movement ini bisa diikuti masyarakat secara luas, teman Pro 2. Yang pasti memang kalau kita lihat jam sekolah ini kan umumnya dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat gitu ya, jadi ini sangat amat masih memungkinkan bagi para ayah untuk menyempatkan waktu mengantar anaknya sebelum berangkat bekerja. Jadi harapannya momentum ini menjadi awal perubahan budaya pengasuhan di Indonesia. Karena memang selain GAMAS, Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang juga menjalani berbagai program ya penguatan keluarga seperti Sekolah Siaga Kependudukan, kemudian juga Pusat Informasi dan juga Konseling Remaja, ada lagi Genre alias Forum Generasi Berencana, pembinaan konselor sebaya, sampai dengan forum anak sebagai upaya membangun generasi yang lebih berkualitas. Nanti di sesi berikutnya kita akan hubungi salah satu ayah yang juga tadi di sela-sela kesibukannya sebagai seorang ayah ya, di tengah kesibukannya bekerja mencari nafkah, tetap menyempatkan hari pertama mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Siapakah dia? Selain satu ini nanti by phone ya, kita bakal ngobrol sama dia. Kira-kira keseruannya seperti apa? Nanti akan dengar ceritanya dia, dan siapa tahu ini juga menginspirasi ayah-ayah yang lain, teman Pro 2.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Iya, teman produser seperti yang tadi udah kita obrolin gitu ya. Karena hari ini juga bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru, ada gerakan yang mengajak kemudian peran para ayah untuk hadir untuk mendampingi putra-putri buah hati di hari pertama sekolah. Karena memang kehadiran ayah di momen sederhana seperti ini diharapkan bukan hanya menjadi simbol saja, tetapi juga kemudian memperkuat kedekatan emosional dan juga semangat anak kita dalam memulai perjalanan belajarnya. Apalagi di ini ya, MPLS hari pertama ini tahun kedua. Karena pagi ini kita juga sudah terhubung bersama dengan salah satu bapak-bapak ya, bapak-bapak seorang ayah yang mana ini juga adalah penyiar juga. Beliau ini penyiar juga, MC hits juga, tukang laundry juga, pokoknya semua dilibas teman produser sama yang satu ini ya. Kita akan ngobrol singkat aja bersama dengan ada ini Bapak Taufik ya, lebih tepatnya dalam gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah nih. Kita sapa dulu. Selamat pagi, good morning, halo.
1: Selamat pagi, good morning.
0: Aduh, Bapak Taufik apa kabar hari ini, sehat ya Bapak ya?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu Irene.
0: Iya betul sekali ini, tapi aku mau tanya dulu deh, tadi pagi sempat nganterin anak sekolah gak sih?
1: Iya dong.
0: Oh iya,
1: berarti kan bapak yang baik itu harus mengantarkan anaknya untuk bersekolah.
0: Oh, berarti nganterin IPAM ya tadi pagi ya?
1: Ya betul sekali.
0: IPAM kelas berapa kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu sekarang?
1: IPAM itu sekarang kelas 2 SMP.
0: Oke. IPAM tuh nama panggilan kan? Nama aslinya siapa, Pak Taufik?
1: Satria Banyu Pamungkas, terbaik.
0: Satria Bayu Pamungkas terbaik.
1: Banyu.
0: Oh, Satria Banyu ya. Satria Banyu Pamungkas. Berarti memang dia ini filosofi namanya dari air ya, tenang gitu ya. Menjernihkan, purifying gitu ya. Ini luar biasa banget loh. Tapi IPAM sekolahnya di mana nih? Boleh tahu enggak?
1: Di SMP Negeri 2 Kota Batu.
0: Oh, SMP Negeri 2 Kota Batu. Berarti tadi nganterin ke sekolah kira-kira jam berapa?
1: Jam 6:30 tadi sudah berangkat.
0: 6:30 udah berangkat.
1: Padahal ya, bapak kemarin dinas malam bapaknya
0: nih. Tapi apakah kamu juga bagian dari ini apa sudah jadi daily activity nganterin anak sekolah, atau memang karena juga bertepatan dengan momen 13 Juli anak balik lagi ke sekolah setelah liburan, akhirnya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah ini kemudian dilakukan sama seorang Taufik, atau gimana nih ceritanya?
1: Jadi memang ada beberapa waktu kita tuh selalu bagi apa namanya tugas gitu bersama dengan istri. Kebetulan si kakaknya ini kan masih belum aktif untuk pendidikan, maksudnya masih belum aktif untuk mengikuti MPLS.
0: Betul.
1: Karena kan kakaknya kuliah gitu kan.
0: Benar.
1: Tapi belum masuk, masih maba ya kan. Nah, betul. Kebetulan dulu waktu masih SMA kita sering bagi waktu, kadang saya nganter kakaknya, kadang ibunya nganter adiknya, karena memang sekolahnya itu berbeda gitu.
0: Okay.
1: Cuman memang kalau pas saya habis dinas malam atau mungkin ada dinas luar kota, kerjaan luar kota gitu, terus kalau nggak gitu biasanya pulangnya pagi kan, itu biasanya istri tahu, jadi nggak nyuruh buat nganter. Tapi kalau seandainya pas bangun pagi terus nggak ada kerjaan, biasanya saya nganter ke salah satu mereka gitu.
0: Oke, jadi kayak membagi tugas ya, lebih tepatnya ya, Mas Taufik ya.
1: Membagi tugas, betul sekali.
0: Meskipun,
1: karena kan memang peran seorang ayah untuk mengantar putra putrinya, terkadang ini secara psikologi putra putrinya pun merasa memiliki ini,
0: moment,
1: memiliki diperhatikan nih sama keluarga, kayak gitu.
0: Tapi ada gak sih obrolan-obrolan yang memang biasanya tuh di jalan tuh kan biasa, kalau karena saya pernah kecil ya, kan gak mungkin sebesar ini tiba-tiba gitu ya.
1: Betul.
0: Saya pernah kecil, kemudian waktu itu saya ingat waktu diantar almarhum papa saya ke sekolah tuh saya sering ngobrol di jalan. Nah, kalau Pak Taufik sendiri dengan IPAM ngobrol gak biasanya?
1: Ngobrol dong.
0: Ada obrolan ngobrol, gitu ya, biasanya, ada obrolan ya.
1: Biasanya obrolan-obrolan ringan aja, seputar kegiatan dia, nanti pulang jam berapa nak, terus kemudian nanti habis pulang kemana. Biasanya ya kalau IPAM tuh kan sekarang punya hobi baru yang sangat mania sekali. Mancing.
0: Oh, mancing mania.
1: Mancing mantap mania.
0: Oh, mancing mantap mania. Itu memang didukung ya sama ayahnya sendiri gitu ya.
1: Ya, ya selama itu positif, selama itu tidak apa namanya, tidak mengganggu secara aktivitas sekolah, terus kemudian ngisi liburan kemarin juga dia banyak mancing sampai akhirnya tuh kayak aspal dia tuh. Hitam banget gitu kebanyakan ini.
0: Kebanyakan mancing ya, Shay.
1: Betul. Okay. Kenapa mancing-mancing kayak gitu.
0: Okay.
1: Ya, tapi enggak apa-apa sih menurutku, selama itu kegiatan positif, enggak apa-apa. Terus obrolan yang lain paling seputar gimana nah di sekolah ada yang ngebully enggak? Karena kan kita juga harus tahu tuh bahwa sekarang kan bullying di sekolah itu juga cukup berbahaya terhadap psikologi anak gitu kan. Kadang anak enggak berani bercerita, bukan anak enggak mau cerita, kadang-kadang anak itu mesti dipancing dulu gitu. Makanya kita mancing dulu dari gimana di sekolah.
0: Iya, betul. Gitu sih. Tapi kalau sedikit aja nih, biasanya ketika kemudian dia bercerita memang ada bullying. Nah, itu yang dilakukan oleh ayah ini memberikan masukan atau kemudian juga saran seperti apa sih terhadap Ipam untuk menghadapi hal tersebut?
1: Sebetulnya saya nggak langsung marah-marah ya, maksudnya coba diceritakan dulu nak kronologinya gimana gitu. Kalau dinilai, kalau kita menilai, kadang kan bullying itu bukan karena si anaknya, karena anaknya nggarai. Kalau dalam bahasa Jawa itu nggarai.
0: Nah, atau bahasa Indonesianya apa? Menggoda gitu ya, nggarai itu pasti godain duluan gitu ya?
1: Iya, kayak dia nggoda duluan gitu kan, dia kayak nggoda duluan gitu, berarti kan, oh dia yang salah. Kalau dia yang salah kita edukasi.
0: Betul.
1: Kecuali kalau dia nggak salah tiba-tiba kena bullying, nah ini berarti sesuatu yang harus segera kita atasi.
0: Baik.
1: Dari anaknya dulu kita kasih edukasi. Betul. Nanti kalau kayak gini mendingan nggak usah berteman sama ini.
0: Benar.
1: Tapi kalau dia ternyata masih dikejar tuh, besok lagi kalau pas nganter lagi kita tanya lagi nih, gimana nak yang itu masih goda nu? Oh masih ya. Nah ini berarti anak ini nggak bisa didiamkan hanya dengan anak kita disuruh menjauhi.
0: Betul.
1: Harus ada sebuah teguran.
0: Baik.
1: Ya, saya ngomonglah ke sekolah. Biasanya kalau sekolah pun masih tetap kayak gitu, biasanya saya langsung ke anaknya dulu.
0: Baik, berarti sebenarnya intinya perannya ayah ini kan sebegitu pentingnya ya di dalam pola kembang, pola tumbuh, pola asuh juga untuk anak kita begitu ya. Ketika ada masalah dia berani cerita, kemudian dia merasa kehadiran ayahnya di situ ada dan kemudian memenuhi apa yang memang kayak ayah itu kan ketika ada kita merasa lebih aman gitu ya. Jadi memang kehadiran dari seorang Taufik ini sebagai ayahnya Ipam itu bisa dirasakan oleh seorang Ipam. Nah, ini berarti memang menurut kamu kehadiran seorang ayah di sini buat anak di momen penting seperti ini memang penting banget ya?
1: Iya, menurut aku penting sih. Penting banget ya, apalagi di momen-momen seperti sekarang tuh memang menjadi sebuah momen yang kalau biasanya dia yang diantar ibunya,
0: betul.
1: Terus kemudian diantar ayahnya ada semacam kebanggaan.
0: Iya betul. Selebih ada pride ya, apalagi kan tahu ayahnya itu biasanya suka berseragam gitu ya. Berseragam betul, ini kan. Berseragam apa namanya yang kayak grill ya?
1: Bukan berseragam kuning.
0: Okay. Nah, terus gimana nih terkait respon Ipam sendiri ketika diantar langsung oleh ayahnya? Apa mungkin ada momen-momen yang paling berkesan gitu buat Ipam?
1: Biasanya sih kalau diantar pas di depan gerbang sekolah kita itu biasanya selain salim cium tangan kita itu punya punya salim apa ya kalau kode gitu ya. Kode, jadi kita itu tos dulu, tos ke atas, bawah, terus kemudian tos kedua tangan, terus habis itu nanti diakhiri dengan kayak apa namanya kayak modern nembak gitu. Habis tos nembak.
0: Itu jadi kayak satu salam yang ikonik dari Ipam dan juga ayah gitu ya.
1: Betul.
0: Yang selalu
1: betul
0: dilakukan.
1: Yang selalu saya lakukan juga biasanya kan kalau dia pas ayo nak salam habis salim cium tangan biasanya saya langsung ngomong ke mereka, "Eh, salimnya mana?" Nah, itu dia langsung melakukan. Nah, itu di depan teman-temannya gitu dan dan akhirnya hal-hal seperti itu yang satu nanti mungkin gak akan pernah dia lupakan. Karena oh ya dulu kalau aku diantar ayah tuh selalu salamnya kayak gini.
0: Baik.
1: Terus kemudian juga di hadapan teman-temannya menimbulkan apa ya, kalau kita sudah melakukan salim kayak gitu menurutku itu akhirnya kayak gak ada sekat gitu.
0: Jadi
1: istilahnya ketika teman-teman yang ngeliat pun, oh Ipam deket juga, maksudnya sama ayahnya deket sampai salimnya aja kayak gitu. Bukan lama ya.
0: Betul.
1: Lebih ke itu secara secara kedekatan saya pikir ketika kita melakukan salim dengan cara seperti itu lebih ke kita ngerasa deket aja, sangat deket bahkan.
0: Wow, menarik sekali ya. Nah, ini di tengah kesibukan bekerja juga nih ya, ayah Taufik ini bagaimana sih untuk tetap bisa meluangkan waktu untuk bisa terlibat dalam pendidikan dan juga tumbuh kembang anak? Karena saya pikir pasti kan sibuk banget ya. Ini kan punya usaha juga, ada usaha laundry, kemudian juga di tengah kesibukannya di tengah kesibukan ngemsi juga sekarang menjadi seorang penyiar juga, ASN juga gitu ya. Jadi kan multitasking banget job Anda gitu ya. Cuci sepatu juga, cuci muka ada, Pak?
1: Ada.
0: Oke, okay. Ini gimana nih untuk tetap bisa meluangkan waktu untuk bisa tetap terlibat dan ambil bagian dalam mendidik dan pola asuh anak?
1: Ya sesempat mungkin, maksudnya memang kita nggak akan tiap hari bisa mendampingi anak kita.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Oh. Mungkin malam, okay. Mungkin malam hari sebelum dia tidur, mungkin malam hari sebelum. Jadi memang ada beberapa, mungkin kita nggak akan pernah bisa selalu mendampingi dan membersamai dia.
0: Betul.
1: Tetapi ketika ada waktu luang ya kita coba untuk ngobrol aja sih. Saya tipikal orang yang sebetulnya tidak pernah memberikan target untuk anak saya, kamu harus juara satu, kamu harus juara dua, enggak. Okay. Yang penting kamu sekolah, yang penting kamu baik, yang penting kamu tuh ramah. Saya pikir itu adalah modal cukup ya. Masalah dia pinter atau berprestasi di sekolah itu menurut saya sih bonus gitu. Yang penting lu disiplin, kamu baik sama teman-temanmu. Itu nanti kamu pasti akan dinotis, bukan hanya kalau kamu gagal menjadi orang pintar, maka masih ada kesempatan buat kamu untuk menjadi orang baik kita aja sih.
0: Wow, keren banget ya. Ini adalah filosofi yang luar biasa. Kalau kita lihat kebijakan yang luar biasa ini dari ayahnya Ipam ini, agar tadi ya, gak usah juara satu, tapi yang penting sopan, santun, baik, dan bisa menyelesaikan tugas-tugas di sekolahnya juga dengan baik seperti itu. Nah terakhir nih, mungkin kira-kira apa sih pesan dari ayah Taufik sendiri untuk para ayah agar semakin aktif bisa mendampingi anak, tidak hanya di hari pertama sekolah, tapi juga dalam kesehariannya.
1: Sesibuk apapun yang kita lakukan, tetap luangkan waktu buat buah hati kita, karena di situ kita akan bisa membangun karakter buah hati kita.
0: Wow. Terima kasih banyak ya Taufik. Pokoknya semoga sehat dan sukses selalu, bisa menginspirasi ayah-ayah yang di luar sana. Selamat pagi dan selamat kembali menjalankan aktivitas di pagi hari ini ya. Itu tadi ya tahun pro 2 ya, bahwa ternyata bagaimana kemudian Taufik ini sebagai seorang ayah menjalankan perannya, meskipun memang tidak bisa setiap hari gitu ya untuk nganterin anak, nemenin anak ke sekolah, tapi tetap bagaimana sebisa mungkin kalau ada waktu dianterin anaknya, diajak ngobrol, kemudian juga karena kehadiran ayah dan pola asuh ayah ini, keterlibatan ayah dalam mengasuh anak pun juga wajib hukumnya. Kalaupun memang karena ada alasan-alasan yang memang mungkin karena orang tuanya sudah meninggal, sang ayah gitu ya, atau ada faktor-faktor lain, saya yakin ibu-ibu di luar sana pun adalah ibu-ibu yang hebat, yang meskipun berat, meskipun susah, meskipun tidak mudah, tapi bisa menjalankan perannya sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Nanti kita masih akan ada satu lagi orang yang akan aku telepon, tapi ini dari perspektif seorang ibu. Kita akan lihat bagaimana di hari gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama sekolah, ada seorang ibu yang dia adalah seorang single mother, tapi tetap mengupayakan untuk tetap mengantarin anaknya ke sekolah di hari pertama sekolah. Nanti ya, setelah yang satu ini, jadi pastikan kalian jangan kemana-mana, supaya kita juga bisa terinspirasi dari kisah-kisah mereka, teman-teman berdua. Abis ini banget, tetap di sini aja.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: mau lihat dari versi case yang lain, teman Pro 2, di mana dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, ini kemudian menjadi salah satu upaya untuk mendorong bagaimana ayah juga ikut terlibat dalam pola asuh, dalam tumbuh kembang anak. Namun kita juga sadar gitu ya, bahwa ternyata di dalam realita kehidupan, setiap keluarga itu punya kondisi yang berbeda-beda. Ada anak yang mungkin hari ini gak bisa diantar ayahnya karena diantar ibunya misalnya, karena ada beberapa faktor lain, misalnya ayahnya lagi bekerja di luar kota, sedang bertugas ya, atau mungkin dalam kondisi-kondisi yang memang sudah tidak membersamai keluarga, tidak sudah meninggal dunia begitu ya, atau karena alasan yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya fokus kita hari ini tentu adalah anak ini kemudian tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, support dan juga dukungan dari keluarga. Hari ini kita juga sudah terhubung dengan salah satu ibu hebat yang juga mengantar putrinya di hari pertamanya sekolah ya. Mungkin ini sudah MPLS hari keberapa ya? Karena di beberapa SMK kan sudah mulai ospek ya, masa pengenalan sekolah. Kita langsung aja, ini ada Ibu, kita bilangnya Bu Demi sebenarnya, salah satu penyiar kita juga ya. Kita akan sapa, bagaimana dengan cerita dari Bu Demi? Ini merupakan single mom, single parent yang luar biasa. Selamat pagi Bu Demi.
1: Hai, selamat pagi. Wow, teman berdua.
0: Luar biasa banget ya, terima kasih Bu Demi. Di tengah kesibukannya, beliau ini juga adalah seorang penyiar ya, pegawai Radio Republik Indonesia juga. Kemudian juga, ini kan juga banyak banget nih job-jobnya Bu Demi ya. Juga melatih public speaking dan juga MC juga, sebagai seorang MC juga. Nah, mungkin boleh tanya gak sih, ini pagi ini karena tema kita mengantar anak ke sekolah. Nah, boleh diceritakan gak sih dari case dan juga ceritanya Bu Demi? Gimana nih momen hari pertama nganterin anak sekolah tadi Bu Demi?
1: Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya ini bisa dikatakan hari ke karena minggu yang lalu itu ada pra MPLS begitu, dan kebetulan waktu itu memang diminta untuk mengantarkan anak saya, dan hari ini saya bersyukur, tapi ya gimana ya, dia itu sepertinya sudah mandiri dengan kondisi dan situasi kita selama ini. Jadi dia mengerti banget bagaimana kondisi ibunya. Tentu saja hari pertama ya MPLS ini ya ada rasa haru, tapi juga sekaligus bahagia karena melihat semangatnya tuh mulai bangun pagi-pagi sekali.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Bagi saya nih, tentunya ini kan hari pertama dan pasti sebagai seorang ibu pengen, dan kebetulan memang saya sudah minta jadwal cuti begitu, jadwal libur jauh hari gitu. Tapi sepertinya anak saya ini memang sudah mandiri, jadi tidak ingin diantarkan begitu.
0: Wow. Padahal mamanya biasanya, memang kita mama-mama tuh yang suka ribet ya. Kalau anak mah udah mandiri aja gitu.
1: Iya benar, kebetulan sih emang dia sudah mandiri ya. Jadi hari ini ya cuman memberikan pelukan, memberikan semangat, karena ya karena berdua begitu ya. Jadi itulah yang selalu saya tanamkan untuk anak saya, sehingga saya bisa melepaskan hari ini dengan pelukan, dengan rasa bahagia dan haru sekaligus bangga seperti itu.
0: Luar biasa banget ya, karena memang ini di tengah apapun situasi hidup kita. Ini yang menarik adalah karena banyak keluarga kan pastinya punya kondisi yang berbeda-beda. Gak bisa disamaratakan yeah. Semuanya ayahnya nganter. Karena tadi udah dijelaskan yeah. Ada berbagai macam faktor dan juga hal yang terjadi bisa seperti itu ya. Tapi bagaimana kemudian Bu Demi ini menjelaskan, karena kan anaknya juga udah dewasa gitu ya, kepada anak. Karena memang ketidakhadiran ayahnya misalnya, baik karena bekerja di luar kota ataupun faktor lain. Nah, ini alasan apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Demi agar anak tuh kemudian juga punya pengertian, meskipun tidak hadir secara langsung ayahnya, tapi anak itu tetap legowo gitu bahasanya gitu ya Bu Demi ya.
1: Oke. Iya betul-betul. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya setuju banget ya dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, khususnya gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Apalagi kalau bisa bukan hanya hari pertama MPLS, tapi ketika ayah memang punya waktu, ya mengantarkan buat keluarga yang memang masih utuh gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya memang dari SD itu sudah saya tanamkan ke dia, memberikan penjelasan sesuai dengan usia dia, dengan berusaha untuk jujur kepada okay. dia sesuai dengan kemampuan yang ia tangkap tanpa menyalahkan siapapun. Saya sampaikan kepada putri saya gitu ya Jessica, setiap keluarga seperti yang Mbak Erin sampaikan tadi tentu berbeda-beda.
0: Betul.
1: Tapi bukan berarti, mungkin saya selalu membesarkan hatinya. Kenapa kita dipilih seperti ini? Kenapa mama dan papa harus berpisah? Mungkin kamu yang memang dipilih dan kamu adalah anak yang kuat gitu.

0: Gitu. Memang kami sebagai suami istri gitu sudah berpisah, tetapi saya katakan bukan hanya menyampaikan secara lisan saja, tetapi kami berupaya untuk terus melakukan komunikasi dengan papanya secara baik, gitu ya, untuk tetap menjadi orang tua yang utuh buat dia, gitu. Okay. Saya juga selalu mengatakan meskipun ayahnya nggak selalu memiliki waktu untuk hadir secara langsung, tapi bukan berarti rasa sayangnya itu kurang gitu ya, karena memang selama ini juga dia, saya selalu berikan kesempatan untuk pergi bersama ayahnya, menghabiskan waktu, meskipun ya itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, ya gak mesti gitu, dan alhamdulillah ya, dia bisa menerima, dan karena memang dia dapatkan itu gitu, dan saya menjamin bahwa kasih sayang dia tidak akan berkurang. Mungkin secara waktu dia tidak bisa hadir langsung, tetapi untuk keperluan-keperluan yang lainnya, mungkin itu bisa dipenuhi oleh ayahnya begitu. Jadi saya tidak pernah menanamkan kebencian apapun kepada anak saya, bahwa kami berjanji kami akan selalu ada untuk anak kita, begitu sih.
1: Wow, luar biasa banget. Ini adalah ini ya, memang kalau kita lihat berarti anak juga supaya berbesar hati begitu ya, meskipun tidak hadir ayahnya dalam hari pertama di sekolah, tapi kemudian juga memahami dan tetap anak termotivasi. Nah, berarti sebagai seorang ibu, apa yang kemudian dilakukan agar anak ini tetap merasa didukung, disupport, tetap merasa percaya diri, meskipun memang di hari pertama diantarnya oleh ibu gitu, atau mungkin anggota keluarga lainnya, bagi keluarga-keluarga lain yang juga dengan situasi yang sama misalnya.
0: Oke, saya sih bersyukur ya, Iren ya, karena dari TK, bahkan TK pun itu saya sudah membiasakan anak saya itu untuk tidak ditungguin gitu. Saya hanya mengantarkan dari gerbang dan dia sudah bisa melewatinya sendiri gitu. Saya selalu menanamkan sama anak saya bahwa nilai daripada dirinya itu tidak ditentukan oleh siapa yang mengantarkan dia ke sekolah, siapapun. Saya selalu memberikan kebebasan, baik saya mengantarkan, kalau dia apalagi sekarang kan sudah cukup lah ya, sudah bisa bertanggung jawab, meskipun itu masih proses belajar, saya berikan kepercayaan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti hari ini contohnya dia tidak mau diantarkan karena kebetulan dia bareng sama temannya gitu ya. Tetapi bukan siapa yang mengantarkan, tetapi yang penting adalah semangat dia untuk pergi sekolah dan semangat dia untuk belajar. Dan saya selalu berusaha hadir untuk dia secara sepenuhnya dalam setiap proses tumbuh kembangnya. Kita sering diskusi bagaimana menanamkan anak ini supaya terus menanamkan kepercayaan diri meskipun kondisi keluarganya tidak utuh seperti itu. Jadi saya selalu mengapresiasi apapun yang diberikan, prestasi-prestasi kecil atau mungkin sesuatu hal yang dilakukan dengan tanggung jawab meskipun hal kecil, saya berusaha untuk memberikan apresiasi karena ini adalah salah satu cara juga untuk membangun kepercayaan dirinya. Okay, seperti
1: baik,
0: itu sih.
1: Baik. Berarti kalau menurut Bu Demi sendiri sebagai seorang ibu yang juga single mom, single parent, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan anak di hari pertama sekolah dan sosok yang kemudian mengantar atau perhatian dan dukungan yang diberikan?
0: Kalau saya pribadi yang paling dibutuhkan anak mungkin rasa aman kali ya, rasa aman dan juga dukungan. Bahkan saya juga sempat komunikasi sama ayahnya, kalau memang tidak bisa hadir, coba deh
1: WhatsApp gitu ya, betul.
0: Telepon malamnya sebelum dia pagi berangkat. Nah ini pasti menjadi sebuah kenangan atau momen yang indah bagi dia ya. Jadi ini jauh lebih penting kalau menurut saya dibandingkan harus menuruti atau mengikuti, harus bawa apa gitu kan untuk menunjukkan bahwa dia ada gitu. Betul. Tapi yang penting adalah membangun kedekatan emosional dan tentunya pastinya doa ya, supaya anak saya apalagi dalam hal ini sebagai seorang single parent atau korban dari perceraian gitu. Jadi memang itulah yang saya terapkan, Iren.
1: Ya, baik.
0: Jadi,
1: baik.
0: Allah.
1: Jadi kayak tetap biarpun tidak utuh, tapi tetap merasa hangat dan tetap diberikan dukungan meskipun dengan cara dan situasi yang berbeda dengan yang lain, begitu. Tapi tidak mengurangi esensi dari kehadiran seorang ayah tadi, begitu ya. Baik. Nah, berarti memang kalau ini terakhir, apa sih pesan Bu Demi sendiri sebagai seorang ibu untuk orang tua lain yang mungkin punya kondisi keluarga yang serupa agar tidak merasa minder atau terbebani dengan gerakan ini nih?
0: Oke, pastinya khususnya ya, terkhusus untuk ibu-ibu yang mungkin punya status yang sama dengan saya begitu. Jadi jangan pernah membandingkan perjalanan hidup kita dengan keluarga lain. Sepakat. Gitu ya. Karena setiap anak pasti juga kita tidak akan pernah tahu bagaimana takdir ke depan, dan itu bukan Betul. Berarti mereka kehilangan kesempatan untuk tetap bisa bahagia. Kita bisa tunjukkan meskipun kita sebagai seorang single parent, kita mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang sukses. Kita arahkan, kita dukung, kita support sehingga mereka tetap merasa dicintai, tetap ada meskipun kita sendiri. Tapi satu hal yang harus diingat, meskipun sudah terjadi perceraian, kalau bisa bangun tetap komunikasi ya, turunkan ego kita demi anak-anak kita, mungkin itu ya. Baik. supaya mereka tetap bisa menjalani kehidupan apalagi di sekolah dengan usia segitu, mereka tetap nyaman dan mereka tetap bisa bergaul tanpa merasa dikucilkan atau merasa berbeda dengan yang lainnya. Jadi Baik. Mereka punya kehidupan yang tetap bahagia seperti punya keluarga utuh, begitu Baik. Aja mungkin ya.
1: Baik. Wow, terima kasih banyak. Ini obrolan kita pagi hari ini daging banget, dan saya pikir juga pasti di Indonesia ini kan tidak mungkin semuanya kondisinya sama, pasti berbeda, tidak serupa, tapi yang pasti penanganannya, bagaimana cara handling anak supaya dia tidak kecil hati, tetap percaya diri dan tetap termotivasi. Terima kasih Bu Deme pagi hari ini, semangat ya, yang luar biasa, sehat selalu, selamat kembali menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi. Yes, itulah tadi Teman Pro 2 ya. Memang ini menarik karena ada angle yang berbeda begitu, karena memang kalau kita ngomongin soal informasi yang sekarang beredar gitu kan, memang ada gerakan anti fatherless begitu, tapi kita juga harus sadar bahwa realitanya tidak selalu semulus apa yang kita bayangkan. Ada juga di case-case tertentu mungkin keluarga dengan kondisi yang berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, untuk tetap bisa memberikan bagaimana keluarga tetap hadir secara seutuhnya, sepenuhnya, meskipun udah gak sama-sama lagi nih parentingnya gitu ya, tapi co-parentingnya tetap bisa dijalankan sehingga anak tetap merasa orang tuanya tetap hadir dan mendukung dia semangat belajar untuk kembali sekolah. Oke, Teman Pro 2, nanti kita masih akan balik lagi pagi hari ini, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena masih banyak banget informasi yang bakal aku share sampai nanti di jelang jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita ke informasi, bukan informasi, lagu dulu deh yang satu ini. Enjoy Teman Pro 2.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 Launch attack. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha,

Pulau Kakamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Oke, okay, teman-teman berdua, sudah jam 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi santai siang. Ini kabarnya ada kredit Sultan Muda 2026 yang diluncurkan oleh Bank Sumsel Babel, yang kabarnya sudah memberikan Gen Z ini untuk modal usaha gitu ya, buat mereka yang sudah mulai merintis usaha, kemudian sekarang lagi mau cari modal. Nah, ini akan diluncurkan program modal usaha untuk Gen Z, teman-teman berdua. Tentunya kalau kita lihat komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan generasi pengusaha muda di Sumatera Selatan ini terus diperkuat ya. Bank Sumsel Babel bersama dengan OJK Provinsi Sumatera Selatan sudah resmi memperkenalkan program kredit Sultan Muda 2026 dalam rangkaian kegiatan Sultan Muda Fair 2026 yang juga di mana ini ada literasi keuangan dan juga kewirausahaan digital. Nah, program kredit Sultan Muda ini hadir sebagai bentuk dukungan nyata Bank Sumsel Babel dalam membuka akses pembiayaan produktif bagi para generasi muda, di mana pelaku usaha pemula serta wirausaha yang ingin mengembangkan potensi bisnisnya, teman berdua. Karena kalau kita lihat melalui program ini, Bank Sumsel Babel ini juga berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penyedia layanan perbankan saja, tetapi juga menjadi satu momen gitu ya untuk mitra pertumbuhan bagi para pelaku usaha melalui akses keuangan yang inklusif, mudah dijangkau gitu ya, dan juga tentunya ini mampu memberikan dampak positif gitu bagi perkembangan UMKM di Sumatera Selatan. Nah, Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel ini juga menyampaikan bahwa hadirnya kredit Sultan Muda ini adalah langkah strategis dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat dan juga berkelanjutan. Yang paling penting lagi, ini sudah ada sinergi teman-teman dua kalau kita lihat dari Bank Sumsel Babel, OJK Sumsel, pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan yang nantinya harapannya dengan adanya sinergi ini mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda gitu ya, dan juga memperluas kesempatan bagi anak muda untuk tumbuh, berkembang, menjadi pelaku ekonomi masa depan. Nah, selain peluncuran kredit Sultan Muda, kegiatan ini juga jadi wadah untuk literasi keuangan nih, kemudian penguatan kewirausahaan digital, serta juga ada ruang-ruang kolaborasi bagi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas dan juga inovasi bisnis yang mulai mereka kembangkan. Bank Sumsel Babel nantinya akan terus memperkuat peranannya sebagai bank pembangunan daerah yang hadir dekat dengan masyarakat, mendukung UMKM, serta mendorong terciptanya ekonomi Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkelanjutan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

Kita masih di informasi dari seputar UMKM, kemudian juga ekonomi kreatif, pelaku digital, teman Pro 2 gitu ya. Yang pasti juga aku mau ke yang satu ini dulu, karena kabarnya ini ada diskon 50% untuk biaya layanan untuk para seller yang ditargetkan akan mulai diluncurkan ya per bulan Agustus nanti, teman Pro 2. Informasinya dari Detik Finance, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah UMKM yang menargetkan implementasi diskon biaya layanan sebesar 50% bagi penjual atau seller di platform e-commerce ini akan mulai berlaku pertanggal 1 Agustus nanti, teman Pro 2. Karena saat ini integrasi sistem dengan platform ini kabarnya masih terus berlangsung. Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana juga menyampaikan kalau integrasi ini dilakukan agar implementasi program diskon dapat berjalan mulus seperti itu. Karena kalau kita lihat juga, teman Pro 2, pemberian diskon ini juga tertuang dalam peraturan menteri permennya ada di UMKM nomor 3 tahun 2026 tentang pelindungan dan juga peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang mulai berlaku sejak 17 Juni 2026. Dalam pasal 15 ayat 1 juga menyebutkan dalam pemberian insentif promosi dan pemasaran produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf E PPMSE non usaha mikro kecil dan menengah ini wajib banget memberikan potongan biaya layanan paling kecil sedikitnya 50% kepada UMK yang terverifikasi hanya menjual produk dalam negeri aja, teman Pro 2. Sekali lagi, diskon 50% ini juga berlaku untuk komponen biaya layanan yang selama ini memang dikenakan platform kepada penjual. Dan adapun kalau misalnya kita lihat range biaya layanannya yang dipatok platform saat ini umumnya berkisar antara 10 hingga 18%, teman Pro 2. Di sisi lain, pihaknya juga terus meningkatkan kesiapan platform pemerintah, karena dalam hal ini Sapa UMKM gitu ya, meskipun dalam permen UMKM tersebut tertuang pemberian diskon 50% yang mana ini diimplementasikan hingga 6 bulan, namun ia menegaskan ini bisa dilakukan dengan segera, teman Pro 2. Jadi memang ini nanti 6 bulan akan disiapkan teknisnya, tapi kalau dari Pak Menteri ini sifatnya segera, sesegera mungkin gitu ya, kalau bisa akhir bulan ini malah udah bagus gitu, jadi sudah bisa dijalankan dan mungkin nanti akan direalisasikan per bulan Agustus, teman Pro 2, sudah bisa direalisasikan untuk para seller.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

Yes, teman Pro 2, ini adalah bisa dibilang kalau kita lihat kan makin kesini kita makin bangga gitu ya sama produk dari teman-teman kita yang punya usaha UMKM gitu ya. Mereka betul-betul merintis usahanya dari nol sampai kemudian yang hari ini kita lihat adalah UMKM-UMKM yang memang majunya luar biasa pesat, kemudian juga berkontribusi juga terhadap tentunya kita kalau kita lihat ya, ini kan kalau ngomongin soal produk-produk UMKM itu memang luar biasa banget. Akhirnya dari satu produk kemudian orang lain ngelihat inspirasinya ada, akhirnya orang lain juga ketularan juga dia bikin bisnis ya, dan produk-produk UMKM juga makin banyak teman Pro 2. Ide-ide usaha yang makin inovatif, makin kreatif, peluang usaha juga makin banyak. Nah, ngomongin soal UMKM teman Pro 2, karena hari ini UMKM kita udah benar-benar beda level ya. Udah naik kelas dan terus upgrade, ini luar biasa banget. Karena for your information aja, produk UMKM ini sekarang udah meramaikan Metro Department Store teman Pro 2. Yang pasti ini sebanyak 11 produk usaha mikro kecil dan menengah sekarang udah menjalin kemitraan strategis dan dipasarkan di Metro Department Store. Dan ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, di mana memang produk lokal yang masuk ke dalam Metro Department Store ini telah melalui kurasi ketat dan juga berkualitas pastinya. Yang pasti dijelaskan juga pola kemitraan ini terbukti dia memang jauh lebih efektif ya, karena seperti yang kita tahu ini juga dicatat ada beberapa gerai retail modern yang sudah menyerap produk lokal hingga 80% dari total display mereka teman Pro 2. Ya, Mendak juga menilai ini adalah salah satu syarat agar kemudian produk UMKM nantinya masuk ke retail modern, termasuk salah satunya adalah masuk ke department store. Ini mereka harus punya kualitas yang bagus, kemudian juga kualitas ini kan kalau kita bicara soal kualitas ya, ini juga menjadi pemicu utama untuk menjaga kepercayaan konsumennya teman Pro 2. Nah, ini kalau kita lihat dengan diterimanya di Metro, berarti sebenarnya masyarakat itu sudah menilai bahwa produk ini standarnya misalnya atau kualitasnya ini sudah bagus. Jadi memang syarat utama bagaimana bisa masuk ke dalam Metro atau retail modern yang lainnya adalah kualitas ini yang paling utama teman Pro 2. Sementara itu Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung juga menyambut baik dukungan dari pemerintah agar mendukung terus produk-produk UMKM, dan ia juga memastikan produk-produk UMKM yang masuk ke Metro ini telah melalui proses kurasi yang bisa dipercaya teman Pro 2 tentunya gitu ya. Dan dinilai juga saat ini produk-produk UMKM yang diminati oleh konsumen tidak lepas juga dari kreativitas dan inovatif yang inovasi ya, yang sudah sesuai dengan marketnya, di mana kalau kita lihat di Metro Department Store ini sudah hampir 60% produk yang dipasarkan adalah berasal dari produk lokal dan akan terus berkembang nantinya. Menurut Anita, keberhasilan UMKM tidak bisa dilepaskan juga dari dukungan pemerintah dan sinergi antar berbagai pihak gitu ya. Jadi yang paling penting adalah dengan adanya kolaborasi yang tepat, kemudian nantinya pelaku usaha ini bisa meraih sukses bersama di tengah ketatnya persaingan pasar teman Pro 2. Abis ini kita bakal move ke informasi dari seputar dunia olahraga, jadi pastikan kemudian kemana-mana ya teman Pro 2.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Oke, teman Pro 2, sudah jam 1 siang ini ya. Kita mau geser dulu. Kalau tadi sudah informasi dari dunia UMKM gitu kan, berarti sekarang kita geser dulu ke informasi seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Tapi aku mau nyapa dulu deh buat kamu yang siang hari ini lagi dengerin kita, mungkin lagi streaming gitu ya di aplikasi RRI Digital, selamat siang aja. Kemudian juga yang kamu lagi dengerin di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu ya. Yang lagi pada di jalan, hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Terus juga yang lagi pada having lunch ya, having super lunch karena udah jam segini, teman Pro 2 ya, selamat menikmati makan siang aja, teman Pro 2. Ini lagi panas banget karena kita kan lagi ada di ini ya, kalau Malang kan bisa dibilang ini fenomena bedidingin. Jadi kalau misalnya pagi tuh itu dinginnya luar biasa guys, kayak batu gitu ya rasanya, benar-benar membatu banget badan ini karena kayak dingin banget. Sampai tadi pagi tuh anakku sebelum ke sekolah dia bilang, "Ma, ini kenapa ya cuacanya?" gitu ya. Memang lagi fenomena bedding juga. Terus kalau siang ini memang benar-benar terik banget, teman Pro 2, panas seperti itu. Tapi semoga deh kamu juga jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan harian kamu, menghidrasi tubuh kamu dengan minum air putih yang banyak, jangan sampai dehidrasi. Oke, baik. Nah, kita mau ke informasi yang satu ini, teman Pro 2, karena dari CNN Indonesia, ini kabarnya bintang Norwegia Erling Haaland ini mengalami lonjakan pengikut di media sosial Instagramnya selama tampil di Piala Dunia 2026. Jadi si Haaland ini tampil memikat dalam debutnya di Piala Dunia 2026, striker Manchester City ini kabarnya mencetak 7 gol dan dia berhasil membawa Norwegia lolos hingga babak perempat final. Nah, performa apik ini juga membuat nama Haaland ini terus menjadi pembicaraan banyak orang, di mana akhirnya popularitasnya ini kabarnya, teman Pro 2, juga meningkat pesat dan terlihat dengan jelas di media sosial. Yang pasti dilansir dari Bleacher Report, jumlah pengikut Haaland di Instagram ini bertambah 22 juta. Karena sebelum Piala Haaland 2026 berlangsung, pengikut Haaland ini berada di angka 40,7 juta, lalu bertambah menjadi 63 juta. Dan pengikutnya di Instagram juga terus bertambah berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com hingga Senin 13 Juli pukul 12.55, pengikut Instagramnya telah mencapai 65,4 juta, teman Pro 2. Ya, dampak Piala Dunia 2026 memang untuk pertumbuhan pengikut sendiri di medsos. Ini seorang pemain yang bersinar memang terbilang masif. Kiper Cape Verde Vozinha juga merasakan hal yang sama, teman Pro 2. Saat ini kalau kita lihat pengikut Vozinha di media sosial Instagram sudah mencapai 28,9 juta. Hal ini juga menjadikannya sebagai kiper dengan jumlah pengikut terbanyak di Instagram. Keren banget ya.

teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI,

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk

Oke, teman-teman berdua, selamat siang aja untuk kamu yang juga pastinya masih bersatu bersama dengan 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu ya. Dan nanti kita bakal kasih juga informasi dari seputar dunia entertainment, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah menunggu-nunggu informasinya abis ini banget ya, karena nanti bakal ada dari dunia film ada, kemudian juga nanti kita bakal kasih juga informasi, teman Pro 2, dari Pangeran Harry yang kabarnya kalah dari Daily Mail. Harry ini kemudian disebut katanya bokeh ya, jadi gak ada duit lagi untuk membayar biaya kasusnya. Nanti seperti apa? Jangan kemana-mana, di sini aja teman Pro 2. Kita mau ke Six Sound Project dengan ini dia, Saat Ku Jatuh Cinta.

0: Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selang.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya, jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

Oke, teman Pro 2. Yes, betul sekali ya. Terima kasih deh buat kamu tadi yang udah request. Aku udah puterin lagunya ya, by the way. Thank you banget. Ini tadi sudah ada yang minta lagu Vanessa Z. Sudah diputer ya. Kalau Utopianya nanti kita cariin dulu ya. Semoga udah ada sih di song. Kayaknya di song band kita yang Utopia udah ada. Nanti kita puterin ya. Kemudian gak ngerti tadi sudah kita puterin juga. Tadi ada yang sudah minta lagunya Semesta by Kenris ya. Ini para pecinta Kenris. Wih, sabar, udah diputerin ya. Kemudian tadi juga ada lagi yang sudah request lagunya Rio Laskarhat ya, yang Sumpah Mati. Nanti kita puterin habis ini teman Pro 2. Tapi thank you banget deh buat kamu yang dari tadi udah senantiasa mau request, kemudian juga sambil kirim salam-salam gitu ya. Nanti kita bacain juga. Tapi sebelum itu kayaknya aku mau ke informasi yang satu ini teman Pro 2. Karena memang ini kalau kita lihat kan sebenarnya kasusnya udah sempat terdengar gitu, tapi memang kasusnya kemudian dihentikan karena ya udah gitu, karena memang ada hal-hal yang memang mempengaruhi kasusnya tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini kabarnya kalah dari Daily Mail teman Pro 2. Harry ini disebut bokeh untuk bayar yang namanya biaya kasus melanjutkan gugatannya ke Daily Mail kayak gitu. Jadi kalau kita lihat teman Pro 2, Pangeran Harry disebut tidak, dia tuh sampai gak punya uang katanya untuk membayar kasus, biaya kasusnya setelah, ya kan, setelah yang mana kalau kita lihat ini kalah melawan Daily Mail dalam gugatan yang diajukan sama Pangeran Harry gitu kan, terkait tuduhan pengumpulan informasi yang melanggar hukum. Nah, atas kekalahan tersebut, Harry ini bersama penggugat lainnya bakal ditagih biaya hukum sampai dengan 15 juta pound sterling atau setara dengan 356,6 miliar. Wow, amazing banget, seriusan teman Pro 2 ini angkanya. Dan kabarnya Harry dan juga para penggugat lainnya ini cuma punya waktu sekitar 14 hari aja untuk harus membayar biaya tersebut setelah hakim menetapkan biaya pada akhir bulan ini, termasuk jika mereka memang meminta hak untuk mengajukan banding teman Pro 2. Yang pasti sumber lainnya juga mengatakan Harry ini bisa jadi akan dibantu oleh sahabatnya yang juga adalah salah satu penggugat, yakni Elton John, karena John ini merupakan sahabat dekat ibunda Harry, putri Diana, dan sempat tampil untuk Harry dan juga Meghan kala menikah pada 2018. Selain itu peluang juga datang kalau kita lihat dari pewaris mendiang taipan Formula One Max Mosley bersama dengan kelompok campaign Hicks Off yang dituding membantu mendanai penelitian para penggugat dan berupaya merusak kebebasan pers, di mana kalau kita lihat Patsis ini juga menyebutkan sudah meminta tanggapan dari pihak Harry dan juga Elton John terkait kabar tersebut teman Pro 2. Pada 8 Juli 2026, Harry bersama dengan sejumlah pihak lainnya, ada Elton John, ada David Furnies, ada aktor Elizabeth Hurley dan Sadie First, ini juga aktivis Doreen Lawrence dan juga mantan politisi Sir Simon Hughes yang juga dinyatakan gagal membuktikan tuduhan mereka terhadap Daily Mail teman Pro 2. Harry dan juga para penggugat kabarnya menuding jurnalis Daily Mail dan Mail on Sunday Inggris ini meretas telepon mereka, menyedot telepon rumah dan memasang alat penyadap di rumah dan juga mobil. Yang pasti penerbit Associate Newspaper yang menaungi Daily Mail, Mail Online, The Mail on Sunday, Metro, metroco.co.uk, iNewspaper, iNews.co.uk dan New Scientist dengan tegas membantah klaim tersebut teman Pro 2. Ini ada hakim dari Nick Clean yang juga mencatat dalam putusannya bahwa para penggugat ini terbuka untuk kritik gitu ya, atas cara beberapa bagian dari kasus mereka diajukan seperti itu. Khususnya juga tuduhan berbohong selama penyelidikan Lawson gitu kan, serta peninjauan budaya dan juga praktik pers Inggris seperti itu. Yang pasti teman Pro 2, kalau kita lihat kasus ini adalah yang terbaru dalam perjuangan panjang Pangeran Harry melawan pers gitu ya, di mana sebelumnya ia juga menggugat Mirror Group Newspaper atas pengumpulan informasi yang melanggar hukum, memenangkan sebagian sebelumnya sebelum akhirnya dia menyelesaikan kasus ini dan newspaper atas masalah yang sama yang diselesaikan di luar pengadilan. Pada 2022 ternyata Harry ini juga sempat menggugat Associate Newspaper atas pencemaran nama baik terkait artikel yang menyangkut gugatannya terhadap pemerintah, dan ia kemudian menarik gugatan itu dan kalah dalam gugatan terhadap pemerintah yang menyangkut pengaturan keamanan keluarganya teman Pro 2. Nanti kita bakal update lagi informasi yang lainnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Okay, teman Pro 2 sudah jam 14.52 menit waktu Indonesia Barat. Yang pasti aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Pasti bakal ada Bagas yang nemenin kamu, teman Pro 2. Dan untuk informasi, ada Nasar wilayah Malang Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Iren yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat hari Senin. Besok masih Selasa ya, jadi masih panjang banget sih minggu ini. Semangat, jangan patah semangat, teman Pro 2. Tetap sehat dan tetap bahagia untuk kita semua. Bye.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Dia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Byzantium, dia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Byzantium dan telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Diambil dari kisahmuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Ara Zahra. Informasi pertama, official pemain dan ribuan supporter Pasuruan United konvoy keliling Bangil merayakan kemenangan sebagai juara Liga 4 Piala Presiden tahun 2026. Seluruh pemain peserta beserta official klub sepak bola Pasuruan United diarak keliling Bangil. Dengan dikawal kepolisian, para penggawa Laskar Santri Beling bersama ribuan supporter melakukan konvoy dimulai dari alun-alun Bangil sampai kantor pusat Bupati Pasuruan di Raci. Informasi selanjutnya teman Pro 2, inovasi kaca surya mahasiswa ITPLN raih prestasi di Jepang. Informasi selanjutnya, inovasi mengubah kaca bangunan menjadi panel surya membuat mahasiswa Institut Teknologi PLN meraih silver medal di kompetisi internasional. Teknologi ini mengubah kaca bangunan menjadi panel surya transparan sekaligus menangkap karbon dioksida. Inovasi ini menjawab tantangan energi bersih dan emisi karbon. Dwi menjelaskan panel surya transparan tetap mempertahankan pencahayaan alami bangunan. Teknologi ini diharapkan mendukung pembangunan kota yang hijau dan berkelanjutan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Nona jalan-jalan dengan foto rodaku, Bagas. Yes. Hmm. Kalau kita jalan-jalan dengan rupiah lemahku.
1: Waduh. Kok tiba-tiba loh, baru opening loh, Ara.
0: Selamat sore ya, ini yeah. panas banget soalnya, Bagas. Jadi kayak rasanya tuh kayak pengen marah-marah aja rasanya. Oh,
1: yang penting kalem. Kalem-kalem. Kita datang sabar. Untuk menenangkan, Ara.
0: Oke.
1: Kita datang untuk membuat sore teman Pruda jadi ceria.
0: Betul.
1: Jadi kalem ya, yes. walaupun di kepalanya nggak terlalu kalem sih.
0: Iya, yeah. ini yang kena macet-macetan, yang baru aja jemput adeknya yeah. di depan veteran yeah. ya, ini...
1: Wah,
0: iya udah mulai sekolah kan?
1: Udah mulai sekolah lagi.
0: Titik-titik macet mulai terbangun kembali.
1: Bener banget. Dan di beberapa di sosial media juga sudah terpampang story-story dari teman-teman aku nih, Ara ya.
0: Nganterin anaknya.
1: Iya, ada yang nganterin anaknya, ada yang bikin kayak twibbon kayak gitu. Aku siap mengikuti MPLS, tapi. Okay. Isinya adalah foto, bukan foto anaknya.
0: Itu kenapa sih?
1: Tapi foto BPKB.
0: BPKB, iya kenapa sih itu? Aku gak paham deh.
1: Ya itu di sekolahin gitu loh maksudnya.
0: Oh alah, maksudnya di sekolahin.
1: Di gandang gitu.
0: Harta bendanya ya.
1: Biar makin pinter gitu.
0: Oke, ya ampun.
1: Ada-ada aja memang teman berdua ya, ya jokes bapak-bapak ini ya.
0: Semakin ini ya, semakin jago ngejokes bapak-bapak gak kamu guys.
1: Kayaknya aku bukan semakin jago sih, Ara, tapi semakin paham apa yang dipikirkan dalam jokes itu.
0: Kayaknya gini gak sih? Pas baca, lucu lagi. Lucu gak sih?
1: Lucu lagi.
0: Lucu lagi, ya ampun. Ya, itu pendewasaan kali ya.
1: Pendewasaan, dan memang teman berdua ya, kadang dikala kita kalut, itu memang ada beberapa hal yang sedikit menyentuh sisi komedi kita. Jadi kayak kita ke... apa ya, kesenggol dengan jokes-jokes receh aja kadang bisa bikin tenang gitu ya, bikin kita happy lagi kayak gitu.
0: Lucu banget. Dan pokoknya di sore hari ini teman berdua ada Ara dan juga Bagas.
1: Yes, benar banget.
0: Nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.
1: Benar banget.
0: Dan kita bakal update ada beberapa informasi seputar Malang dan juga sekitarnya ya di siang
1: saja.
0: Hari ini.
1: Benar banget.
0: So keep stay tune di mana nih, Bagas?
1: Di dalam 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Gimana hari pertama masuk sekolahnya?
1: Gimana? Apakah masih ini apa aras-arasen?
0: Apakah sudah kehilangan dasi dan topi?
1: Iya, itu. Nah, biasanya kalau pertama kali masuk sekolah tuh ya dalam berdua kalau aku dulu itu adalah apa? Yang aku adepin adalah tantangan ketika harus mempersiapkan atribut-atribut upacara kayak gitu.
0: Iya, apalagi hari pertama pasti
1: iya, kayak gitu. Dan biasanya di hari Minggu tuh kayak pas Minggu pagi oh, nanti ajalah nyiapinnya nanti siang ajalah kayak gitu kan.
0: Ntar sore, malam aja. Tidur ditunda, pagi ditunda. Panik langsung ya, emang kebiasaan.
1: Pokoknya jam 7 sebelum jam 7 pagi itu suasana rumah itu benar-benar chaos.
0: Porak-poranda ya. Kayak malam chaos. Woy, ini ya Pak ya.
1: Cuman.
0: Padahal sekolah anaknya. Yang chaos ibunya pasti.
1: Yang chaos ibunya.
0: Ini adik ayo mandi. Nah, aduh. Disuruh bangun enggak mau gitu kan pasti panik gitu. Tapi sebenarnya di satu sisi juga orang tua lebih lega kalau aku. Teman-teman kita yang ada di sebelah ini kan. Ya kalau anaknya libur pasti bingung ngajak anaknya kemana gitu kan.
1: Bener,
0: nah, anaknya sekarang udah masuk sekolah gitu kan. Jadi lebih tenang
1: udah karena mulai chill lagi.
0: Betul, udah mulai chill karena biasanya kalau misalkan lagi libur tuh bingung nih ngajak wisata kemana lagi.
1: Bener,
0: gitu ya Bagas ya. Tapi untungnya kita ada di kota bernama Malang ya.
1: Bener banget.
0: Which is banyak banget apa namanya destinasi wisata gitu ya, sektor pariwisata juga banyak banget.
1: Yes, benar banget. Dan ini terbukti ya Arya dan juga teman Pro 2 bahwa ternyata libur sekolah ini benar-benar mendongkrak wisata di Malang Raya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti yang diberikan informasinya teman Pro 2, ternyata momen libur sekolah 2026 ini ternyata jadi berkah ya untuk sektor pariwisata, dan itu memang sangat terlihat teman Pro 2 ya ketika kemarin-kemarin itu jalanan di ke arah Batu itu udah full macet teman Pro 2 ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan arus wisatawan yang memadati destinasi di Kabupaten Malang dan juga Kota Batu ini ikut mengerek okupansi hotel hingga di atas 80% nih. Jadi sangat berpengaruh banget arah-arah juga teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah nih.
0: Betul. Di Kabupaten Malang sendiri seperti biasa pantai-pantai ini masih jadi tujuan utama. Terus kalau di Kota Batu tidak ada pantai ya. Jadi kita cari yang lainnya. Ada hotel dan juga daya tarik wisata ini udah menembus 370-an ribu wisatawan.
1: Yes.
0: Dimana masih akan terus bertambah karena ada beberapa pelaporan yang belum masuk gitu. Nah, tren kunjungan selama libur sekolah tahun ini juga meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Which is kalau dilihat emang apalagi yang arah pantai ya. Ini kan jalannya udah diperbaiki ya Bagas. Okay. Ya. Jadi lebih banyak juga wisata yang ke pantai. Kayak ada ke Balikambang, ada yang ke Ngliep, ada yang ke Tanjung Penyu juga.
1: Memang di situ bagus-bagus ya teman kedua ya. Dan dari rekapitulasi resmi ya yang akan dilakukan di akhir bulan nih teman Pro 2 oleh Firmando ya.
0: Betul, ini adalah salah satu gitu ya dari Kepala Dinas Pariwisata, bukan salah satu, emang satu ya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang gitu.
1: Bener
0: dimana
1: banget.
0: Memang kunjungannya naik gitu ya trennya. Dan sektor sebagian besar ini juga ada dari kendaraan plat luar Kota Malang
1: itu
0: gitu
1: dia,
0: ya.
1: Bener banget. Dan ini ternyata teman Pro 2 ya, wisata yang berbasis family ini tuh ternyata masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan selama musim liburan teman Pro 2.
0: Terus juga ada lagi nih teman Pro 2, ada beberapa destinasi favorit gitu ya, kayak pantai-pantai. Terus juga Kota Batu, ini Kota Batu juga banyak ya, ada Jatim Park.
1: Yes.
0: Terus ada BNS, ada ya banyak banget lah kalau Batu ya juga aneh.
1: Bener
0: ya.
1: Banget.
0: Jadi memang salah satu destinasi wisata yang juga favorit gitu ya di
1: bener
0: Malang
1: banget.
0: Ini.
1: Nah kalau yang di pantai teman Pro 2 dan salah satunya adalah Pantai Ngliep ya. Ini ternyata kalangan keluarga ini rata-rata kebanyakan dari luar kota teman Pro 2. Ada dari Surabaya, Gresik, Pasuruan dan juga Sidoarjo ya, untuk ungkap dari kepala unit Pantai Ngliep yakni Pak Arifin teman Pro 2. Sementara untuk Katanaka Waterfall di Kecamatan Wonosari juga mengalami peningkatan kunjungan nih. Dan pada hari kerja ini objek wisata di kaki Gunung Kawi tersebut menerima sekitar 300 sampai 400 wisatawan saja ya perharinya, sedangkan ketika akhir pekan ini mencapai 700 hingga 800. Jadi kayak dua kali lipat gitu.
0: Betul. Jadi seru banget. Sekarang liburannya udah selesai.
1: Back to school.
0: Siap-siap buat sekolah lagi.
1: Bener
0: gitu ya.
1: Semangat pokoknya teman Pro 2.
0: Semangat ya. Kita masih bakal balik teman Pro 2. So keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
1: Teman terbaik kamu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Selamat sore Tuan Pro 2.
1: Benar banget, selamat sore. Semoga kamu masih bersemangat Tuan Pro 2 di hari Senin ini ya. Dan seperti yang kita tahu Tuan Pro 2 di bulan Juli ini sudah mulai memasuki nih masa-masa di mana
0: waktu Indonesia horor.
1: Iya lagi. Soalnya ini kata teman aku Tuan Pro 2 ya, kalau bulan Agustus sampai Desember itu di Malang akan full gitu ya kebanyakan.
0: Betul. Ya. Biasanya tuh kayak apa ya? Sebenarnya menyambut hari kemerdekaan kan. Tapi menyambutnya tuh dari H-30 sampai H+60 gitu biasanya.
1: Benar banget. Dan kita enggak akan membahas tentang event-eventnya Teman Pro 2, tapi yes, kali ini ada informasi ya Teman Pro 2 bahwa ternyata ada website yang dibuat oleh Andi Surya. Ini memiliki ada fitur di mana kamu bisa melihat di mana aja titik-titik yang akan mengadakan event ini, apa namanya, Sound Horek itu.
0: Betul, ini juga berangkat dari keresahan warga gitu ya, di mana ada beberapa orang yang juga sebenarnya terganggu dengan suara horek ini gitu kan, Bagas ya. Which is biasanya tuh yang punya anak kecil, atau biasanya orang tua, atau biasanya yang lagi sakit yang butuh bed rest.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Kan. Nah, ini adalah website yang dibuat oleh Andi Surya. Tuan Pro 2 ini punya dua fitur utama. Yang pertama adalah estimasi suara dari lokasi acara Sound Horek, lengkap dengan pemetaan area yang terdampak gitu.
1: Bener banget.
0: Radius berapa meter gitu ya, Bagas.
1: Dan
0: ya,
1: di sini diklasifikasikan Teman Pro 2 bahwa ada 3 zona gitu ya. Jadi ada zona yang lebih dari 75 desibel, terus ada yang lebih dari 65 desibel, terus ada yang lebih dari 55 desibel gitu.
0: Betul. Kalau lebih dari 75 desibel tuh biasanya udah udah
1: yes,
0: gitu.
1: Udah
0: enggak bisa ngomong.
1: Sulit
0: gitu
1: untuk
0: ya
1: mendengarkan kayak gitu-gitu Teman Pro 2. Dan untuk yang lebih dari 65 desibel tuh suara keras dan jendela bisa dapat bergetar Teman Pro 2. Dan untuk radius dan juga apa namanya zona 55 desibel nih, suara sound horek masih samar-samar terdengar gitu ya. Dan di website itu sudah benar-benar kayak dipetakan gitu ya arah ya. Ada
0: di
1: beberapa
0: titik-titik mana aja ini, terus apa namanya, karnaval mana yang akan datang, karnaval mana
1: banget
0: yang sudah lewat gitu ya.
1: Dan ini sangat membantu banget Teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin membutuhkan ini langsung aja bisa dicek Teman Pro 2 ya. Kalau kamu bisa cek, ini belum ada aplikasi yang bisa di-download Teman Pro 2, tapi ada di websitenya gitu ya.
0: Yaitu ada di
1: sonhorek.strip.ews.page.def Teman Pro 2.
0: Betul. Nah, nanti kamu bisa ngecek kayak posisi kamu di mana, terus juga apa namanya nih, kayak apa namanya, desibelnya tadi ya, Bagas.
1: Benar,
0: ya,
1: benar,
0: ada
1: benar.
0: Zona merah, zona orange, zona kuning,
1: yes,
0: gitu ya. Terus
1: banget
0: kapan, dari mana, kalau rutenya masih belum bisa dilihat.
1: Nah, benar.
0: Ya. Biasanya kalau
1: Dari situ kan arah, kita kan bisa menentukan nih rute-rutenya yang misal pada saat itu atau hari apa itu kita berangkat kerja itu harus lewat mana.
0: Betul,
1: kalau ada kayak gitu-gitu.
0: Betul, lebih enak lagi sebenarnya. Tapi kalau misalkan kamu ngelihat kayak misalkan di daerah Tunggul Wulung gitu ya, Bagas ya, mungkin kalau ini kamu bisa cek di Dishub atau mungkin aplikasi kelurahannya gitu kan, biasanya ada tuh rutenya, penutupan jalannya di mana
1: gitu. Benar banget Teman Pro 2.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Benar banget.
0: Selamat sore,
1: Selamat Pro 2. Masih bersama Bagas dan juga Ara, teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang kita enggak cuma sendirian, teman Pro 2 ya, enggak cuma berdua.
0: Betul.
1: Kita juga sudah ditemani sama teman sharing kita di sore hari ini.
0: Betul.
1: Di sore ceria, teman Pro 2.
0: Sambil nemenin kamu pulang kerja, sambil nemenin kamu pulang sekolah, kena macet di jalan, panas banget.
1: Benar
0: ya.
1: Banget.
0: Biar adem kita belajar bareng, sharing-sharing bareng di sore hari ini. Sudah hadir di studio Pro 2, teman Pro 2 ada teman-teman ya, ini dari Rumah Belajar Nova Loka.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
0: Terima kasih sudah hadir. Ini katanya tadi jauh-jauh, Bagas.
1: Benar banget. Jauh-jauh.
0: Dari Surabaya.
1: Surabaya. Perjalanan tadi dari sana dari jam berapa, Mas?
2: Berangkat jam 11.30.
1: Oke. Okay.
0: Nyampe di Malang berarti jam 1
2: setengah 3.
0: Setengah 3.
1: Langsung OTW ke RRI Malang.
2: Iya.
1: Tapi boleh kenalan gak sih ini rumah Nova Loka ini sebenarnya apa, bisa dikenalan di sini? Okay. Soalnya ada 3 orang teman berdua ya, karena kamu bisa nonton di YouTube-nya RRI Malang Official.
0: Betul, di situ kita live di YouTube teman Pro 2. Gak cuman itu, kita juga live gitu ya di rri.co.id. Misalkan kamu pengen dengerin kita di streaming, atau juga bisa dengerin di RRI Digital.
1: Yes,
0: gitu.
1: Bener.
0: Jadi
1: banget.
0: Bisa dengerin di mana aja. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya. Ini ada teman-teman dari Rumah Belajar Nova Loka. Ada siapa di sebelah kanan ini?
3: Perkenalkan, nama saya Andri Sulistiono, selaku founder Rumah Belajar Nova Loka. Pekerjaan saya kurir paket, Kak. Jadi dan lulusan saya SMA, seperti itu.
0: Oke. Okay. Kemudian yang di tengah ada Miss siapa ini?
4: Saya biasa dipanggil Miss Wiwi.
1: Okay.
4: Saya adalah pengurus sekaligus pengajar dari Rumah Belajar Nova Loka.
0: Oke, okay, pengurus dan juga pengajar ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Kalau di sebelahnya lagi ada Miss siapa ini?
5: Masih muda nih kebetulan.
0: Masih muda. Betul. Pasti panggil Miss ya. Siapa nih?
5: Oke, jadi di sini aku biasanya dipanggilnya Caca, aku sebagai volunteer di Rumah Belajar Nova Loka.
1: Oke. Okay.
0: Berarti jadi ada founder, ada pengajar, dan juga ada volunteer.
1: Keren banget. Ini lengkap banget teman Pro 2 di sore hari ini ya.
0: Betul, rame-rame banget di studio Pro 2 nih.
1: Bener banget. Jadi kamu juga bisa tanya-tanya teman Pro 2 ya di YouTube, komennya RRI Malang Official, karena ini pasti akan seru banget pembahasannya, karena di sini mengenai tentang Nova Loka ini. Rumah Nova Loka ini adalah sebuah apa ya, kalau bisa dijelaskan?
0: Mending langsung
1: ya?
0: Langsung tanya aja, langsung kamu yang jelasin ya. Coba kita tanya ke Mas Andri.
2: Okay.
0: Ini sebenarnya apa sih, Mas?
2: Awal berdirinya Rumah Belajar Nova Loka ini bulan September tahun 2025 ya. Di waktu itu kita mendirikan itu karena ada anak yang tidak sekolah di Pakis Gunung, satu nomor 133 di belakangnya Kembang Kuning.
0: Okay.
2: Jadi saya melihat anak dua ini tidak sekolah, akhirnya saya di situ menyewa kontrak rumah dengan biaya 1 juta tiap bulan. Untuk mendirikan Rumah Belajar Nova Loka, karena melihat dua anak yang tidak sekolah, seperti itu. Dan akhirnya banyak juga yang anak-anak sekitar ikut belajar, seperti itu.
1: Okay. Itu tidak sekolahnya di jenjang SD sampai atau apa ini?
2: Awalnya memang banyakkan TK ya. SD juga, TK ada, SD ada, seperti itu. Jadi sebenarnya Rumah Belajar Nova Loka ini kita tidak fokus sama akademis ya, Kak. Jadi kita pendampingan untuk anak-anak. Jadi kita tidak menggantikan posisinya sekolah.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kita menyempurnakan apa yang tidak ada di sekolah. Kayak pendidikan karakter, minat bakat anak, dan yang memang akhlaknya kita didik mereka supaya mereka bisa menghargai satu sama lain. Itu yang kita tingkatkan empati anak-anak, seperti itu sih.
1: Baik, itu sebenarnya apa ya sih yang apa yang membuat Mas Andri ini ketrigger gitu untuk membuat Nova Loka ini?
2: Waktu itu saya ke trigger itu ketika melihat anak dua yang tidak sekolah di sekitar, seperti itu. Namanya Lita sama Inara.
1: Itu di Surabaya.
2: Di Surabaya, seperti itu. Dan waktu itu saya langsung hubungi Dinas Pendidikan Surabaya. Langsung Dinas Pendidikan Surabaya langsung menghubungi lurah setempat untuk membantu anak dua ini sekolah, dan alhamdulillah tahun ini sudah sekolah. Seperti itu.
0: Untuk saat ini ada berapa anak, Mas, yang ikut sekolah di Rumah Belajar Nova Loka?
2: Awalnya bulan September itu hampir tembus 45 ya, Kak.
1: Wow, itu banyak banget ya. Belum setahun kan berarti?
2: Belum setahun kita. Belum setahun, karena waktu itu kita banyak struggle di situ, dan kita udah pindah 3 kali tempat.
1: Okay.
2: Karena awalnya di kontrak itu saya nggak ada duit, lama-lama kan kurir paket kan tidak ada gaji pokoknya. Jadi saya pindah ke Balai RT, kemudian waktu itu Balai RT pun ada yang warga yang tidak suka.
1: Karena apa tuh?
2: Lah, karena mungkin ada penyakit iri hati atau apa, saya tidak tahu.
1: Wah, itu yang bikin susah ya. Niat baik jadi terhalangi ya.
2: Benar itu, Mas.
5: Oke.
2: Akhirnya kita diterima terakhir kali saat ini, kita diterima sama rumah warga untuk mengadakan program belajar di tempat itu.
1: Tempatnya di mana sih Nova Loka ini? Kalau bisa, kalau boleh tahu nih.
2: Di
1: ini, alamatnya
2: Pakis Tirtosari 10 nomor 38.
5: Pakis Tirtosari 10 Surabaya.
2: Surabaya.
5: Untuk saat ini ya.
1: Saat ini ya.
5: Kita belum tahu deh nanti kok akan kemana lagi gitu ya. Bisa lebih luas gitu ya. Ini kalau dari pengalamannya Mas Andri sendiri, untuk teman-teman yang enggak sekolah ini ketika masuk ke Nova Loka ini, apa ya? Keterbatasannya yang paling banyak itu dari apa, Mas?
2: Untuk keterbatasan mungkin ada anak yang anak yatim dan piatu ya.
5: Mm-hmm.
2: Kemudian tentang ekonomi juga, kemudian tentang problematika dari lingkungan juga.
5: Mm-hmm.
2: Itu yang mungkin menghambat mereka tidak sekolah seperti itu. Jadi memang target kita itu masyarakat marginal.
1: Itu. Nah, yang bikin kagum itu ya Ara ya, yang masih bikin aku penasaran itu adalah apa yang menggerakkan hati Mas Andri untuk membuat Nova Loka ini? Mm-hmm. Apakah memang dulunya backgroundnya pendidikan atau bagaimana itu? Atau orang tua guru atau gimana?
5: Kan soalnya kalau misalkan ketika pengen berkegiatan sosial kan biasanya mungkin donasi yang sekali dua kali selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk bikin rumah belajar kan harus ada komitmennya.
1: Benar, itu.
5: Itu apa tuh Mas yang menggerakkan?
2: Awalnya ya saya melihat untuk anak-anak ini memang seharusnya mempunyai apa ya, hak layak pendidikan yang setara dengan yang lain. Itu saya melihat, saya membuat motivasi saya seperti itu. Jadi banyak hal ya yang membuat saya itu untuk membuka rumah belajar Nova Loka seperti itu. Karena kan saya melihat anak-anak itu apa ya, justru mereka itu butuh pendidikan yang layak, yang memang bagus untuk kedepannya. Mereka punya masa depan yang bagus gitu. Karena di Indonesia itu memang memprioritaskan tentang pendidikan seperti itu. Jadi itu yang membuat saya itu sampai sekarang itu bertahan. Awalnya ya kita naik turun. Kalau saya down, Miss Wiwi yang motivasi saya. Ketika Miss Wiwi down, kita saya memotivasi seperti itu. Jadi kita saling apa ya, saling melengkapi di situ. Jadi ya banyak lah, nanti kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun seperti itu.
5: Pastilah ya.
1: Ini tadi kan sudah disinggung Miss Wiwi ya di sini ya. Ini bisa kita bisa langsung tanya-tanya langsung aja. Apakah Nova Loka ini berdiri dari Mas Andri sendiri dulu atau sudah bareng sama Miss Wiwi? Gimana Miss Wiwi? Apakah bisa dijelaskan pertemuannya sama Mas Andri itu kayak gimana nih?
4: Baik. Jadi kalau untuk rumah belajar sebenarnya Mas Andri yang mendirikan. Jadi tapi untuk operasionalnya memang ya saya gabung dari awal karena Mas Andri mencari pengajar. Kebetulan waktu itu sudah ada Bu Ruroh yang backgroundnya dari TK. Beliau kan mengajar TK. Nah, Mas Andri butuh lagi satu pengajar yang menurut beliau itu yang pengalamannya lebih banyak gitu. Dan ketemulah waktu saya lihat iklan beliau di Facebook waktu itu. Dan tertariknya karena bahasa Mas Andri mencari pengajar itu bukan seperti nanti dapat fee begitu, enggak. Jadi Mas Andri itu nanti ada apa maksudnya waktu itu? Uang apresiasi. gitu. Jadi kan beda gitu, unik kan saya apa ya ini ya gitu. Akhirnya ketemulah dan akhirnya Mas Andri menceritakan bahwa memang beliau mendirikan rumah belajar karena ini, dan dikenalkanlah waktu itu ada Lita, ada Inara, dan memang Nova Loka ini hadir di tengah masyarakat marginal, betul kan Mas Andri? Marginal tuh maksudnya anak-anak ini tinggal di berdampingan dengan makam Kembang Kuning. Saya rasa mungkin sampai di Malang juga tahu makam Kembang Kuning ya. Jadi itu anak-anak yang kadang-kadang mainnya juga di makam gitu jalan. Nah itu dan pergaulannya mereka sudah yang maksudnya tidak hanya anak-anak saja, tidak jadi campur orang dewasa bahasanya seperti itu. Jadi terus waktu Mas Andri ke sana, menurut Mas Andri itu anak-anak yang selain dua anak-anak ini ada anak-anak yang memang main apa ya, bermain saja, main gadget gitu. Dan ceritanya dari beberapa teman Mas Andri yang memang kebetulan berdomisili sana, anak-anak ini suka main, jadi nggak ada apa ya kegiatan lain gitu, hanya gadget. Nah, Mas Andri terus akhirnya tergugah untuk mendirikan rumah belajar seperti itu, Kak.
1: Nah, ketika udah masuk ke Nova Loka nih ya, Miss Wiwi ini apakah ketika sudah dijelaskan sama Mas Andri tentang gitu-gitu, apakah masih mengharapkan uang apresiasi?
4: Kalau dari awal sebenarnya saya yang tidak tidak terlalu memikirkan uang apresiasinya. Yeah. Justru waktu itu saya tertarik, kenapa ya kok namanya uang apresiasi? Ternyata Mas Andri itu menjelaskan, ini yayasan saya dirikan termasuk rumah belajar ini, dan saya tanya untuk membayar gurunya dari mana. Katanya dari jasa saya ngurir. Itu yang saya langsung masya Allah gitu.
0: Kerennya banget.
4: Nah, terus keduanya karena dulu memang saya memimpikan mengajar di bahasanya waktu itu, tahun-tahun sebelumnya itu kan rumah singgah saya taunya ya kayak itu. Jadi akhirnya ya, saya okelah gitu, nggak apa-apa Mas, nanti saya bantu-bantu juga. Karena waktu itu awal beri itu saya lihat juga memang begini ya tempatnya Mas, fasilitasnya begini, iya Mas ya, apa adanya Miss.
0: Ini beneran gini Mas gitu ya?
4: Iya.
0: Ya.
4: Yang saya pikirkan waktu karena awal interview tuh memang masih kosong gitu kan. Ternyata setelah berjalan juga nggak ada papan tulis.
0: Ternyata setelah berjalan masih kosong juga ya.
4: Iya. Terus itu, akhirnya kan saya tanya-tanya beliau, saya telepon tuh kan, ternyata iya memang saya belum menyiapkan papan tulis dan meja apa sebagainya. Akhirnya kan memang saya backgroundnya punya bimbel selama 7 tahun gitu. Akhirnya ya udah Mas, nanti di rumah itu ada papan tulis, nanti saya bawa. Jadi sebagian properti itu dari saya bawa dari rumah gitu. Sampai akhirnya kita dapat rezeki mendapatkan bantuan dari komunitas Bromolis. Itu kita jadi sudah punya papan tulis, buku alat tulis sampai playmat itu mereka
0: supportnya
4: gitu. Iya, mereka support gitu.
0: Oke, ini kan berarti dari rumah belajar Novaloka ini kan sudah OTW setahun ya Mas ya. Pernah ini enggak sih, masih ingat enggak waktu dulu awal rumah pertama ini berjalan sama Miss Wiwi ya, rasanya gimana waktu itu?
4: Siapa dulu nih yang jawab?
0: Terserah siapa dulu nih.
1: Mungkin kalau dari Miss Wiwi, gimana pengalaman pertama kali mengajar anak-anak marginal ini?
4: Saya pertama kali memang rasanya bagaimana ya kak ya, karena anak-anak ini betul-betul saya melihatnya datang itu karena mereka ingin belajar. Karena backgroundnya yang memang ekonomi menengah ke bawah ya, bisa dikatakan mungkin kalau biaya untuk les gitu kayaknya belum ada gitu. Sedangkan murid-murid saya yang di rumah itu memang kalau datang kan berarti sudah siap biaya ya. Itu yang bedanya, mereka kadang kalau di rumah saya dipanggil tante kan, tapi besok aku libur ya. Jadi yang lebih apa ya, inisiatif untuk belajar itu kurang. Karena datang itu karena dia bayar kan begitu. Tapi kalau anak-anak ini, dia datang itu memang yang kata pengen, bunda-bundanya gitu ya. Iya, tidak perlu di kayak apa bahasa diobra-obra, kayak diingatkan atau dimarahin.
0: Kayak Bagas nih dulu nih.
4: Jadi yang betul-betul datang tuh karena ingin belajar gitu. Itu yang buat saya rasanya masya Allah, saya gitu.
0: Dihargainnya banget.
4: Iya, betul. Jadi ya, jadi motivasi mereka belajar itu sangat tinggi gitu. Saya baru jadi, akhirnya kan kita ini yang mengajar juga semangat gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu.
1: Kalau menurut Mas Andri sendiri gimana Mas Andri?
2: Kalau untuk saya sendiri awalnya memang saya terkadang ragu ya, ada sisi ragunya apa bisa saya mendirikan rumah belajar Novaloka karena semua itu biaya dari pribadi saya. Jadi di sini saya tidak dibantu dengan donatur atau apa gitu ya kak. Akhirnya saya itu inisiatifnya saya sendiri itu kan saya nggak ngajar di situ. Jadi yang ngajar Miss Wiwi. Jadi saya cuman kolaborasi di luar. Jadi sama siapa itu. Jadi karena saya tidak ada background pendidikan, lulusan saya SMA. Tapi saya mempunyai strategi supaya anak-anak ini mereka suka belajar, bahkan banyak program-program yang akan kita hadirkan ke anak-anak berbeda dengan program di lainnya seperti itu. Kayak nanti kita ajari mereka tentang catur. Karena saya melihat dari negara Armenia itu catur itu materi itu dimasukkan di materinya negara Armenia. Itu luar biasa sekali. Itu saya mengikuti perkembangan Armenia. Kemudian negara Jerman itu pendidikannya luar biasa. Dia dua arah Jerman itu. Kemudian di Kanada juga ada dua arah. Itu yang kita akan terapkan di Novaloka seperti itu. Cuman bertahap nantinya.
1: Nah itu tahap-tahapannya kan pasti ada ya kayak gitu ya. Tadi Miss Wiwi bilang bahwa di situ dulunya background anak-anak itu sering main gadget kayak gitu-gitu. Terus Apakah ketika Nova Loka ini dibentuk, tiba-tiba anak itu langsung aku mau belajar, atau memang harus awalnya dibujuk dulu? Itu kan juga jadi tantangan kan Mas kalau
2: iya, benar.
1: Itu Mas Andri sendiri menghadapinya gimana tuh?
2: Awalnya saya mendirikan itu saya izin sama Pak RT awalnya. Kemudian saya kasih orang-orang itu undangan untuk hadir di Rumah Belajar Nova Loka. Siapapun itu bisa belajar secara gratis di Rumah Belajar Nova Loka, seperti itu. Jadi nggak tahu ya kak, kok lama-lama bertambah itu mereka suka banget karena saya mendesain lebih berbeda dengan sekolah atau dengan rumah belajar lain, supaya aku gimana sih anak ini supaya suka. Jadi saya tuh mencoba berempati seperti anak-anak. Kalau aku suka gini berarti anak-anak juga suka gini, jadi saya memprogram program itu supaya anak-anak juga suka sama mau belajar Nova Loka.
1: Memang di desain beda ya.
2: Beda.
0: Kalau belajar matematika terus nanti kayak Bagas nih enggak mau nih.
1: Iya betul. Yes, benar banget Bang Budua. Dan itu tadi dari Mas Andri dan juga Ibu Miss Wiwi ya. Nanti kita juga akan ngobrol sama satu relawan.
0: Yes, benar banget ya. Yes, setelah ini teman produk kita bakal balik. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan untuk Miss Wiwi atau untuk Mas Andri atau mungkin untuk Caca ya, boleh banget. Kirim aja ke nomor WhatsApp kita
1: di 0815 3 kali 6879.
0: Yes, kita masih akan kembali tuan produser, so keep stay tune di sini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas dan juga Ara teman 22 di sore ceria kali ini.
1: Betul, kita masih bersama dengan teman-teman dari Rumah Belajar Nova Loka.
0: Benar ya, banget. Tadi seru banget pembahasannya teman 22. Kita cerita tentang bagaimana Nova Loka ini terbentuk. Sudah bersama Mas Andri, Miss Wiwi dan juga Kak Caca. Caca,
1: betul.
0: Iya.
1: Ini kalau misalkan dilihat gitu ya Mas Andri ya. Tadi kan sempat mention berapa kali kalau memang Rumah Belajar Nova Loka ini gak fokus ke akademik aja gitu kan. Sebenarnya karakter apa sih yang pengen dibangun ke teman-teman ini gitu, ke anak-anak pelajar dari Nova Loka ini Mas?
2: Jadi yang kita memang utamakan itu yang akhlak ya, yang akhlak, kemudian perilaku yang baik dan menghargai sesama teman, bullying kita kurangi, kemudian bermain gadget kita usahakan mereka ada batasan seperti itu, kemudian rasa yang penting itu kita menumbuhkan mereka rasa empati, karena saya melihat anak-anak sekarang krisis empati sih kan. Jadi itu yang akan kita PR kita supaya apa anak-anak itu kita ajarkan mereka sebelumnya itu. Kebawahnya tidak ada Nova Loka itu baru-baru itu pincak-pincuk anak-anak seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi bahasanya kotor banget.
1: Oh. Terlalu ini ya.
2: Vulgar.
1: Betul.
0: Oh, itu mungkin efek dari bercampurnya kalangan tadi ya dari
1: anak-anak. Mereka melihat orang dewasa, oh begini berarti ya gitu ya.
2: Itu terus ada dari diajarkan sama Miss Wiwi sendiri itu mereka akhirnya berkurang sih Kak. Jadi banyak orang tua yang bilang apa ya, anak saya itu sudah mengurangi bermain gadget, kemudian untuk bicaranya sudah berkurang, kotor-kotornya, dan awalnya pendiam, sekarang sudah aktif seperti itu. Jadi banyak perubahan.
0: Itu feedback yang diberikan oleh orang tua.
2: Orang tua, benar.
0: Oh berarti ini anak-anak atau teman-teman yang belajar di rumah Nova Loka ini berarti benar-benar sekolah formal juga ya berarti di luar ya?
2: Ada yang sekolah formal seperti itu.
0: Nah di sini kan sudah ada Mas Andri dan juga Miss Wiwik yang bekerja di situ.
2: Iya.
0: Nah, di sini kan dari tadi ya, ini ada satu orang yang dimaja dari tadi. Ada Kak Caca ini sebagai relawan, ini gimana ceritanya Kak Caca kok bisa masuk ke Rumah Nova Loka ini?
3: Jadi sebenarnya ini ceritanya lumayan unik.
1: Kenapa tuh?
3: Jadi ceritanya itu awalnya kenapa kok bisa tahu ada yayasan ini itu karena dari teman itu kebetulan adalah ponakan dari Miss Wiwi. Nah kemudian pas banget karena aku di sini juga cukup aktif di beberapa kegiatan di pengabdian masyarakat dan juga anak-anak, dan sekarang aku juga menjadi fasilitator di Forum Anak Surabaya. Nah kemudian teman aku ini ngelihat kalau misal kamu coba join di yayasan yuk, kebetulan karena Om Andri sendiri juga butuh SDM anak-anak muda gitu. Nah kebetulan habis itu lagi free, aku ikut kegiatannya. Kegiatan pertama yang aku ikutin itu kegiatan waktu kita di Yes Dental. Jadi ada kolaborasi dengan klinik gigi yang dimana anak-anak di situ diceklah giginya, dikasih edukasi tentang gizi. Nah, kemudian di situ aku awalnya kayak ya udahlah cuman ikut-ikutan aja, mungkin aku juga bakalan bantu di dokumentasinya. Ternyata mungkin cinta pandangan pertama
1: asik.
3: Karena dari anak-anaknya sendiri yang udah diceritain bener-bener excited banget, bener-bener yang semangat belajarnya itu ada banget. Dan setelah Om Andri dan juga Miss Wiwi menceritakan bahwa perjuangannya juga sangat amat berat, jadi aku juga merasa wah aku pingin nih menjadi salah satu bagian untuk mewujudkan apa yang cita-cita mereka.
0: Gitu. Nah, Caca ini berarti masuk ke Yayasan Nova Loka bulan apa?
3: Bulan apa ya? Bulan Januarian.
0: Wah, wow, berarti udah lumayan lama juga
1: ikut
0: ya.
1: Ikut setelah 1-2 bulan Nova Loka berdiri ya pada waktu itu ya.
0: Dan sekarang kamu masih aktif menjadi mahasiswa?
3: Iya, masih aktif sebagai mahasiswa.
0: Di
3: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga.
0: Keren banget.
1: Berarti bisa sambil menerapkan ilmu juga. Oke. Ini kalau misalkan kamu sebagai mahasiswa yang juga dari kesehatan gitu ya.
3: Betul.
1: Kamu melihat seperti apa ternyata kehidupan dari teman-teman yang mungkin termasuknya prasejahtera gitu.
3: Sebenarnya waktu kan Caca sendiri tuh jarang banget main ke Pakis ya, ke Surabaya Barat gitu. Nah awalnya itu karena Caca sendiri termasuk di fasilitator forum anak, biasanya tuh kita menujunya ke anak-anak yang ada di utara aja, di Surabaya Utara. Betul, karena kan itu yang biasanya menjadi fokusnya pembangunan anaknya di sana. Nah kemudian waktu ikut di Pakis, jadi nyadar, oh ternyata bukan cuma di Surabaya Utara aja yang harus diperjuangkan, tapi di Surabaya Barat juga ada. Dan waktu tahu pertama kali main di Paki sendiri, Caca tuh melihat kalau misal perkampungan itu bener-bener padat penduduk,
1: Wah. Terus biasanya permasalahan apa yang ternyata dialami sama anak-anak di situ?
3: Kalau menurut aku sendiri pastinya karena mereka bermain terus ya, namanya anak-anak juga, dan itu juga padat penduduk. Menurut aku dari sanitasinya juga kurang, kemudian dari kepedulian terhadap lingkungannya itu masih kurang sekali. Okay. Jadi waktu ada Nova Loka sendiri aku melihat bahwa oh masih ada harapan nih untuk di kampung ini, dan aku jadinya ingin ada ketertarikan lah untuk join di rumah rahasia.
1: Makanya juga titik awal masuknya ketika ada kegiatan di dental tadi ya. Betul. Karena kayak mungkin hygiene yang dasar kayak cara sikat gigi yang benar, ternyata kan yang kayak gitu yang justru kita tuh sering kelewat gitu kan, kayak cuci tangan yang benar gimana, sikat gigi yang benar gimana. Gitu ya,
0: guys, ya. Caca sendiri punya job desk spesifik gak di Nova Loka ini?
3: Kalau job desk spesifik sendiri di sini lebih fokus ke bagian volunteer, jadi kayak yang bagian apa ya?
0: Palu gada lah.
1: Palu gada, biasa kayak gitu. Apa lu mau gue ada gitu ya.
0: Apalagi kamu masih muda dan kayaknya Nova Loka ini memang benar-benar butuh sosok muda di dalamnya. Kalau menurut Mas Andri sendiri gimana dengan hadirnya Kak Caca sendiri?
2: Ya itu luar biasa sekali ya Kak, untuk memang Nova Loka ini tidak hanya apa ya oldies, jadi kita memang mengajak kolaborasi mahasiswa-mahasiswa karena mereka mempunyai kreativitas yang luar biasa dibandingkan gen milenial seperti saya. Jadi Gen Z itu luar biasa sekali. Nah itu memang tujuan kita seperti itu Kak. Kita merekrut dengan anak-anak muda yang dimana mereka mempunyai apa ya ide yang luar biasa, out of the box lah, daripada milenial seperti itu lah. Perlunya apa ya komunitas belajar seperti itu, kita harus ngerangkul teman-teman mahasiswa-mahasiswi seperti itu. Karena kekuatan kita besarnya di situ memang kolaborasinya seperti itu.
0: Okay. Apalagi kan sekarang yang diajarin itu anak teman-teman yang sekolah di Nova Loka ini kan udah gen alpha juga ya.
1: Suara surga ya ini.
0: Iya, angin.
1: Iya, kayak suara anginnya kenceng banget ya. Okay. Tapi ini kalau misalkan karena kalau Gen Z kan ibaratnya kayak kita lebih paham view-nya dari anak-anak kita kayak kayak ke matematika terus capek gitu. Gak sih Mas gitu ya. Okay. Ini tapi kalau misalkan dari Mas Andri sendiri ya dan juga Miss Wiwi ya yang juga megang anak-anak secara langsung gitu, sempat ngerasain kendala gak sih kayak dari orang tua murid sendiri misalkan kayak halah gak usah lah kalau anak cewek mungkin nanti ya ke dapur lagi gitu, atau mungkin ada kendala lain gak yang dialamin?
4: Kalau sampai hari ini saya merasanya orang tua murid itu bunda-bunda di Nova Loka itu justru support sekali Kak. Bahkan yang saya tidak menduga itu waktu kita dapat undangan ya di apa namanya di sekolah Cikal dengan belajar raya itu, jadi anak-anak ini diundang untuk ada kegiatan di sana seperti workshop gitu ya, dan bundanya boleh ikut. Nah itu nanti dipisahkan anak-anak bermain, bundanya dikumpulkan oleh tim rangkul, jadi boleh seperti sesi parenting gitu kan. Nah ternyata waktu itu mereka dipersilakan untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu lah, atau apa sebenarnya tentang parenting gitu. Bukan tentang bukan tentang Nova Loka sebenarnya, tapi tentang apa sih mereka itu, mereka parenting yang bagus yang apa itu, mereka kan harus itu. Ternyata yang mereka ceritakan jadi seperti testimoni itu akhirnya mereka sebut itu sejak ada Nova Loka begini begitu sampai tim rangkul itu apa ya Nova Loka ini gitu. Terus akhirnya nah dari bunda-bundanya waktu itu cerita itu saya yang sempat kayak tertegun karena mereka merasa sangat terbantu, merasa Nova Loka ini bermanfaat sekali. Sebab sejak ada Nova Loka anak ini sangat berkurang main gadgetnya. Itu pertama yang mereka ungkapkan. Kedua, akhirnya bunda-bunda ini secara tidak langsung itu terdidik atau teredukasi dengan melalui anak-anaknya kan. Adalah ada satu namanya itu Inara. Bundanya ini sering kalau menasihatin Inara kan katanya itu sering kamu nih kok nakal, kamu tuh kayak gitu. Lah Inara itu langsung bilang gini, "Ma, katanya Miss itu enggak boleh bilang nakal," mm-hmm. gitu. "Mama jangan bilang aku nakal," katanya Miss. "Terus bilang apa kalau menasehati?" gitu. Katanya Miss sih, "Oh iya, kamu pintar ya, kamu luar biasa," gitu.
0: Oh,
4: terus akhirnya memang di ini kan ke saya tanyakan, "Bener nggak sih Miss?" "Iya, betul Bunda. Jangan suka apa ya memberikan kata negatif atau seperti itu ke anak-anak. Memang kalaupun dia berbeda atau ya katakanlah bandel, tapi jangan kita bilang kamu bandel. Katakan yang lebih positif." Jadi itu seperti doa, gitu.
0: Iya, manifest.
4: Iya, betul. Nah, terus akhirnya banyaklah yang positif, Kak. Yang akhirnya dari statement bunda-bunda itu, saya maupun Mas Andi itu merasa semakin termotivasi untuk mengembangkan Novaloka ini, terutama waktu kita, ya terutama waktu Mas Andi down gitu, ada masa struggle di Novaloka itu, di Pakis itu. Saya sama Burro itu selalu mengingatkannya begini, "Mas, nanti kalau kita berhenti bagaimana dengan Lita?" gitu. Kan ada satu murid kita itu yang yatim. Kebetulan terlantar juga karena mamahnya apa ya bahasanya, kabur gitu lah, kan. Kabur. Jadi anak ini memang terlantar gitu. Nah, itu yang kalau kita berhenti, Mas Lita bagaimana? Itu yang selalu jadi apa ya, kayak reminder kita, "Oh iya, kita enggak boleh berhenti." Karena kalau kita berhenti kasihan Lita gitu. Maksudnya memang di situ warganya ada yang banyak yang peduli, tapi kan kepeduliannya hanya sampai mungkin ngasih makan, bergilir gitu ya, Kak ya. Tapi untuk anak ini lebih terarah bagaimana dia harus tidur jam berapa. Terus kalau belajar ke Novaloka itu kadang saya gini, "Udah mandi belum?" Saya gitu, bajunya. Saya begitu. Kayak gitu, Kak. Jadi yang saya lebih yang prihatin ke Lita kalau kita Novaloka itu berhenti itu.
0: Terus itu Lita tinggalnya di mana?
4: Kos, Kak, di sana. Memang ada kakaknya. Kakaknya juga sekolah sama. Hari ini mereka berdua sama-sama MPLS hari pertama. Itu yang jadi pikiran saya kemarin itu ya.
0: Keren.
4: Ini kakaknya MPLS hari pertama, kakaknya kelas 1 SMA. Sedangkan Lita masuk SD kan sekarang, karena udah disekolahkan sama pihak lurahan itu. Gitu loh. Jadi saya yang kemarin itu kan kebetulan kita ada acara lomba Al-Quran. Lita juga ikut gitu. Di bemo tuh saya gini, "Lita, besok sekolah. Bangun pagi," saya yang cewek dari, "Iya Miss," gitu.
0: Itu tadi kan yang menjadi apa ya, api semangat ya dari Novaloka agar tetap terus ada kayak gitu, dari Mas Andri dan juga Miss Wiwi dan juga Kak Caca. Nah, kalau dari pihak keluarga sendiri nih, apakah juga tetap selalu mensupport agar selalu Novaloka ini harus terus ada kayak gitu?
4: Ini keluarganya siapa, Kak?
0: Maksudnya? Boleh dari Kak Andri.
4: Oh, keluarga kita maksudnya. Iya, maksudnya. Mas Andri nih yang punya.
0: Iya, boleh. Agak.
2: Kalau saya kan ini, Kak, habis cerai ya sama istri, kemudian anak saya ikut istri ke Bojonegoro. Jadi itu yang membuat saya itu termotivasi. Saya mengenal anak-anak, berkomunikasi sama anak-anak, itu bagaikan saya komunikasi dengan anak saya sendiri. Saya percaya sekali kalau saya membantu anak-anak ini sukses, nantinya Allah akan membantu anak saya di sana. Karena saya sulit ketemu dengan anak saya. Itu saya percaya sekali itu. Jadi di satu sisi itu, kalau saya membagakan anak-anak ini, berarti nanti Allah yang akan membagakan anak saya.
0: Jadi banget.
2: Alhamdulillah untuk orang tua saya sendiri itu mensupport juga, mendukung juga, bahkan sampai RT saya sendiri itu pengen support Novaloka itu. Bilangnya kok kenapa kamu buka di RT lain? RT-mu sendiri enggak kamu buka.
1: Terkhianati.
2: Maksud saya kan saya awalnya lihat dari Kak Pake seperti itu. Tetap kita dukung dari warga sekitar seperti itu saja.
1: Ini sudah OTW setahun ya Mas ya, dari bulan November nanti udah setahun. Mungkin ada proyek-proyek lain yang bisa dibagikan dari Novaloka sendiri, Mas?
2: Awalnya memang Novaloka ini mempunyai 5 pilar ya, Kak. Yang pertama tentang pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, sama pelayanan masyarakat. Jadi kita memang mengembangkan di situ. Jadi selain pendidikan, nantinya ada agama-agama itu, mereka akan kita cari tentang akhlak. Bahkan Miss Wiwi kemarin tuh bilang nantinya kita hadirkan guru Jawa. Nah, itu nantinya kan ibaratnya Jawa itu kan terlupakan tahun ini. Jadi saya Miss Wiwi, "Ya apa Mas, nanti kita hadirkan guru Jawa yang dimana anak-anak apa ya, unggah-ungguhnya itu semakin kuat." Seperti itu. Jadi nanti kita hadirkan guru Jawa. Kemudian nanti ya itu tadi saya sebutkan, kita akan mengundang guru teater besar, namanya beliau Pak Halim. Jadi beliau udah berkecimpung di pemain film juga, pegawai apa pertelevisian juga beliau. Jadi akan beliau akan mengajarkan anak-anak tentang teater. Dan ini yang lebih menarik lagi, nanti kita ajarkan anak-anak mulai SD ya Kak, mulai kelas 3 SD itu nanti kita ajarkan tentang catur, tapi bukan bermain caturnya, tapi mereka supaya mereka memiliki ketika ada struggle, ketika ada masalah, mereka punya plan A, plan B, plan C. Itu
0: cara
2: nanti
0: diajarin cara berpikirnya, strateginya
2: gitu ya. Seperti okay, itu. Okay. Jadi ketika dia sudah dewasa, dia akan bisa memilih, kalau aku usahanya ini enggak bisa, dia harus berpaling seperti ini. Wow. Jadi kita ajarkan yang pertama itu, yang kedua nantinya kita ajarkan kecepatan berpikir mereka. Jadi nanti ini harus langkah kemana, ini harus langkah kemana. Seperti jadi kalau SD itu saya ajarkan tentang langkah-langkahnya. Kalau SMP kita akan tahu bakatnya dari mana anak-anak. Kalau memang ada yang bakat catur, nanti kita angkat mereka.
0: Oke, keren banget. Keren banget ya. Nova Loka ini.
1: Betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga dari kita banget nih, Mas, untuk teman Pro 2 atau mungkin juga yang sedang mendengarkan gitu ya. Mungkin untuk kalau misalkan dari Mas Andri dikasih kesempatan gitu ya untuk menyampaikan ke pemerintah atau mungkin pemangku kebijakan gitu ya, mungkin support atau bantuan seperti apa yang paling bermanfaat untuk Nova Loka sendiri, Mas?
2: Oke, terima kasih. Saya butuh saya sendiri itu nggak bisa kalau untuk apa menangani program-program yang luar biasa saat ini. Jadi saya Miss Wiwi sama Caca, kita butuh support kalian, kita butuh pejuang-pejuang kebaikan para donatur. Kita terima open mind apa aja yang bisa support programnya Nova Loka. Disclaimer, Nova Loka tidak hanya di Pakis ya Kak, kita ada penawaran di Lidah Kulon, kemudian di Kampung Legenda itu, kemudian di Gayung Sari, bahkan kemarin ada permintaan di NTT.
0: Wow.
2: Itu saya nggak bisa di sana karena dananya juga
0: mungkin belum bisa ya.
2: Belum bisa. Insya Allah suatu saat kita akan ke sana. Sempat kita di DM sama orang sana ketika di Facebook minta untuk dibukakan program belajar di sana. Itu. Dan siapapun kita boleh, ataupun di Malang ada yang berminat, ada tempat, kita buka programnya di Malang juga boleh. Seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi harapan saya itu.
0: Jadi kalau misal ada yang mau kayak ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya soal Nova Loka ini, bisa dihubungi di mana nih?
2: Oke,
0: sosial media ya.
2: Ada. Di IG kita novaloka.cakrawala, kemudian di TikTok sama novaloka.cakrawala.
0: Nah, itu bisa lihat informasi tentang Nova Loka ya.
2: Iya.
0: Dan sekaligus karyanya dari Caca mungkin ya, biasanya.
1: Jadi ya, volunteer ya, itu dia. Volunteer. Karena emang bener ya, Bagas, yang ngebangun perubahan tuh nggak bisa dilakuin sendirian.
0: Ya,
1: butuh juga support, kolaborasi, dan yang jelas konsistensinya
0: konsistensi
1: harus konsisten.
0: Dan itu juga tadi semangat pokoknya.
1: Betul banget. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Miss Wiwi dan juga Caca sudah jauh-jauh dari Surabaya ke sini.
0: Semoga programnya selalu sukses.
1: Amin.
0: Goalsnya selalu bisa tercapai.
2: Amin.
0: Dan kapan-kapan mungkin kita bisa main ke.
2: Boleh.
1: Aku juga pengen ntar kalau pulang kampung nih. Oke, teman-teman, kita akan kembali ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.
0: Yes, benar banget.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Selama ini kita hanya tahu kalau jagoan musik itu orang-orang seperti Mozart, Bach, atau komposer-komposer barat lainnya. Padahal, jauh sebelumnya dunia Islam sudah melahirkan seorang musisi jenius, Al-Farabi. Nama sebenarnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlak Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah di Transosia yang terletak dalam wilayah Wasic di Turki. Bapaknya adalah salah seorang anggota tentara yang miskin. Tapi, semua itu tidak menghalanginya untuk menimba ilmu di Baghdad. Kenapa Baghdad? Ini karena pada zaman itu semua ilmu memang berkumpul di Syria atau Irak. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Irak, Al-Farabi memutuskan hijrah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Selama di sana, beliau berkhidmat di istana Saif al-Daula dengan gaji 4 dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud, tapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai berbagai bahasa.

0: bicara soal keahliannya yang utama, apalagi kalau bukan dalam soal musik. Lagu yang dihasilkannya meninggalkan kesan secara langsung kepada para pendengar. Selain memiliki kemampuan untuk bermain musik, beliau juga sudah menciptakan satu kesenian yang kelak menjadi identitas orang Arab. Apalagi kalau bukan musik gambus. Tapi kemampuan Al-Farabi bukan hanya sekedar itu. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang kedokteran, sains, matematika, dan sejarah. Satu lagi keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini menyaingi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rushd. Di bidang musik, sumbangan terbesarnya dalam sejarah adalah sebuah buku yang berisi tentang pengajaran dan teori musik Islam, Al-Musika. Buku ini sampai sekarang masih dianggap sebagai buku yang terpenting dalam bidang musik di seluruh dunia. Inilah biografi singkat musisi Muslim genius Al-Farabi.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai.
2: Ngapain kok marah ke saya?
1: Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
3: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: Program Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Selamat malam teman Pro 2, di sore hari ini kamu masih bareng dengan Ara dan juga Bagas.
2: Benar banget teman Pro 2, dan seperti biasa teman Pro 2, kalau jam-jam 6 kayak gini kita selalu memutarkan Musik Aktif ya Ara ya.
1: Betul, yang mana ini adalah program kolaborasi dari RRI dengan Direktorat Musik dan Kreatif, yang mana kita bakal memperkenalkan kamu gitu ya, dengan lagu-lagu dari beberapa band indie di Indonesia.
2: Benar banget.
1: Ada yang ada yang mau datang, ada yang mau main, abis ini ada dari siapa nih Bagas?
2: Nah, kali ini teman Pro 2, ini adalah lagu dari Amin Abdullah teman Pro 2 dengan judul lagunya tuh Tunju Ripeti teman Pro 2.
1: Yes.
2: Kalau kita ngomongin soal lagunya ya, ini ternyata bercerita tentang seorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan juga cinta teman Pro 2. Dan Tunju Ripeti juga sejatinya ini merupakan nyanyian permainan anak-anak dari Kylie ya, yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah teman Pro 2.
1: Yes, nyanyian ini dinyanyikan ketika anak-anak main dengan syair yang gak mau punya artian jelas, karena cuman buat mainan aja gitu ya. Dimana oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian ini dijadikan chorus di lagu, dan kata Tunju Ripeti ini jadi identitas lagu atau hook yang diucapkan sebanyak 25 kali selama lagunya ini.
2: Bener banget. Kalau ngomongin soal sebuah kata-kata yang gak ada artinya tuh ya kayak anak kecil banget gitu loh. Karena pokoknya gitu. Oke deh, buat kamu 22, biar gak penasaran langsung aja kita puterin lagunya Tunju Ripeti dari Amin Abdullah.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Ini lagunya memang bikin ngantuk teman berdua, tapi ngantuk, lucu.
1: Iya. Iya, tapi emang enak sih kalau Malik and the Essentials tuh menurut aku lagunya tuh yang semangat tuh enak.
0: Bener.
1: Yang melo juga enak.
0: Yes, bener banget.
1: Genre apapun dia tuh enak gitu Malik.
0: Aku setuju. Dan kayak Malik and the Essentials tuh kayak apa ya? Semua kalangan tuh bisa menikmati kayak gitu. Yeah. Misal anak-anak tuh yang kumpul bocah, kayak gitu.
1: Yang lagi galau dengerin yang remake-nya dia sekali lagi, maaf.
0: Bener banget. Itu juga enak. Yang lagi kasmaran bisa dengerin Senja Teduh Belita juga. Wah, enak banget
1: langit
0: sih itu tuh.
1: Langit biru jadi cinta. Asik. Aduh, tapi kalau ngomongin soal film, ya nggak nyambung banget.
0: Kok dari lagu ke film, karena memang lagu kan identik dengan official soundtracknya film gitu.
1: Iya, kayak Kumpul Bocah gitu ya. Itu juga kemarin sempat ini ya, rebutan di Piala Citra kan ya, sama lagu soundtracknya Sore.
0: Benar.
1: Itu juga ramai banget waktu
0: yes,
1: itu.
0: Yes, benar banget teman berdua ya. Dan kalau ngomongin soal film,
1: nah,
0: pasti.
1: Nah, ini baru enak nih. Udah.
0: Nggak usah digituin.
1: Oh, nggak usah ya. Oke.
0: Nah, kalau ngomongin soal film teman produ 2 kita pasti tahu ya film Jurassic Park itu ya teman produ 2 ya.
1: Tahu banget lah.
0: Sebuah film tentang dinosaurus yang menceritakan tentang ada beberapa ilmuwan yang menghidupkan kembali makhluk purba itu.
1: Dari DNA yang tersisa di nyamuk
0: ada di fosil kayak gitu.
1: Nyamuk yang ada di fosil diekstraksi gitu kan DNA-nya ternyata di dinosaurus gitu.
0: Bener banget.
1: Sariawan Pak, maaf ya.
0: Disulap menjadi dinosaurus tuan produ.
1: Nah, itu pasti kamu tahu salah satu pemerannya yang ada dari beberapa filmnya gitu ya.
0: Yes.
1: Ini adalah Sam Neill.
0: Yes, benar banget.
1: Yang mana dia tuh kalau di film jadi bapak-bapak yang pemberani gitu,
0: pemberani,
1: ya, kayak yang
0: wise,
1: nyelamatin si anak. Anaknya apa sih? Bukan ya?
0: Pokoknya ada kelompoknya lah di situ ya.
1: Nah, ini ternyata kabar duka tuan produ 2 di mana Sam Neill yang merupakan aktor dari Jurassic Park ya, yang berasal dari Selandia Baru, ini meninggal dunia di usia 78 tahun.
0: Yes, benar banget tuan produ 2. Dan kabar ini diumumkan langsung oleh pihak manajemennya melalui akun Instagram resminya ya, yakni @samneillthepropp teman produ 2, di tepatnya hari ini tuan produ 2 tanggal 13 nih.
1: Di unggahannya ini disebutkan juga kalau Neil ini meninggal di Sydney, Australia, dan penyebab kematiannya ini masih nggak diungkapkan. Dimana sebelumnya kalau orang mau cocok logi gitu ya, Neil ini sempat ngabarin kalau dia ini berhasil sembuh dari kanker darah stadium 3.
0: Bener banget.
1: Yang didiagnosis beberapa tahun yang lalu.
0: Bener banget teman perlu dua, kalau di Indonesia kemarin kita kehilangan aktor dan juga komedian yakni Temon, tapi ya, sekarang
1: betul,
0: kita kehilangan aktor dari internasional gitu. Betul. Ya teman berdua ya. Kalau kita ngomongin soal
1: karirnya
0: ya, Sam Neill ini dimulai sejak era 1970-an nih teman berdua, lewat film Sleeping Dogs yang dirilis tahun 1977 teman berdua, dan lanjut di film My Brilliant Career yang dirilis tahun 1979. Wow, sudah lama banget ya.
1: Betul. Terus juga ada yang terbaru tuh Peaky Blinders kemarin juga. Bener. Yang di 2013-2014 itu juga masih diperankan sama dia gitu ya. Tapi yang paling melekat ya jelas Jurassic Park gitu ya.
0: Bener.
1: Dimana
0: banget.
1: Di Jurassic Park tahun 93, terus di Jurassic Park 3 tahun 2001, sama Jurassic World Dominion tahun 2022 itu juga masih main gitu. Dimana memang Sam Neill ini adalah aktor kelahiran tahun 1947 ya, 2 tahun setelah kita merdeka.
0: Iya bener banget.
1: Betul,
0: dua,
1: sampai
0: ya.
1: 2026.
0: Pokoknya,
1: jadi usianya 78. Yes, rest in peace our childhood.
0: Bener banget
1: memories. Ya Bagas ya.
0: Oke deh, jangan kemana-mana teman perlu dua, karena masih ada informasi lagi dari aku dan juga Ara. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Merayakan Natal bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang kebersamaan dan tradisi unik yang dijalankan oleh masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri untuk merayakan Natal, yang mencerminkan kekayaan budaya dan kebersamaan masyarakat. Di Papua misalnya, masyarakat setempat merayakan Natal dengan ritual barapen atau bakar batu, memasak makanan dengan batu panas sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Dari Papua kita bergeser ke Sumatera Utara. Ada tradisi marbinda menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong, di mana masyarakat menyembelih hewan dan membagikan dagingnya kepada warga. Dari Sumatera Utara, kita bergeser lagi ke Sulawesi Utara. Perayaan Natal dimeriahkan dengan kunci tahun, parade kostum unik, membersihkan makam kerabat, dan memberi hadiah kepada anak-anak. Kita bergeser lagi ke Yogyakarta, ada Wayang Wahyu menjadi pertunjukan khas Natal, menampilkan cerita dari Alkitab dengan wayang kulit sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa dengan perayaan agama Kristen. Sekarang kita akan pindah ke Bali. Di sana ada tradisi ngejot dan penjor menjadi simbol kebersamaan dan keindahan. Ngejot adalah tradisi berbagi makanan khas Bali kepada tetangga dan kerabat. Sementara penjor adalah dekorasi janur pada batang bambu yang menghiasi jalanan dan gereja. Dari Bali kita pindah ke Flores. Di sana ada meriam bambu menjadi tradisi unik yang menambah semarak suasana Natal. Sementara itu, di Toraja, Lovely December menjadi festival budaya yang menampilkan tarian massal, karnival budaya, pertunjukan musik bambu, dan festival kuliner. Setelah dari Flores, kita akan bergeser ke Ambon. Perayaan Natal dimulai dengan lonceng gereja dan sirine kapal yang dibunyikan serentak sebagai simbol penyucian dan kebersamaan. Geser lagi, kita ke Jakarta. Di sana ada Rabo-Rabo menjadi tradisi mengunjungi rumah-rumah sambil menyanyikan lagu Natal diiringi musik keroncong tugu. Sekarang kita pindah ke Kalimantan. Di sana ada tradisi arakan Natal dengan membawa patung bayi Yesus berkeliling kampung. Diiringi doa dan nyanyian menjadi momen yang sangat spesial. Sementara itu di Nusa Tenggara Timur, Natoni menjadi syair atau pantun tradisional yang dibawakan secara bergantian. Dan terakhir, kita jalan-jalan ke Manado. Di sana ada festival pohon Natal yang sangat meriah dengan dekorasi lampu dan ornamen khas Minahasa menjadi daya tarik tersendiri. Dengan berbagai tradisi unik ini, Natal di Indonesia menjadi perayaan yang penuh warna dan kebersamaan.

0: Masih selamat bersama Bagas dan juga Rata, teman Pro 2.
1: Right.
0: Dan kita juga mau ngingetin teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen ngedengerin kita gitu ya. YouTube. Kamu bisa dengerin kita lewat website di rri.co.id.
1: Betul. Nanti di situ cari aja streaming, terus diketik aja Malang, terus nanti klik Pro 2.
0: Benar banget. Atau kamu bisa pakai aplikasinya di RRI Digital Teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Di situ kamu juga bisa cari RRI lainnya seluruh Indonesia.
0: Benar
1: ya,
0: banget.
1: Karena RRI enggak cuma di Malang.
0: Yes.
1: Ada RRI dari
0: pokoknya banyak
1: seluruh
0: banget
1: Indonesia.
0: Iya,
1: banyak.
0: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Betul.
0: Dari Miangas sampai Pulau Rote, Teman Pro 2.
1: Asik. Dan ini juga saatnya kita pamit undur diri.
0: Benar banget.
1: Dan di jam 7 kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk program Music Live Chat selama 1 jam ke depan sampai jam 8 malam.
0: Yes, benar banget. Dan di jaga malam, Teman Pro 2, kamu akan ditemenin oleh Vira Putri ya. Dan nanti di jam 8 sampai jam 9 akan ada yang menemani Vira juga, Teman Pro 2.
1: Betul, bakal ngobrol-ngobrol dengan sebuah band.
0: Yes,
1: ya, nanti.
0: Benar banget. Jadi yaudah, pastikan kamu tetap stay tune di sini, Teman Pro 2 ya.
1: Kita mau pamit dulu. Selamat malam dan selamat beristirahat ya.
0: Benar banget. Bagas pamit.
1: Ara juga pamit. Bye-bye.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini edit ya.
0: Yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar-benar.
1: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Ya gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
1: betul?
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit, ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga, ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa? Aku lagi opening terus kayak kata siapa? Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren.
1: Iya,
0: suka. Bener kan?
1: Iya,
0: elah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: hari. Rasanya senang, terus ini juga proyek yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya, gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayaknya tadi ya.
1: Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton nih jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini aku gak bilang Kak Yozanya.
1: Seorang Yoza Ganta.
0: Secara umum.
2: Secara general.
1: Kaget-kaget gitu. Soalnya.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Gak maksudnya kata personal siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Ada. Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
0: Cheat code-nya ya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan gitu kan?
1: Kayak curhat sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, bener.
1: Iya,
2: ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini. Pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini, kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana, cuman yang ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru, misalkan kita traveling kemana, itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany, pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi, walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Seru
2: sangat,
0: sih.
2: Bikin refresh banget.
0: Bener sih.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Aku ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kak.
0: Weekdays.
2: Bener. Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Itu seru banget.
2: Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih. Asian-nya masih kerasa gitu ya.
2: Asian-nya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Bener.
1: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma pro 2. Kalau misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hey, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Ay, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu kan Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Benar.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Sekarang
2: versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Benar.
2: Cuman pernah loh kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
0: Bener.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang gitu ya.
2: Iya kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan
1: tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui, siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Lewat-lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya.
1: Puncak mas.
0: Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak, masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, mikirmu ku takkan bahagia gitu.
0: Oh.
2: Jadi aku suka tengilnya itu loh kak. Yeah. Nanyanya juga seru.
0: Yeah. Bener sih. Si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri dunia emang barengan kan?
0: Enggak juga. Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat loh, lu nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya. Ya. Itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Ya, gue bisa kok. Gue bisa.
0: Iya, lu bisa. Siapa?
1: Tetap nangis deh namanya.
0: Tetap nangis.
1: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
1: Ozai.
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya?
2: Belasan
0: ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih?
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Seru
2: banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, asik. Okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar.
2: Untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga
1: gitu. Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa. Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Bukan ya.
2: Biar terus, kayak gak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera.
2: Jadi aku, bapak aku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Gak kelihatan ya. Gak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Gak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: Iya. nasi aja kan, masa kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya. Ini berdasarkan pengalaman gue
0: ya. Makan
1: nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Okay.
2: Iya.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
1: belum.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Sabar. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Love Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, iya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh memar.
2: Memar. Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya yeah, yeah, benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah itu warna kayak gitu, kalau nggak warna merah. Warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuman kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih, berapa kali
0: anggap aja berapa kali ya,
2: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya. Yeah,
1: bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian ya,
0: gitu. Aduh,
1: versi Kauza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi buat tempat pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP. DSP.
1: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
1: Oke. Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di Tiffany Kenanga sama, kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di
1: betul.
2: Sini, di Pro 2
1: RRI.
2: Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih yes. Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu buat kata siapa
0: yes.
1: Ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama
0: sekali. Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza Orza fashion Orza gak Oza
1: usah.
0: Version.
1: Iya benar-benar. Yeah. Gak usah kayaknya gak usah.
2: Oza kayak. Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh yes. Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul.
1: Jangan lupa buat dengerin yes. Lagu kata siapa di semua DSP.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, ramainya kunjungan wisatawan ke Pantai Cemara Jember saat libur sekolah meningkatkan pendapatan UMKM dan pelaku usaha setempat. Lonjakan pengunjung berdampak langsung pada pedagang dan penyedia jaga wisata di kawasan tersebut. Hendy Rudiarto, selaku Kasih PMKS Kecamatan Puger, menyebut tingginya kunjungan menunjukkan potensi wisata dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah akan terus menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan agar manfaat ekonomi berkelanjutan. Salah satu pedagang Magio mengaku omset penjualan meningkat dibandingkan hari biasa sejak wisata kembali ramai. Masyarakat dan pelaku usaha diajak menjaga kualitas layanan dan kelestarian agar Pantai Cemara tetap menjadi destinasi unggulan. Informasi selanjutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS

0: dari jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK dimulai Senin 13 Juli 2026. Di Pasuruan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan Erwan Cahyono menegaskan bahwa MPLS 2026 harus betul-betul ramah. Menurutnya pelaksanaan MPLS anti perpeloncoan, perundungan atau bentuk tindak kekerasan lainnya. Untuk mewujudkan MPLS yang ramah, Erwan menegaskan bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Seperti inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah, sosialisasi hingga penindakan tegas jikalau masih ditemukan adanya aksi perpeloncoan maupun kekerasan saat MPLS. Sementara itu Alicia, salah satu siswi SMKN 1 Pasuruan mengaku sangat menikmati MPLS. MPLS di hari pertama. Sebab sudah tidak ada lagi tradisi membawa barang-barang aneh ke sekolah serta materi yang diberikan tetap relevan dan mengandung banyak sisi positif. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di Indies Time kali ini teman Pro 2 gitu ya. Aku bakal menemani kamu sampai nanti pukul 12 malam gitu ya, dengan lagu-lagu pilihan yang pasti teman Pro 2. Dan sekarang kita ada di Indies Time, which mean yang pasti aku gak bakal sendirian gitu ya. Aku udah ditemenin sama teman-teman yang seru banget gitu ya. Ada dari Bang Rumi, hai.
1: Halo.
0: Teman Pro 2 gitu ya. Hai guys, gimana kabar kalian?
2: Baik.
0: Kemarin kalian sempat nonton ini enggak, ada aurora loh di sini kemarin malam.
3: Aurora apa ini?
0: Ada aurora.
1: Aurora cuaca, aurora.
0: Aurorek.
1: Nah. Oh iya, di Tunggul Wulung ya.
0: Nah.
1: Karnaval ya, Pak?
0: Karnaval.
1: Aurorek.
0: Aurorek gitu.
1: Aurorek.
0: Iya, kemarin di sini. Gimana kabar kalian? Baik, semua. Gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sekarang ramai banget teman Pro 2 di studio kita, ada Bang Rumi gitu ya. Kita perkenalan dulu satu-satu gitulah ya. Boleh dari mas-mas yang dari sebelah kiri?
4: Halo, aku Bom-Bom.
0: Bom-Bom posisinya apa di Rumi?
4: Aku sebagai drummer di band Rumi.
0: Oke. Next.
3: Oke, halo, aku Agnes. Sebagai vokalis.
0: Oh, vokalis.
5: Halo, aku Tata, aku di Rumi sebagai gitaris.
0: Gitaris. Yes. Sebelum kalian menjadi Rumi, aku kan sempat baca gitu ya. Kalian tuh jadi Angkasara. Angkasara. Ya.
4: Dulu Angkasara.
0: Betul. Terus kayak mereka tuh, kalian tuh berempat gitu ya. Ya.
3: Betul, awalnya.
0: Iya kan. Ya. Nah, terus tiba-tiba jadi Rumi nih.
3: Betul.
0: Cerita di balik itu kenapa sih kok tiba-tiba dari namanya itu ganti dan juga nama apa namanya, teman-temannya juga isinya berkurang satu tuh.
4: Biarkan Bom-Bom yang bercerita.
0: Oke, okay.
4: Jadi teman kita namanya Yuli, itu harus keluar dari Angkasara karena ada prioritas yang
3: satu
4: lebih.
3: Satu dan lain hal.
4: Yaitu membuat keluarga kecil di Blitar sana.
0: Oh.
4: Jadi prioritasnya sudah berubah dari band-bandan. Menjadi bapak rumah tangga
0: ya. Gitu ya. Prioritasnya memang sudah berbeda.
4: Betul. Ya, tapi kita coba jalanin Angkasara sekuat mungkin. Ternyata musiknya jadi berubah.
0: Oh ya?
4: Iya, berubah musiknya. Pengennya lebih ke ya pop-pop yang
0: apa tuh?
4: Teenage pop, bahasannya udah nggak terlalu berat karena nggak ada Yuli, jadi ya kita rubah aja namanya. Nah, ditemukannya Rumi itu karena nama yang gimana, menggambarkan seseorang gitu.
3: Ya, sebetulnya Rumi itu kita ambilnya dari sebuah karakter.
0: Oke.
3: Jadi dari Angkasara kemarin itu sebetulnya kita kalau dari segi musik ya, mungkin kalau dari segi lirik dan musik kita jauh lebih berat gitu, Kak. Berat dalam artian kita bahasnya itu udah bukan ranah-ranah apa ya, ranah-ranah cinta gitu. Ranahnya lebih dewasa gitu ya. Kemudian kita tuh pengen yang kayaknya kita harus bikin band tuh yang sesuai sama umur kita gitu. Sesuai biar gak terlalu jauh gitu. Pendengarnya juga biar gak terlalu berat gitu dengerinnya. Jadi kita pengen dapet apa ya, musik yang lebih easy listening. Nah, kalau untuk penamaan sendiri, karena nama Angkasara ini menurut kita mungkin sudah terlalu berat ya kan. Kalau kita lanjutkan dengan nama Angkasara ini mungkin agak jomplang ya, dari segi musik yang kita pengen itu kan lebih ringan,
0: lebih cheerful.
3: Iya, betul. Jadi kita merubah nama menjadi Rumi itu sebagai satu apa ya, tokoh karakter gitu. Kita menghadirkan Rumi itu sebagai karakter.
0: Oh, I see. Jadi kalian memilih Rumi itu kayak sebagai nama karakter yang mungkin ada di lagu kalian gitu kah, atau gimana?
3: Iya.
5: Iya betul.
4: Betul betul.
3: Jadi seolah-olah kita punya band itu kita menghidupkan satu karakter anak bernama Rumi ini.
0: Oh.
4: Kita buat karakter fiktif.
0: Karakter fiktif bernama Rumi gitu kan. Nah, di bayangan kalian si Rumi ini umur berapa sih?
4: Agnes itu.
0: Wah, gimana tuh? Kenapa tuh?
3: Kalau di bayanganku sih umur-umur kita ya kayak umur-umur 20, tapi kita sudah melewati sih. Kita rata-rata sudah 25 ke atas ya. Tapi kita pengen menghidupkan Rumi ini sebagai
5: anak kuliah.
3: Anak kuliahan lah, Kak, umur 21, 20.
0: Oh, jadi kayak kalian bisa ini ya, recall umur-umur segitu. Aduh, kok kayak udah tua banget sih. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak setua itu deh kayaknya kita ya. Kayaknya maksudnya recall kayak oh, dulu pernah merasakan ini.
4: Betul, gitu, betul, ya. Betul,
0: ya. Banyak juga yang ini biar banyak banget yang relate gitu kan.
3: Betul. Biar kita tetap hidup di masa muda kayaknya gitu.
0: Boleh gitu ya.
4: Menolak tua.
5: Emang umur berapa sih?
3: Masih muda. 17 tambah
0: 17 tambah 10 gitu.
3: Betul.
0: Oh iya.
5: Betul.
0: Tepat waktu. Tepat waktu apaan sih? Aku kayak mau ngejokes tapi enggak jadi. Skip gitu. Yes. Oke, kalau gitu. Oh, jadi memang Rumi ini sebagai karakter fiktif yang memang kalian hidupkan melalui lagu-lagu yang kalian tulis gitu ya. Nah, aku juga baca tadi kalian punya maskot gitu kan. Ini namanya siapa ya? Rumiko.
3: Iya.
5: Ya,
3: nah, betul.
0: Rumiko. Kalian bisa ceritain enggak sih kenapa tiba-tiba ada maskot Rumiko ini? Apakah Rumiko sama dengan Rumi? Atau beda?
4: Ya, kembali lagi ya, sama penjelasannya Agnes. Si Rumi ini nama panjangnya Rumiko, panggilannya Rumi.
0: Oh, gitu.
3: Kita menciptakan karakter itu sebetulnya namanya Rumiko.
5: Nah, kalau untuk karakternya itu sebenarnya itu kayak visualisasi dari sosok Rumi yang sebenarnya gitu loh. Orangnya tuh kayak gitu, rambutnya pendek gitu. Anaknya cheerful kayak gitu sih.
0: Oh, dia kuliah di mana? Di mana ya?
4: Di Binus, kuliah di Binus.
0: Oh, di Binus, si Binus, anak-anak Binus tuh. Oh, jadi si Rumi jadi adalah nama panggilan gitu ya, iya, dari betul. Rumiko betul. Gitu. Oh, I see. Dan Rumiko sendiri juga anak perempuan yang cheerful, tiap ke kampus juga selalu ini pakai pakaian yang jreng-jreng mungkin. Ini yang dibayanganku sih kayak gitu ya.
5: Betul.
4: Sesuai visualnya ya.
0: Kayak mungkin anak seni mungkin ya. Bukan ya?
4: Anak seni kita.
3: Di Binus ada seni enggak?
0: Kayaknya enggak ada sih. Kayaknya enggak ada sih. Mungkin dia yang suka pakai baju-baju gondreng kayak betul. Gitu ya, yang selalu ketemu hai gitu ya.
3: Extrovert gitu loh,
0: Kak. Extrovert banget gitu ya, energinya betul. Banyak banget gitu ya. Oh, I see gitu.
4: Culture banget pakaiannya dia si Rumi ini.
0: Oke, okay. Memang anak-anak yang yes banget yes. Gitu ya, in banget gitu. Oke, okay, I see. Jadi nangkep nih aku, berarti si Rumiko ternyata anak yang cheerful banget, yang berarti lagu-lagu dari band Rumi sendiri bakal yang se-cheerful itu gitu ya, yang mungkin juga bisa banget relate sama teman-teman Pro 2 yang lain gitu, teman Pro 2 gitu ya. Oke, okay. Dan kenapa sih kalian memilih si Rumiko ini? Kenapa kalian memilih ada karakter fiksi si Rumiko ini? Kenapa?
3: Kenapa?
4: Dari kita sih jalan pintas aja untuk bayangin buat cerita si Rumi di umur segitu dia ngejalanin apa aja sih gitu.
0: Oke.
3: Iya sih. Terus spoiler dikit mungkin. Jadi nantinya di dalam karya-karya kita itu akan banyak cerita. Jadi seperti rangkaian cerita gitu, Kak. Jadi okay. Dia akan saling
5: beruntutan.
4: Sinambung.
3: Berkesinambungan gitu di dalam antara satu lagu dan lagu lain. Gitu.
0: Jadi sampai album selanjutnya mungkin ya, semoga aja, amin. Itu berarti ceritanya bakal terus berfokus pada si ceritanya Rumiko sendiri gitu ya.
3: Betul. Mungkin. Entah itu cerita Rumiko sendiri atau lingkungannya, Kak.
0: Oh, gitu. Ada sepil-sepilan dikit gitu ya teman-temannya, si Rumiko gitu. Oh, kebayang banget lagi nanti kalau misalkan kalian bertambah dewasa lagi.
3: Asik.
0: Padahal ada masa lagi si Rubiko juga bakal ikutan tumbuh dewasa gitu
4: bisa
0: ya.
4: Bisa jadi mungkin ya.
3: Bisa jadi.
4: Bisa enggak.
0: kok bisa enggak? Kenapa?
4: Ya Rumiko semoga umurnya abadi ya. Mm-hmm. Jadi penuaannya mungkin lambat gitu. Okay. Jadi enggak mengikuti umur kita ya.
0: Oh, I see.
3: Tidak secepat itu.
4: Pasti gitu pembahasannya ya, di umur-umur Rumiko yang segitu-gitu aja.
0: Segitu-segitu aja dulu iya, gitu ya. Oke, okay. Masih kuliah-kuliahnya dulu tuh teman Bro 2 gitu ya. Oke, okay deh kalau gitu. Tapi si Rumiko sendiri ataupun kalian sebagai Rumi gitu ya, kalian dapat pencerahan kayak gini tuh dari mana sih? Kayak dapat ide-ide untuk nulis lagu tentang si Rumi ini dari mana? Apakah dari cerita kalian sendiri atau dari baca buku atau dari cerita-cerita teman kalian yang kayak kok kayaknya bagus ya kalau cerita kamu aku tulis sebagai lagu gitu?
3: Sebetulnya banyak sih kak, uh-huh, maksudnya banyak masukan gitu, uh-huh, bukan dari
5: kita bertiga
3: uh-huh saja, oh, gitu, yeah, tapi banyak impact, maksudnya sebelum kita mendirikan Rumi ini, uh-huh, banyak sekali impactnya dari orang-orang gitu, okay, entah dari teman-teman kita, uh-huh, entah dari teman-teman musisi lain, uh-huh, gitu. Terus mungkin juga pendewasaan ya kak ya, maksudnya mm-hmm pendewasaan kita dalam bermusik. Jadi dari baca buku itu juga iya, mm-hmm, dari lihat apa ya, banyaknya fenomena apa, bukan fenomena apa alam, fenomena
0: fenomena alam, boleh ya. Oke,
3: okay, ya banyaknya kita referensi apa ya?
4: Ya kejadian kayak
5: pengalaman.
3: Ya referensi musik kita yang mungkin udah makin meluas gitu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi okay, dari segi kayaknya ya.
0: Oke. Okay. Kok kayaknya yakin dulu saya baru. Oke, okay, jadi kayak memang dari pengalaman kalian sendiri dan juga teman-teman yang lain, iya, yang udah ya mungkin pernah cerita ke kalian gitu ya, pernah kayak gini kayak oke, okay, yeah, bagus, betul, gitu. Kayaknya cerita dia sama ini kalau digabungin di sebuah tulisan bagus nih gitu ya. Kalian juga baca buku juga gitu. Jadi bahasanya bukan cantik-cantik gitu teman Pro 2 gitu ya. Tapi apa sih yang membedakan gitu ya, yang paling membedakan sendiri si proyek Rumi dengan Angkasara yang tadi itu yang kayak beda banget, oh, apa?
5: Beda banget. Yang beda banget kalau menurutku pribadi sih jelas vokalisnya kak, karena yang dulunya itu si Yuli ini dia vokalis utama di band kita, uh-huh, yang Angkasara itu, uh-huh, sekarang vokalisnya adalah Agnes gitu, yang mm-mm dulunya cuma kayak backing gitu.
0: Oh.
5: Terus for your information aja ya, uh-huh, di Rumi ini yang paling banyak nulis lagu itu Agnes sekarang.
0: Oh.
5: Dulunya masih bagi-bagi, malah Agnes kayak nggak pernah nulis.
0: Oke, okay,
5: sih. Akhirnya sekarang kayak ngasih kesempatan buat Agnes biar yeah, ini ruang buat kamu Nes, mm-hmm, gitu.
0: Oh, gitu. Jadi kedepannya bakal ikut dengerin ini ya tulisan-tulisan dari Rumi. Kok Rumi sih, Agnes? Kan yeah, Rumi teman-teman ya, yeah, kebanyakan betul nulis. Tapi kan teman-teman yang lain juga ikut nulis.
4: Iya. Yeah. Yeah, paling yeah, kita cuma ngasih
5: nambahin
4: gagasan doang gitu.
0: Oh, I see.
4: Iya, yeah, pondasi ide, mm-hmm, nanti dia yang ngembangin tetepan.
0: Oh.
3: Jadi kita agak bagi-bagi tugas ini.
0: Bagi-bagi tugas gitu ya. Iya.
4: Khususnya di penulisan tuh kebanyakan 90% 80% Agnes yang
0: oh
4: nulis. Karena kita pengennya saat dia bawain lagu itu, biar perasaannya dia aja yang
0: main,
4: iya,
0: yang keluar udah, gitu.
4: Iya gitu.
5: Oh. Karena kan Rumi juga cewek ya kak.
0: Oh.
5: Gitu. Jadi kayak kalau kita yang nulis kayak kesannya takutnya cowok gitu loh yang keluar. Oh.
1: rasanya cowok gitu.
0: Jadi biar kayak POV dari perempuan lah yang berbicara kayak gitu ya teman Pro 2. Ini kayaknya bakal seru untuk kita bahas gitu ya, kayak gimana nih proses mereka nulis gitu ya, dan juga mixing lagu mereka dan rekamannya juga teman Pro 2. Tapi kita bakal bahas itu setelah beberapa lagu gitu ya. Dan buat kamu yang punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja ke WA kita di 081-5600-879 gitu ya. Ataupun kamu bisa langsung isi komentar ataupun chat, live chat gitu ya, di YouTube kita di RRI Malang Official Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, Tomang Pro 2 baru saja kita dengarkan bersama gitu ya, single dari Rumiko dengan judulnya Hai Rumiko gitu ya. Enak banget ternyata ya, lagunya enak, musiknya juga ini. Aku rasanya kayak perkenalan dengan anak yang memang dia ekstrovert tapi punya sisi hangat dalam dirinya, tau gak sih? Aku kerasa banget sih itunya gitu ya, kayak hai kayak gitu, kayak aku mau deh kenalan sama Rumiko lebih jauh lagi kayak gitu jatuhnya gitu ya, Teman Pro 2 gitu. Nah, single Rumiko ini yang menjadi inspirasi utamanya itu apa?
1: Siapa tuh Nas?
0: Ya, gimana tuh?
2: Yang menjadi inspirasi utamanya, karena yang menulis aku ya kak. Sebenarnya inspirasinya sih dari buku ya. Aku membaca satu buku, kemudian pinginnya kan kita ini setelah berpindah, berganti dari Angkasara ke Rumi, jadi kita pingin mengenalkan lagi.
0: Okay.
2: Gitu. Kita pengen kenalan lagi dengan memunculkan single ini gitu.
0: Kenalan lagi sama si karakter baru ini ya, yang namanya Rumiko. Gitu.
2: Lebih ke memperkenalkan sih kak, kayak seolah-olah kita tuh ke pendengar itu kayak ini aku Rumiko gitu.
0: Okay.
2: Dan ini juga kisah-kisahku di lagu-lagu berikutnya gitu.
0: Oh, I see gitu. Jadi karena memang baca buku juga gitu, jadi kayak kepikiran lah gitu ya, untuk ada perkenalan si Rumiko ini. Oke, I see. Dan dari yang aku baca gitu ya, ternyata musik-musik Rumi ini memang banyak dipengaruhi sama kayak city pop Jepang. Sophisti pop Inggris sampai ada pop kreatif Indonesia gitu ya. Nah, ini kayak proses menyatukan berbagai referensi kalian ini gimana nih?
3: Jadi waktu kita berapa hari setelah ini ya bentuk Rumi.
2: Beberapa hari setelahnya
3: kita itu sepakat buat sewa villa gitu,
2: sewa
3: di Batu
2: tempat.
3: Buat refresh ini apa? Refresh proses kreatif kita gitu. Jadi kita ke sana bawa alat gitu. Bawa gitar, bawa drum elektrik juga. Jadi kita proses bikin lagu ini itu waktu itu di Batu. Gitu. Jadi waktu itu di sana itu kita sama sekali sebenarnya nggak mikirin referensinya apa kak.
0: Gitu.
3: Jadi ya udah ngalir aja dari kita masing-masing gitu. Enaknya diginiin, enaknya diginiin gitu. Gitu tanpa mikirin, oh aku pengen city pop, aku pengen yang gini gitu, pengen Jepang banget gitu. Sebenarnya keluar natural aja gitu. Jadinya ya kayak gitu.
0: Jadinya langsung aja gitu ya. Tapi kalau didengerin lagi ternyata kayak mirip-mirip sama ini ya, city pop Jepang kayak gitu-gitu.
3: Unsur-unsurnya ada
0: gitu. I see. Aku sih bayanginnya kalian sambil bikin lagu ini sambil lihat pemandangan ini ya, lampu-lampu
3: city light
0: itu ya.
2: Tapi itu betul kak.
0: Oh iya benar. Karena lagunya tuh kayak pas banget kayak kita dengarkan sambil ngelihatin gitu kan, sambil ngeliatin city light dari apa namanya di atas Batu kayak gitu, Teman Pro 2 gitu ya. I see. Jadi kalian membuat lagu Hai Rumiko ini sendiri ternyata memang nggak ada kepikiran nih mau dibuat ke arah mana gitu ya, lagunya, musiknya sebenarnya mau ke arah kemana, cuman ngalir aja. Nah, ini nanti kedepannya sama terus kah musiknya, kayak mungkin ada perubahan-perubahan sedikit mungkin atau gimana?
1: Kalau dari prosesnya mungkin bakal sama sih kak. Kita keluarkan kekuatan yang kita punya. Semampunya. Jadi masalah genre atau apa gitu kita nggak pernah mikirin ya, jadinya kayak bakal gimana. Yang penting vibe-nya kesampai ya ke penonton, ke penonton.
0: Cakep.
1: Ke pendengar vibe-nya nyampe yang kita pinginkan itu ada anak. anak muda bernama Rumiko, ya kisah-kisahnya kayak gini itu. Jauh-jauh. Lebih mikirin ke vibe-nya sih daripada genre-nya apa.
0: Gitu. Oh, I see. Jadi memang lebih kayak ini vibe-nya gimana nih, cocok apa enggak.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ya, mayoritas referensi kita ya memang dari Jepang sih gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Chord-nya, kayak beat-nya, city pop gitu-gitu sih.
0: Ah, iya. Ini kalau misalkan kita dengerin meh mirip ini ya lagunya yang Stay With Me, gitu-gitu kan. Agak mirip lah. Agak
1: memang
0: gitu.
1: Salah satu referensi kita sih.
0: Oh, I see. Bagus, bagus. Boleh, boleh. Suka dia, aku kayak gitu. Ini lagunya enak didengerin kalau misalkan lagi mobilan malam-malam biasanya. Gitu kan. Sambil kayak ya mungkin lagi jalan-jalan kemana gitu, sambil dengerin enak nih. Ya aku tungguin deh album kalian.
2: Siap-siap doain ya.
0: Ya amin gitu ya. Nah, ini kan kalian kan maksudnya proses lagu ini kan bertiga gitu kan. Ada cerita lucu gak sih di balik itu, kayak mungkin ketika menulis gitu ya, mungkin lagi mixing audionya gitu, mungkin lagi rekaman, ada gak sih cerita-cerita lucu gitu atau yang berkesan lah untuk kalian?
1: Ada sih. Jadi waktu di villa itu kita kan mulai dari jam 9 pagi
2: workshop ya?
1: Iya, waktu workshop buat lagu ini. Ada momen waktu kita istirahat di setelah maghrib tuh kita istirahat, udah makan, bersih-bersih, ya nyantai-nyantai bentar, nge-refresh otak. Habis itu kita mulai lagi tuh di jam 7
2: malam.
0: Oke.
1: Duduk di tempat masing-masing. Kita diem 1 jam tetepan karena saking
0: apa tuh?
1: Overloadnya otak ya seharian ini. Kita diem. Kita diam 1 jam, gak bisa mikir apa-apa, gak ada yang ngobrol, diam, paus semua. Baru sadar kalau kita ini harus workshop, ngelanjutin workshop ini, belum selesai.
2: Karena di situ workshop kita tuh, apa ya, kayak kita tuh pengennya satu album itu jadi di hari itu.
0: Gitu. Oh.
1: Bagannya sih.
2: Bagannya. Jadi kita bikin dari nol itu, kalau bisa hari itu dari jam 9
0: jadi gitu ya.
2: Dari jam 9 pagi sampai jam berapa ya? Jam 9 malam ya. Itu. Jadi kita ada burn out-nya tuh di jam
1: 7. Bener-bener paus.
3: Diem.
0: Kalian mungkin overstimulate banget ya, kayak otak diperes dari tadi.
1: Betul, dari pagi.
0: Kayak ini nanti maunya jalan cerita kemana, pakai apa, kayak gitu ya. Oh my god, dan itu kayak kalian workshop itu kayak bahas dari, memang beneran dari nol, kayak kertas kosong banget gitu ya, baru diisi itu.
2: Betul, kita baru nulis bagannya di situ.
1: Juga sebenarnya kita ada yang bantu.
3: Ada yang bantu.
1: Ada yang bantu waktu itu. Produser kita juga di album ini namanya Kak Deki. Dia di posisi additional pianist, ya keyboardist juga ya. Itu yang sebagian besar juga bantu kita di musiknya sih, lebih ke musik dan kadang ada juga masukannya dia tentang lirik yang hebat gitu ya. Kita jadi waktu kebanyakan kita ngasih vibe-nya mau kayak gimana, terus apa temanya kayak gimana, nah itu dia yang bantuin buat gitu.
0: Jadi memang nggak cuma bertiga aja, tapi ada gitu ya.
1: Nah, ini teman-teman. Kalau memang kalau di Rumi mukanya ini bertiga ini, tapi di belakangnya ada
0: banyak supporternya juga gitu kan, gitu. Oke, tapi yang bikin kan memang kalian bertiga nih yang intinya gitu kan. Nah, bikin cuma bertiga orang itu menurut kalian lebih mudah atau lebih sulit sih sebenarnya kalau bikin sebuah lagu gitu ya? Kita ngomongin satu lagu aja dulu gitu ya. Itu lebih mudah atau lebih sulit menurut kamu?
1: Kalau aku sih lebih sulit ya, karena kita harus banyak ngalahnya di perbedaan referensi masing-masing gitu. Jadi nyatuin itu sih, kayak aku dengerinnya apa, Agnes dengerin apa, Tata dengerin apa. Nyatuin itu yang lebih susah.
0: Sulit
1: gitu. Iya. Okay. Susahnya di situ.
0: Jadi
1: kalau gampangnya kita udah tahu referensi mereka apa aja. Jadi oh yang kamu maksud kayak gini, mm-hmm. oke, okay. mungkin mm-hmm. kayak gini kah beatnya atau chordnya kayak gitu-gitu sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi gampang susah ya kayak gitu.
0: Oh lebih ke susah kayaknya ini ya.
1: Iya.
3: Lebih banyak susahnya kayaknya.
0: Lebih banyak susahnya gitu karena cuman bertiga aja nih gitu yeah. ya.
2: Menyatukan sedikit.
0: Kepalanya sedikit gitu.
2: Jadi kayak okay. mau ambil polling itu juga susah ya kak ya. Kita mau ambil polling kan kita cuma bertiga. Misalkan yang iya aku dan Bom-Bom terus Tata enggak tapi karena ini kan ya kita udah. Berdua jadi mikir
0: gitu. Oh jadi kayak ikutan kayak oke okay deh gitu yeah. mungkin gitu ya.
3: Yaudah,
0: ya udah itu kayaknya lebih ke pasrah aja ya mas nggak kayak ya udahlah yeah. gitu ikutin aja gitu ya oke okay, tapi kalau dalam segi penulisan liriknya menurut kalian lebih mudah apa lebih apa sulit gitu
2: kalau segi penulisan aku ya kalau dari aku gampang-gampang susah juga sih kak balik lagi ya karena maunya di Rumi ini adalah sudut pandang perempuan ya. Jadi kalau misalkan aku mau menanyakan sesuatu nih ke mereka itu tuh jadi kayak mereka tanya balik ke aku kayak lah emang kamu gimana sebagai perempuan kayak gitu.
0: See,
2: kan jadi tanda tanya lagi. Jadi apa ya nggak ada temen ngobrolnya gitu sebagai sesama wanita.
3: Asik.
0: Oke jadi jadi emang ini aja ya kita nggak bisa melihat POV dari cewek-cewek yang lain gimana mungkin ya, kayak menurut kamu kayak gini gimana gitu ya oh paham jadi memang ya balik lagi susah-susah gampang jatuhnya gitu oke okay. Tapi menurut kalian sendiri membangun visual di awal gitu ya sebelum semua ini terjadi gitu ya awal visual awal itu penting gak sih menurut kalian? Kayak ini si Rumi mau dibawa kemana?
1: Oh ya, ya penting. Gitu.
0: Penting ya?
1: Ya itu paling kita jadi kita ada kayak di bayangan cuma ada storyboard gitu gimana. Nah itu kita pilihin mana yang mau jadiin lagu gitu.
0: Oh.
1: Gitu doang sih.
0: Gitu
1: jadi,
0: doang.
1: Iya. Jadi. Pilih okay. ini kayaknya gampang nih buat liriknya untuk momennya Merumi waktu itu gitu. Jadi ada satu lagu mungkin cipil dikit ya. Jadi aku tiba-tiba ada ide. Aku bayangin Rumi dikasih es krim sama cowok, dah buatin lagu gitu. Nah itu beratnya di Agnes.
0: Iya. Kayak tiba-tiba kita gak pernah kepikiran itu. Tiba-tiba kayaknya Rumi kalau dikasih es krim sama cowok gimana tuh perasaannya. Kayak yeah. apa nih bang tiba-tiba yeah. gitu.
1: Gitu ada pasti kayak gitu doang.
0: Oke.
1: Sepotong-sepotong cerita gitu kan. Rumi berangkat dari rumah berangkat kuliah gimana perjalanannya dah buatin liriknya gitu doang.
0: Oh
1: iya
0: yeah. Jadi agak beratnya di Agnes ya. Enggak agak sih memang beratnya di Agnes
1: memang
0: gitu ya
1: Agnes,
0: jadinya
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Kita ya, kita agak memberatkan memang.
0: Iya, tapi idenya memang spontan.
1: Spontan.
0: Wuhui. Iya.
1: Kak siapa gue?
2: Ya. Tapi memang membantu ya Kak ya.
0: Iya, membantu.
2: Tapi kayak yang ditanyain Kakak tadi kayak bayangan itu kayak penting
0: enggak
2: sih? Penting ternyata gitu setelah kita menjalani Rumi ini ternyata sangat penting bayangan-bayangan itu jadi buat menuju kita tuh mau kemana itu kita harus punya bayangan dulu
0: gitu ya apalagi kalau tiba-tiba ada cerita tambahan nih gitu kan kalau misalkan Rumi dikasih es krim gimana ya gitu yang nggak pertamanya nggak kepikiran gitu tiba-tiba langsung kayak mikir jadinya
2: pikir, iya,
0: gitu oke okay. Tapi nanti setelah si Hayao Miko ini bakal ada single selanjutnya dong pasti.
1: Pasti ada.
0: Boleh di spill dikit-dikit nggak? Nextnya gimana?
3: Nextnya sih kita semoga cepat selesai ya mixing masternya.
0: Oke.
3: Di waktu dekat ini kita akan ngeluarin 2 maxi single gitu.
0: Oh.
3: Satu maxi single. Isi 2 gitu.
0: Isi 2.
3: Ya gitu. 2 okay. lagu gitu.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Ini bakal cerita Rumi tentang ngapain lagi nih si Rumi ini?
1: Kalau kita
3: spill enggak?
1: Judulnya sih baru lagu 2 dan lagu 3 ya judulnya.
0: Oh.
3: Lagu 8. Lagu 8 yang mau dirilis.
1: Mau dirilis lagu berapa tak?
3: 8.
2: Berapa chat grup ini Kak?
3: Yes.
0: Oh, grupnya enggak dibuka nih berarti nih.
1: Lagu 2,
3: lagu 1.
1: Lagu 1
2: dan lagu 8. Kita spill-nya gitu doang.
1: Oh, okay, ya itu.
0: Lagu 1 sama lagu 8 gitu ya. Dan kita belum dikasih spill nih teman Pro 2 si Rumiko bakal ngapain aja di single-single selanjutnya ini. Dia ngapain? Dia ketemu
2: Ngapain? Intinya happy Kak.
0: Oke.
2: Dia masih menikmati masa mudanya yang happy.
1: Transisi gitu. Dari lulus enggak. Oh, kudu tak sing iku.
0: Kudu sing iku wis dicawel-cawel nek isar gitu ya. Kudu sing isu. Oke. Oke, tapi harapan terbesar kalian gitu ya ke depannya gitu ya. Si single Hairumiko ini untuk teman-teman Pro 2 yang lain yang baru mendengarkan itu gimana? Harapan kalian?
2: Harapan dari kita.
0: Mm-hmm.
2: Apa tak? Kok aku? Oke.
0: Bom-bom sih ya bom.
2: Mungkin harapan bagi pendengar Hairumiko gitu ya, yeah. Kak ya. Harapannya sih bisa ikut happy ya dengan vibe yang kita berikan. Karena di lagu Hairumiko ini memang kita sengaja untuk menggambarkan kegembiraan itu gitu, mm-hmm. sebagai apa ya, salam kenal gitu ya Kak ya.
0: Oke.
2: Jadi semoga dengan adanya Rumiko ini bisa membawa kebahagiaan mungkin untuk para pendengar yang hari-harinya mungkin lesu, capek, habis pulang kuliah, atau mungkin yang sudah kerja, habis pulang kerja, pulang magang, dia capek dengerin lagu Hai Rumiko ini bisa balik cheerful gitu
0: ya, kayak energinya seenggaknya ketambah gitu ya, satu-satu gitu. Oke, nomor roll 2 gitu ya. Ya tapi aku agak kepo nih, di antara kalian ada gak sih yang kayak perfeksionis dalam menulis musik gitu, kayak maunya kayak gini, kak iso, pokoknya gini gitu.
3: Ayo,
0: ada
3: tunjuk,
0: gak sih
3: yuk,
0: kayak gitu?
3: Tunjuk.
2: Ayo tunjuk,
3: satu, dua, tiga.
0: Oh. Kenapa tuh?
3: Kamu bisa jelasin gak?
0: Kenapa bom-bom?
1: Ya.
0: Apakah visualnya berbeda di kepala kamu sendiri?
1: Ada momen kadang Agnes nulisnya terlalu formal gitu. Aku mau cari kata deh Agnes yang agak enteng, yang agak ringan biar gak terlalu formal gitu-gitu doang sih.
0: Oh.
1: Yang masalah apa ya? Vibe-nya kayaknya kalau liriknya sepotong verse ini kalau kayak gini kayaknya lebih ke gini deh Nasir. Gitu sih. Oh. Betulinnya aku cuma dikoreksi di situ-situ doang.
0: Oke, mungkin karena kata-katanya mungkin nggak pas ya sama vibe-nya yang kali ini gitu ya. Karena kan kalian memang fokusnya ke vibes-nya gitu. Yeah. Jadi kayak kalau vibes-nya kayak ini, kata-kata ini muncul kayaknya nggak cocok deh kayak gitu mungkin ya.
1: Iya, perfeksionis atau enggak ya itu
0: penilaian orang lain. Oke, kalau gitu lumayan Pro 2 ya. Tapi karena waktunya sudah mau habis, teman Pro 2 gak kerasa ya, udah di menit ke 55 aja gitu ya. Nah ini buat teman-teman Rumi yang mau ngajakin para pendengar ataupun teman Pro 2 gitu ya untuk ikut mendengarkan single kalian yang berjudul Hai Rumiko ini gitu ya. Dia juga kasih ini deh pesan gitu ya untuk teman-teman yang memang sedang ngejar mimpinya di dunia musik juga. Silakan. Siapa nih?
2: Oke. Untuk yang mana dulu nih, Kak?
0: Mungkin kita yang single aja
2: dulu ya. Untuk singlenya mungkin bisa didengerin sementara ini di
3: Bandlab
2: dan juga
3: SoundCloud.
2: Yang sementara ini. Nanti semoga kita bisa mengejar, kita akan tayangkan di beberapa digital streaming seperti Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Di maxi single itu dan juga mungkin info sementara kita akan perform di tanggal 18 Juli besok,
0: yeah,
2: hari Sabtu ya.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin buat teman-teman yang lagi mendengarkan mau mampir dengerin live-nya kita bisa di
0: mana tuh?
2: Di level.
0: Level.
2: Iya, yeah. Di level Suhat.
0: Di level Suhat teman Pro 2. Jam berapa kalian main?
1: Belum.
2: Jamnya nanti kita update di sosial media kita.
0: Oke. Okay.
1: Ya, bisa di-follow di IG kita.
0: Iya, ya, apa tuh?
3: catatan.rumiko.
0: catatan.rumiko teman Pro 2 gitu ya. Oke, deh begitu. Ada enggak sih pesan buat teman-teman Pro 2 yang lain yang lagi dengerin dan juga mau persu impian mereka di dunia musik juga? Ada enggak sih?
2: Buat teman-teman yang sedang berjuang juga seperti Rumi, semangat ya teman-teman. Ide itu pasti akan mengalir ketika ketika teman-teman terus berusaha. Jadi kalau teman-teman sudah nemuin jalan buntu, jangan stop, tapi terus aja coba dan mungkin bersosialisasi gitu.
0: Oke. Kalau dari teman-teman yang lain?
1: Simpel sih. Kalau mau ngejar mimpinya di dunia musik, pertama punya teman yang bisa main musik.
0: Oke. Okay.
1: Kedua punya teman yang punya studio. Ini kita berangkat dengan 0 rupiah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kedua itu, ketiga punya teman yang bisa dipinjam alatnya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ketiga punya teman yang jago nulis.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kamu nggak bisa apa-apa, punya teman keempat itu, insya Allah.
0: Insya Allah, ke-cover.
1: Ke-cover semua. Gitu sih. Tapi kalau kamu minimal punya satu dari keempat itu, ya udah, jalanin aja. Punya materi langsung digarap, punya materi langsung digarap. Ada temanku bilang belajar nulis seenggaknya satu lagu satu hari.
0: Oh.
1: Sisanya masuk studio.
0: Oh.
1: Langsung digarap gitu sih.
0: Langsung digarap gitu ya.

gitu ya, yeah, yang ada di Suha Teman Pro 2 nanti di tanggal 18 Juli nih. Oke deh kalau gitu. Dan kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: 102.2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Ya, Teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini ya. Teman Pro 2, yang pasti aku bakal menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang cocok banget untuk menemani kamu di malam hari ini, Teman Pro 2 ya. Malam hari ini di hari Senin 13 Juli, yang mana banyak banget pada baru masuk gitu ya di tahun ajaran baru, Teman Pro 2. Setelah kemarin udah liburan lama banget ya, ada 3 mingguan lah ya, ini adik-adik pada liburan. Udah bikin macet di mana-mana, Teman Pro 2, di yang pasti di tempat-tempat wisata gitu ya. Tapi enggak apa-apa, karena mereka senang, kitanya juga ikut senang gitu ya, Teman Pro 2. Tapi tidak dengan dompet kita mungkin. Oke deh, kalau gitu kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan yang pasti aku bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya, Teman Pro 2. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di... Nah, mau ngomong apa nih tadi? Di jaga malam kali ini teman Pro 2 gitu ya. Dan aku punya informasi gitu ya. Ini kayak agak sedih sih informasinya gitu ya. Datang dari dunia perfilman internasional yang lagi berduka teman Pro 2 atas kepergian aktor veteran asal Selandia Baru yaitu Sam Neill. Beliau adalah bintang film Jurassic Park yang meninggal dunia di usia 78 tahun di Sydney, Australia pada hari Senin ini, teman Pro 2. Dan kabar duka tersebut juga diumumkan melalui akun Instagram resmi milik sang aktor gitu ya. Dan dalam pernyataan keluarganya, Neill ini disebut meninggal dunia didampingi oleh orang-orang terdekatnya, teman Pro 2. Keluarga juga menyebut kepergian Neill terjadi secara mendadak dan tidak terduga. Meski demikian, mereka bersyukur karena sang aktor sempat dinyatakan bebas dari kanker sebelum meninggal dunia, teman Pro 2. Pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada tim medis di rumah sakit swasta Saint Vincent yang telah memberikan perawatan. Mereka juga meminta publik untuk menghormati privasi keluarga gitu ya di tengah masa berkabung ini. Penyebab meninggalnya Neill tidak diumumkan secara resmi. Sebelumnya aktor tersebut juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis mengidap agak sulit nih namanya teman Pro 2 gitu ya. Ini T-cell lymphoma stadium 3. Ini adalah salah satu jenis kanker darah teman Pro 2 di tahun 2022 kemarin gitu ya. Dan beberapa waktu lalu Neill juga menyampaikan bahwa dirinya udah berhasil nih melewati pengobatan. Neill juga sudah dinyatakan bebas dari kanker tersebut teman Pro 2 gitu ya. Dan Sam Neill sendiri lahir dengan nama Nigel John Dermot Neill pada tahun 1947 di Omagh, Irlandia Utara. Dia juga pindah ke Selandia Baru bersama keluarganya di tahun 1954 gitu ya, ketika sang ayah yang berasal dari Selandia Baru menyelesaikan tugas militernya di Inggris, teman Bro 2. Dan perjalanan Neill sebagai aktor sendiri dimulai pada tahun 1970-an gitu ya, setelah dia meninggalkan studi hukum dan memilih menekuni dunia teater nih. Dia sempat bergabung dengan kelompok teater profesional di Wellington sebelum mulai tampil di layar lebar, teman Pro 2. Dan namanya juga udah mulai dikenal luas lewat sejumlah film seperti ada Sleeping Dogs, My Brilliant Career, The Hunt for Red October, sampai dia juga tampil di serial populer Peaky Blinders ya. Namun karakter yang paling melekat banget gitu bagi para penonton atas perannya sebagai Dr. Alan Grant dalam film Jurassic Park yang dirilis di tahun 1993, teman Pro 2. Neill ini juga kembali memerankan karakter tersebut dalam Jurassic Park 3 dan Jurassic World Dominion. Dan sepanjang karirnya yang berlangsung lebih dari 5 dekade, Sam Neill dikenal sebagai aktor serba bisa yang mampu tampil dalam berbagai film gitu ya. Dan kepergiannya meninggalkan jejak besar bagi industri perfilman dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.

0: Ya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi menarik nih. Ya buat kamu yang suka banget nontonin drama Korea Selatan gitu ya, drakor gitu teman Pro 2. Bakal ada serial drama komedi Korea yang terbaru berjudul The Apartment Job gitu ya, yang udah tayang di Netflix teman Pro 2 mulai dari Sabtu kemarin. Dan drama ini tuh menghadirkan kisah tentang mantan gangster yang terlibat dalam konflik korupsi di sebuah kompleks apartemen. Melansir dari IMDb dan Asian Wiki, serial ini tuh ditulis oleh Kim Yeon Young dan disutradarai oleh Jo Young Won teman Pro 2. Drama tersebut dibintangi oleh Ji Sung, Hyun Kyung, Park Byun Eun dan Moon Suri sebagai pemeran utamanya. The Apartment Job mengisahkan Park Hae Gang, seorang mantan bos gangster yang memasuki sebuah kompleks apartemen baru dengan tujuan tersembunyi. Dia mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi penghuni apartemen untuk menemukan uang ilegal yang disembunyikan di tempat tersebut teman Pro 2. Only made us closer until July. Park Hae Gang sendiri sebenarnya ingin mendapatkan dana cadangan perbaikan apartemen gitu ya, senilai 10 miliar won teman Pro 2. Dan dana tersebut bakal digunakan untuk menyelamatkan Youngman, sosok yang dianggapnya seperti ayah sendiri. Namun dalam proses pencarian uang tersebut gitu ya, Park Hae Gang ini malah menemukan praktik korupsi yang udah lama mengakar di kompleks apartemen tersebut. Agak mirip gitu ya. Dia kemudian terlibat dalam perjuangan melawan berbagai kepentingan tersembunyi dan perlahan berubah menjadi pahlawan lokal yang tidak terduga nih. Ji Sung memerankan Park Hae Gang teman Pro 2 yang seorang mantan pemimpin kelompok OSIS Gang yang kini menjalankan bisnis sebagai CEO gitu ya. CEO muda pas CEO sudah berumur nih kayaknya teman Pro 2. Karakternya digambarkan sebagai sosok yang memiliki masa lalu kelam tapi mulai berusaha nih untuk memperbaiki keadaan di lingkungan barunya. Lalu ada Hyun Kyung yang memerankan Kang Hari, seorang calon pengacara yang bercita-cita bekerja di firma hukum besar We Partners. Namun kenyataannya dia hanya bekerja paruh waktu di layanan konsultasi gratis firma tersebut sebelum akhirnya terlibat dengan Park Hae Gang teman Pro 2. Lalu ada Park Byung-eun yang berperan sebagai Lee Chung-won. Dia adalah CEO perusahaan konstruksi True Value sekaligus penghuni penthouse di kompleks apartemen tersebut nih. Dia ini digambarkan sebagai sosok yang tampan dan juga kaya raya gitu ya, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Next ada Moon Suri yang memerankan Pak Jang Suk Jin gitu ya, seorang penghuni apartemen yang dikenal suka ikut campur nih dalam berbagai urusan lingkungan. Dia orangnya kayaknya FOMO gitu ya, apa ada yang baru dia harus tahu gitu teman Bro 2. Dia juga mengetahui hampir seluruh kehidupan para penghuni dan berbagai masalah yang terjadi di kompleks tersebut. Agak menyeramkan ya karakter dari Moon Suri ini teman Bro 2. Dan drama The Apartment Job sendiri memadukan unsur komedi, misteri dan juga konflik sosial dalam kehidupan komunitas apartemen. Serial ini sendiri menghadirkan kisah tentang korupsi, hubungan antar warga serta perjalanan seorang mantan gangster dalam mencari penebusan diri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini ya. Dan aku punya informasi menarik nih, apalagi buat kamu yang suka banget nonton film horor gitu ya. Karena film horor Backroom bakal segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar nih di bioskop di yang ada di dunia teman Pro 2 gitu ya. Studio A24 mengumumkan film tersebut sudah bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai 14 Juli mendatang, teman Pro 2. Sebelumnya Backroom menjalani pemutaran perdana di tanggal 7 Mei sebelum resmi tayang di bioskop pada 29 Mei. Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan ya, film horor independen itu berhasil menjelma menjadi fenomena global, teman Pro 2. Backrooms disutradarai oleh Kane Parsons dalam debut penyutradaraan film panjangnya. Film tersebut diadaptasi dari serial web buatannya sendiri yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta populer yang bertajuk sama, teman Pro 2. Ceritanya berpusat pada Clark, pemilik toko furniture, dan juga Mary, seorang terapis yang menemukan pintu misterius di ruang bawah tanah toko tersebut. Pintu itu membawa mereka ke dimensi berisi lorong dan juga ruangan tanpa ujung ya, tempat waktu seolah berjalan tidak normal, teman Pro 2. Aktor pemenang Oscar Chiwetel Ejiofor memerankan karakter Clark, sementara Reneet Rinsvi dipercaya sebagai Mary nih. Film ini juga dibintangi oleh Mark Duplass, Vin Bennett, Tukita Maxwell, Avan Joya, Robert Bobrovsky, dan juga Krista Kosonen. Di balik layar sendiri, film Backrooms melibatkan sejumlah nama besar industri film sebagai produsernya, yaitu ada James Wan, Oscar Peterkin, Shawn Levy, hingga Peter Chernin. Meski dirilis berdekatan dengan film horror Obsession ya, yang juga sukses besar di pasaran teman Pro 2, tapi film Backrooms tetap mampu menarik perhatian para penonton nih, karena film tersebut berhasil meraup pendapatan global sebesar 349,7 juta US dollar atau setara dengan 5,6 triliun rupiah, teman Pro 2. Dan menjelang perilisan digital, Backroom sempat kembali diputar di bioskop melalui versi tambahan bertajuk Everything Must Go, teman Pro 2. Versi tersebut dirilis di tanggal 3 Juli kemarin dengan tambahan sekitar ada 16 menit adegan baru nih. Wow. Dan saat ini Backroom juga masih diputar di sejumlah bioskop ya. Dan juga film tersebut bakal tersedia untuk disewa maupun dibeli melalui berbagai platform digital mulai tanggal 14 Juli mendatang, teman Bro 2, which mean besok ya. Siapa nih yang udah gak sabar mau nonton gitu kan ya, mau nonton Backrooms lagi, yang mungkin kamu mau nonton bareng teman-teman kamu gitu kan, di rumah mungkin atau di kos-kosan bareng teman-teman kamu, teman Bro 2.

Ya Koma Produ, gak kerasa udah mau jam 11 saja. Jadi saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu Teman Produ. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu istirahat di malam hari ini. Dan oke, kalau gitu aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

Piala FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada,

Dengan video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
3: Jalan mudah ke Gebang.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nasib wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawurai.
0: Walah, ya wis. Lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 13 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Ceri Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syu'uban wa qabail. Ashhadu an la ilaha illallahul maw'ilu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul ladzi ja'a bihir rasail. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Berjumpa dengan saya Ahmad Izzuddin Rafi yang akan menemani dalam acara Sajadah Panjang Pro 2 RRI Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala

Sikap saling menghargai di atas berbagai macam perbedaan yang melekat dalam diri masing-masing adalah salah satu perintahnya yang harus kita jalankan dengan sepenuh jiwa. Memang kita diciptakan dengan beragam perbedaan, mulai dari bangsa, suku, bahasa, hingga agama. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Dalam hal ini, memang menyimpan potensi konflik yang cukup besar. Karenanya, negeri ini yang sejak dahulu sudah sedemikian pluralisme, sudah diingatkan agar tetap menjaga keutuhannya dengan sebuah adagium Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Adagium yang dicetuskan oleh MPU Tan Tular dalam bukunya yang berjudul Sutta Soma itu diputuskan menjadi salah satu dasar Indonesia sebagai suatu negara. Adapun adagium tersebut dapat kita wujudkan dengan sikap penghargaan terhadap siapa saja, sekalipun berbeda dalam banyak hal. Perbedaan suku misalnya tidak menghalangi kita untuk tetap menjalin sinergi. Meskipun perbedaan kebangsaan, jangan sampai menjadi penyebab terputusnya kerjasama antara satu sama yang lain. Hatta perbedaan agama juga tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjalani kehidupan sosial bersama-sama. Apalagi sampai membenci dan mencaci maki atas nama perbedaan tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang perilaku sedemikian rupa. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108. A'udzu

يعلمون الآية صدق الله العظيم. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut jelas kita tidak boleh untuk mencaci maki orang lain hanya karena perbedaan. Berbeda tidak berarti kita dibolehkan untuk memperlakukan mereka sewenang-wenang. Kita harus tetap menjaga diri pada koridor etika universal. Lagi pula perilaku demikian kontraproduktif. Pencaci pun tidak mendapat untung, sedangkan yang dicaci justru tersakiti karena ucapan-ucapannya. Menyakiti atau membuat orang lain rugi tentu tidak dibenarkan di dalam agama manapun. Sikap demikian dicontohkan secara langsung oleh Sunan Kudus. Untuk menjaga perasaan saudara-saudara yang beragama Hindu yang menganggap suci sapi, maka umat Muslim pada waktu itu tidak berkurban hewan tersebut. Sunan Kudus menggantinya dengan kerbau. Kebijakan ini semata untuk menghormati kepercayaan mereka. Dengan begitu mereka tetap menjalani hidup nyaman berdampingan dengan umat Muslim. Inilah sikap toleransi yang harus diteladani betul, sebab hal tersebut juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallah

0: Hanifiyatus Samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus lagi toleransi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha agar dapat menghargai segala macam perbedaan yang mewarnai kehidupan kita. Keseragaman justru tak nikmat untuk dipandang, sedangkan pelangi indah karena berwarna-warni. Perbedaan umat adalah sebuah rahmat. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Selain kehidupan yang nyaman dan aman, penghargaan atas perbedaan juga dapat mewarnai kebahagiaan hidup kita bersama-sama. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
4: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa. Bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penenteram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, peranannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Toto ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari penyanyi pop dunia Justin Bieber yang dipastikan tampil dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026. Pengumuman tersebut disampaikan FIFA bersama Global Citizen pada 8 Juli 2026. Dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit itu, Justin Bieber akan berbagi panggung dengan Madonna, Shakira, BTS, Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel, dan juga PS22 Chorus. Justin Bieber mengaku bangga menjadi bagian dari halftime show perdana final Piala Dunia FIFA. Menurutnya ajang tersebut tidak hanya menyatukan masyarakat dunia, tetapi juga membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak. Halftime show dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New York Jersey Stadium sebagai bagian dari kampanye FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar $100 juta. Dana program tersebut berasal dari salah satunya donasi $1 AS untuk setiap tiket Piala Dunia yang terjual. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut kolaborasi ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Stasiun Blitar mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah 2026 pada periode 19 Juni hingga 12 Juli 2026. Stasiun ini melayani sekitar 39.234 penumpang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.856 penumpang berangkat dari Stasiun Blitar dan 20.378 penumpang tiba di Kota Blitar. Capaian ini menempatkan Stasiun Blitar sebagai stasiun tersibuk keempat di wilayah kereta api daerah operasional 7 Madiun. Secara keseluruhan, kereta api Daop 7 Madiun melayani 428.588 pelanggan selama masa liburan sekolah. Puncak arus penumpang terjadi pada 4 Juli 2026 dengan total lebih dari 21.000 pelanggan berangkat dan datang. Stasiun Madiun menjadi yang tersibuk, disusul Stasiun Kediri, Stasiun Jombang, dan Stasiun Blitar. Sementara itu, Stasiun Tulungagung berada di posisi berikutnya. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan tingginya minat masyarakat didukung program diskon tarif dan KAI School Holiday 2026. KAI juga berkomitmen menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan selama musim liburan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.

0: mencintai produk lokal, melestarikan budaya bangsa, wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru.
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Selasa di minggu ini teman Pro 2 ya. Semoga kamu masih semangat di pagi hari ini. Kamu kamu bakal ditemenin oleh Bagas dan juga Fakih di pagi hari ini teman Pro 2.
0: Yes, di 87,9 RRI Pro 2 Malang tahun Pro 2 nanti juga kita banyak sekali cerita-cerita seru dan juga informasi-informasi ringan menarik di pada hari Selasa ini teman Pro 2. Kita juga menemani kalian dengan berbagai aktivitas kamu di pagi hari ini.
1: Bener banget. Ya, apalagi di pagi yang dingin ini ya Fakih ya.
0: Yes, ini dingin banget teman Pro 2. Aku enggak tahu kenapa ya beberapa hari kebelakangan ini kayak rasanya mager banget. Kamu merasa juga, merasakan juga gak sih?
1: Yes, benar banget. Apalagi kalau di pagi hari ini memang, aduh, selimut ini adalah sebuah
0: teman sejati.
1: Teman sejati yang
0: menemani kita.
1: Benar banget kita. Kayak gak mau banget lepas sama selimut gitu loh di pagi hari.
0: Waduh. Ya, dua ini juga masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku berikan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana ya.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Tahun Pro 2 masih barengan kita berdua di 87,9 RRI Pro 2, malang teman terbaik kamu. Bagas, yes. Kita lihat akhir-akhir ini orang tua yang ada di media sosial itu nampaknya lagi sibuk semuanya.
1: Bener banget, karena ini Ki, ini kan adalah masa-masa MPLS gitu ya.
0: Iya, masa orientasi, kalau dulu kita bilangnya masa orientasi sekolah.
1: Bener,
0: ya,
1: ya. Bener banget.
0: Udah beda jadi MPLS tahun Pro 2, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah
1: gitu. Yes, kan. Bener banget, dan banyak banget teman Pro 2 ini papa-papa muda yang sudah bikin story mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah kayak gitu ya.
0: Dan juga udah mulai pamer Twibbon gitu.
1: Iya. Kemarin yang unik tuh ada ini.
0: Apa tuh?
1: Kalau Twibbon itu kan identik dengan desainnya, abis itu fotonya itu ada foto orangnya YBS gitu.
0: Iya. Bersangkutan gitu.
1: Nah, tapi ada beberapa yang menggunakan Twibbon-Twibbon kayak gini, ini fotonya bukan foto orang tapi foto BBKB.
0: Ya, ya ampun. Oh, I see. Sepertinya PPKB-nya juga mau disekolahkan,
1: yes, tahun Pro 2. Benar, biar pintar gitu.
0: Itu mah bukan pintar tahun Pro 2, bikin kita tuh tambah sakit kepala gitu. Gimana cara menyelesaikan sekolah itu tahun Pro 2? Jadi kalau kamu mepet-mepet banget, jangan disekolahin lah
1: tahun Pro 2. Iya, benar banget tahun Pro 2. Jaga aja kayak gitu.
0: Jaga aja gitu.
1: Bukan makin pintar tapi makin puyeng gitu.
0: Tapi kalau kita bisa flashback sedikit gitu ya, Gas. Apa yang kamu suka banget dengan MPLS? Dan juga apa yang kamu kurang suka mungkin ya dari MPLS. Kan pasti setiap program yang kita jalankan selama wajib sekolah 12 tahun itu pasti ada beberapa hal gitu.
1: Bener,
0: kan. Yang paling kita tuh senengi banget. Ada juga ada yang beberapa hal yang paling kurang kamu suka gitu ya.
1: Sebenarnya untuk excited dan enggaknya ketika MPLS itu adalah, sebenarnya aku sendiri kan orang yang agak sedikit malas ketika datang ke lingkungan baru gitu sebenarnya.
0: Oh, gitu.
1: Ada sisi malasnya, ada excitednya gitu loh. Malasnya itu kita harus, kita kan belum kenal gitu kan, belum kenal, masuk ke lingkungan baru, aku tuh kadang malas adaptasi. Tapi menariknya itu kayak tambah teman, terus melihat orang-orang, oh ternyata ada ya orang kayak gini, orang kayak gini, melihat perbedaan gitu gitu tuh.
0: Orang kayak gini ya, ada lah.
1: Ya itu yang bikin excited itu sebenarnya kayak gitu.
0: Okay, jadi itu ya.
1: Kalau kamu sendiri gimana tuh?
0: Aku sukanya karena aku suka lingkungan baru sebenarnya.
1: Oh,
0: aku suka banget dengan hal-hal baru, dengan apa ya, yang berbau tentang, karena aku yakin gitu ya, dengan orang-orang baru kita juga bisa mendapatkan informasi dari beliau gitu,
1: tentu,
0: dari teman
1: bener.
0: Kita gitu kan. Tapi kalau dulu aku nggak tahu sekarang ya, MPLS atau MOS itu gimana. Kalau aku nggak sukanya MOS atau ospek itu adalah nada tinggi.
1: Wah, itu dia, bener.
0: Aku
1: bener.
0: Paling nggak suka banget dengan hal-hal yang berbau nada tinggi.
1: Apalagi dulu pas kita masuk kuliah tuh kamu masih ada kayak itu nggak sih, ospek, maksudnya ada ospek tapi nggak terlalu yang gimana-gimana. Aku, tapi kan masih ada ospek. Gak
0: aku pas maba dulu namanya.
1: Oh iya.
0: Pengenalan mahasiswa baru.
1: Iya sama-sama sama kayak gitu.
0: Kan kalau di UMM pas maba itu sebenarnya kalau di UMM mengasihkan ya.
1: Okay.
0: Kayak kalau mengasihkan banget gitu, karena kita tuh diajak bener-bener kayak ini loh, kayak keliling kampus.
1: Bener.
0: Kampus mengenal kayak biro-biro gitu kan. Dan di hari terakhir ospek langsung konser, guys. Konser. Tapi jujur yang jujur deh ya, aku paling enggak suka adalah namanya osjur.
1: Itu sih.
0: Karena osjur itu menurutku lebih ke kayak apa sih gitu kan?
1: Perpeloncoan
0: gitu. Dan aku jujur pertama kali langsung membangkang ke kakak tingkat.
1: Oh iya.
0: Kalau di UMM itu ada tiga kan? Ada tiga yang harus kita tempuh gitu. Yang pertama dalam pes maba itu, itu kan wajib kan?
1: Wajib, iya, kan?
0: Untuk syarat skripsi. Terus yang kedua itu namanya P2KK.
1: Oke, apa tuh?
0: P2KK itu kayak semacam orientasi pengembangan diri. Kepemimpinan dan kepribadian gitu. Itu selama satu minggu kita asrama.
1: Oke. Okay. Wow.
0: Tapi di situ tidak ada perpeloncoan kayak kita tuh benar-benar kalau melanggar aturan, kita tuh langsung menggunakan poin.
1: Jadi
0: langsung nilainya gitu ya? Iya, nilainya langsung dikurangi, nilainya langsung dikurangi gitu, atau enggak hukumannya adalah membaca surat apa, menghafalkan apa gitu. Benar-benar kayak enggak ada aktivitas fisik sama sekali.
1: Oh iya, malah enggak ada di situ.
0: Enggak ada, maksudnya bukan aktivitas fisik gimana ya? Kita kan bangun dari subuh tuh. Jadi subuh itu udah kita mulai belajar sampai jam 11 malam gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kalau ada pelanggaran ya udah kita benar-benar kayak mengasah otak bukan fisik.
1: Paham.
0: Udah selesai kan yang namanya P2 karena pas maba, tiba-tiba ada osjur nih. Dan disitulah aku merasa diriku kayak hal yang harusnya gak dimarahin, kenapa aku dimarahin.
1: Disitulah ya, para senior-senior beraksi.
0: Iya.
1: Apa namanya, melampiaskan
0: emosi jadinya
1: gitu kan. Ketika dia masih maba gitu.
0: Jadi ya, aku tuh membangkang langsung bilang kayak gini, guys. Aku inget banget gitu kan. Emang harus ya ngomong dengan nada tinggi. Otomatis seorang junior ya, seorang maba bilang kayak gitu menjadi naik tikam tuh gak tingkat. Terus dia bilang kayak gini, kamu tuh anak baru ya gitu. Ini untuk melatih mental kamu nanti di dunia kerja. Perasaan aku bilang gini kan, perasaan di dunia kerja gak main bentak-bentakan deh.
1: Iya, aku bener banget gitu, kan. Iya.
0: Paling mainnya kalau gak diskorsing kena SP, itulah yang aku tahu. Kamu emang tahu apa dunia kerja? Dalam arti aku langsung ya, karena aku bukan sombong ya, karena aku dulu kerja kan dari SMA gitu, bantu orang tua aku untuk di jurusan gue itu kan. Aku pernah kerja kak gitu. Kakak udah pernah kerja gak? Di situ lah aku dibenci.
1: Iya sih. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa juga ya Ki? Iya. Harus dengan nada tinggi. Iya. Maka kan kita tuh udah masuk fase mahasiswa gitu ya.
0: Fase mahasiswa gitu kan.
1: Di generasi kita itu lebih baik kayak diobrolin gitu aja. Maunya kayak gimana atau kayak gimana. Itu malah menurutku lebih apa ya, bervalue gitu. Daripada dibentak-bentak tuh kayak udah bukan zamannya.
0: Udah bukan zamannya coy. Iya. Gitu kayak di generasi kita atau Gen Z itu lebih mengandalkan realistis.
1: Benar, realistis gitu kan. Komunikasi yang baik itu malah lebih bagus.
0: Iya gitu kan. Iya. Contoh kalau kita udah membangkan ya udah kalian tuh main nilai aja.
1: Benar,
0: gitu
1: kan. Iya.
0: Hukumannya bukan lagi tentang kayak kamu harus pelonco teman-temannya gitu
1: bener
0: kan.
1: Banget.
0: Ya udah mainin aja nilainya.
1: Yes, benar banget.
0: Enggak usah dilulusin ya enggak apa-apa. Nah, itu konsekuensinya.
1: Benar. Gitu. Itu kan lebih bagus gitu ya teman pro 2. Jadi itu bisa jadi referensi kayaknya, tapi di fase-fase ini ya kayaknya
0: udah
1: perpeloncoan udah enggak ada, ya.
0: Ada ya.
1: Karena memang generasinya udah baru kayak gitu kan. Jadi lebih realistis dengan generasi kita sekarang kayak gitu.
0: Iya, dan aku pengen juga nyampaikan buat kalian yang mungkin jadi panitia MPLS. Ini sebenarnya kalau di sekolah atau di SMA itu sebenarnya kurang ya. Maksudnya bukan kurang, nggak ada diskriminasi lah ya.
1: Bener.
0: Tapi untuk di rekan-rekan kampus atau perguruan tinggi itu kadang ada sisi kayak senioritasnya itu jangan ditaruh lagi gitu.
1: Yes, benar.
0: Karena kalau kuliah itu beda dengan SMA, kalian nggak lulus satu mata kuliah, kamu gabung sama mereka.
1: Iya, jadi kayak
0: dan jadi temen.
1: Bener
0: gitu.
1: Banget. Kadang kan bisa berteman antar apa ya istilahnya angkatan kayak gitu kan. Jadi nggak usah terlalu ini deh, nggak usah sok baga banget.
0: Iya. Ngapain deh, gitu. Aku tuh bukan cuma sekali tau guys gitu. Iya. Dulu aku pernah juga di duta kampus Jawa Timur gitu kan. Aku tuh dimarahin gitu kan. Kayak aku dicap sombong tau gara-gara aku tuh ngomong kayak, kamu tuh kayak gini-gini, kamu tuh sombong, banyak temennya kayak gini-gini. Kayak, lah gimana sih gitu aku, kak coba deh, coba aku kerasikan antara aku banyak orang dengan banyak teman di situ dan sombong gitu. Coba gitu. Maksudnya ini bukan jawabannya kamu untuk menggertak aku gitu. Aku tuh kurang suka gitu ya dengan acara yang berbau tentang senioritas.
1: Aku bener banget. Maksudnya kalau untuk hukuman-hukuman fisik, bentak-bentak kayak gitu, memang contoh bullying, misal di ranah militer
0: itu ya.
1: Itu ranahnya
0: gitu kan. Karena memang yang dilatih adalah mental dan fisik kita.
1: Benar, kalau di lingkungan akademis yang berbasis ini tuh kita belajar loh, kita
0: cari ilmu
1: gitu. Iya, intelektual tuh ya ngapain untuk bentak-bentak kayak gitu, toh ketika penyampaian mata kuliah juga gagal
0: ya kayak gitu
1: ya kan.
0: Ya dosen ngambek paling tinggal doang.
1: Iya bener.
0: Mereka udah kayak capek gitu marahin kita. Karena sebagian besar dosen tuh pada bilang gitu kan, karena tuh bukan anak sekolah lagi.
1: Bener.
0: Kamu gak nurutin kata aku, konsekuensinya kamu gak lulus.
1: Bener, kayak gitu aja. Itu udah kayak tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu.
0: Ya,
1: jadi apaan sih dibentak-bentak kayak anak masih kecil aja. Kita tuh masih bisa apa ya, kita memilih sendiri gitu. Mau masuk kuliah atau enggaknya kan itu konsekuensi kita sendiri kan.
0: Konsekuensi gitu kan. Kamu gak masuk pun ya udah, sebenarnya gak ada apa ya, gak ada
1: paksaan juga.
0: Terus gak ada ininya ke dosennya. Ya udah kamu gak lulus, ya bukan konsekuensiku, itu kan konsekuensi kalian.
1: Bener.
0: Nanti bisa bayar lagi UKT-nya gitu. Ya udah, tahun pro 2 kita dengerin lagu aja ya.
1: Yes.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of